0: Lagu dari finalis SSJ ke-9 Masterpiece menjadi hujung kejam di Studio 5 Minit Dua Limpas hari pukul 8 pagi. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Tuan. Bakal sama 2 pagi Y. Kalau kita bisa topik 2 pagi Y. Yeah. 2 pagi Y kita asal itu. Ianya topik kita bisa dah dipost by YFM Iban Facebook.
0: Ya, jadi topik tu saya tahu kamar itu bukan musim ya. Tentang kadang-kadang suah ke bala teringa maya kita ke randau ruai duduk berkedai kopi berkenang ke pas tentang perkara tu. Ianya pas tentang kita mesti tahu nak boleh nak hari ngatur pengerami. Mungkin ada pas sekali dalam semua hidup.
1: Amat.
0: Dia berceritanya wahaya ke berkali-kali yang tadi lah pernah. Sebut pengerami itu yang sensitif. Pengerami baik hanya pengerami mula pinang, pengerami pengada anak, atau ngatur nama anniversary. Tentang dia tahu kita berarti bahas tentang pengerami dia tahu kita badunya mudah tu bisik dua option. Sekali tanya dia kita ngatur bah menua atau ke rumah kita pun tahu punya ngatur bah restoran hotel. Jadi nanti baka badi impunil ni ya ke nyamai lagi badi kelebih lagi nanti baka ngatur pengerami itu.
1: Ya, okey. Ngambil ke terus jawabnya Tun. Segi nyamai lagi baru panjang ibak kau lah. Siti Tegal ya ke pemaduk besar ya. Point pemaduk besar Tun. Jimat belanja.
0: Jimat belanja?
1: Jimat belanja. Maksudnya kedua yang tadi kita ada limit kak ngatur rutan itu tu nanti bakal buat hotel buat restorannya tadi bisa 5 jam pukul 11 tadi dah tahu dah bado nanti kan nambah jamnya tadi ekstra agak nambah baru ke duit tajak pan buat rumah panjangnya tadi tahu ke buat rumah kita empu kau mau bisik pro ngau kon sih ya buat rumah dari empu kita nya abu basuh kota itu nyu berkemas ke barang apa semua barang kita nyu kamera hanya pro ngau kon ya lah nyetun tembak aku buat rumah dari empu hanya main lagi
0: entang aku kalah agak dengan permu balas kedak tu tadi deh madah dia mandiang ke lama ya dua kali anak anak MC berami hanya dia tu berami dua pakai sama ya rumah panjang yang baik hotel lebih ya ya kena ya kekamat jadi kira gagal siapa nak gagal kita boleh menantu jadi aku ya madah aku ti bersebut kebab belanja ke rumah panjang hotel tu sama spek ya
1: sama ne
0: belanja bajet ke dikeluar ke laban siti nanti hotel tu tadi amat dia mesti pakai cash deh nolong belanja belanja nanti aku tahu punya ya apa nama belanja lagi mesti ya ngadu ke rumah tu sama laban siti rumah panjai penanggung mesti di nan mulai limit orang datai utai tadi nak terkat jadi bahas tentang pemakai utai di ruap tu tadi pedih di kandang ni mesti kan kadang tu lebih ya
1: aman
0: udahnya adang lebih tadi tahu kurang enggak maya dini hari
1: ya ni agak siti hari pengurang ya ba rumah panjai mah tu laban kita nganggau ke kira lah kita nganggau 1000 okey 1000 nya tadi tentu ya mai anak ya mai bini ya
0: betul
1: bolehnya di 2000 sedia ke pemakai 2000 tengnya tadi hari 1000 nya bisi ga orang nak boleh datai eh kapa aku datai ko ya apa dia perut ko sarito ko
0: tak jadi nanti yang mai si sarito
1: tak semayang
0: ko ya semayang pergi lah yang kena datai mengelak orang bukai nya siti nya siti lagi grup ya ke nanti bak kami menua kumai kami grup pang tu
1: namanya
0: grup pang tu kita pada kita bisa jaku kelawang saya kumbar bala langau ya kena di kangau kelalan nak semua nak temu datai siapa nya entah aku nak menemu selalu yang ngasih keterimpu lagi biar tu pak kalau jadi orang jadi pang nanti kalau orang ramai ini ngerita orang ramai temu datai kapan belayan ukai semua datang temu dia aja jungo orang benar ramai
1: sama betul sama nutu pengeramai mai lagi bujang sumpah
0: mai lagi bujang sumpah mai lagi jadi pang
1: Ini cerita lagi bujang sebab nama nak tahu ni ramai mimik tu. Berita besar ramai ya? Akhir baik balap kaban.
0: Mana hanya ya ke raminya balap kami sebab pak kak pengepang kan mudah datang orang rabat kusong mentang nak lala siapa kerabat
1: ramai banyak kan gini
0: ramai bagi kita nemu sikit ramai ya kena eh buat mana tu serabat siapa nak nemu kira aja
1: kan yang mereka tolong
0: nemu menjadi pang tu nama pengawal okey jadi tadi Ranau kita ke pagi tu Daniel. Aku tahu anjung komen kita ngagai Facebook YFM Iban 2 pagi udah di-post ke media. Datuk lagi maca komen kita. Ni nyamai lagi ba ati ya kita. Baik kita tadi ngadu pengerami baru rumah tak menua tempo sekali ke nyabar restoran tahu ke hotel.
1: Ya terus pukul kami ba 2 pagi. Why?

0: Ya, sama pagi kita ya, kemudian kami bawa RTM Klik Radio Online RTM 34 stesen Radio RTM uliah di peniang kita dalamnya maga.
1: Jadi topik kita sehari itu ngadu pengerami bak rumah atau ke bak restoran atau ke bak hotel ni bagi nyamai lagi bagi kita. Kena tanya ke komen bak Facebook YFM Iban.
0: Jadi inilah cermin peningal kita ya pagi itu. Nanti bak yak ya rami dini-dini nadai ki ruah mia tahu aja janji bisi duit nanti mesti bar restoran ya, atau ke hotel tentang penanggul nanti kita ngatur ke pengawal atau bar restoran atau ke bar hotel limit bah tentang limitnya ya mbih nadai pan bah tiap iku rombi dia kita sebenarnya boleh mai dua iku aja nya laki ngau bini ya balana kependa gak kena tinggal laban bah meja tu kita nemu deh selalu ya mbih mayo meja kala peda aku si 15 nanya 10 ke 15 iku dalam setiap meja ya kalau selalu peda aku deh Daniel
1: yeah.
0: Jadi kapenda limit ni jadi nanti maya ngagap pengerami baru mah panjai bunyi ke Angela cermin tu tadi nya maya lagi bali limitnya nada ditata kak ya ya ke nyawa langainya uleh membaik tau kaya kaki ngerayap nyepan tau baik magang janji yeah. Semua uleh hore hore yampoy jadi setiap penyamai berumah penyalaman kita yang nemu kawan belayan kita yang lebih banyak besau berpintu ke pemakai benah ke hutai jadi semua itu nang ya nada ya limit magang hanya acik nge bak penemu enyelena cermin peringat teh pagi tu
1: amat tu aku medak nyela cermin ya deh hari katim ada nih hari environment kita ke barma panjai mai kita go toro yo nya mai kita nyedia ke pemakai mai gawai mai meleh pinang ngau mai nama-nama pengerami mai barma panjai aku rindu ngau moni kuda ku melayu suasana
0: atmosphere
1: adik nono utai adik bugulai ngau dari sebili aku rindu ke utai capuah bekenya tun
0: aman tang nak nemu tang di prati kaku ni leh lebuah maya ba perami kita ke besawup ngitu perami itu takunya baik perami baik kita terima maya rabat deh di nemu mensiaya ke pemadu berguna takore ke pemadu berbakti maya kita ngatu pengawa tu ianya golongan pang kepada aku tadi
1: amat tuan sedap tu meh dia akan ngangkut opa lupa ngangkut ruas
0: orang ke suara danau orang kadang-kadang ne, kena tu berdua dengan selalu ya orangnya ke berguna dar meh tu
1: ya
0: sedap ya orang dia ke pemadu kira aku pernah nemu dini menua pedak deh
1: amat
0: selalu ya kak ya kati orang tu oh sana tu nada itu entah liat mama kurang tang tiap bisi pelami belumnya orang ke danau nya meh orangnya meh berguna ya. Mamat temua ya terubah dulu ngelapor ya meh ya lawan check out ya
1: nadai di muda orang ke gawak pangkat besarnya. Nadai kau kerja pengawalnya ya?
0: Mama. Sikit balas sudah pang tu magang tengah pengawal lagi kerja utai ngupak baik katanya.
1: Ya, gimana sudah pang tu. Okey, hari demi ini untuk tutun. Selamat pagi kau ya. Tampak bak langit kau ya. Bak penemu ya senantan topi pagi tu. Mana nanti nyambut pengerami bak rumah panjai. Nanti nyama community atau karaban rumah panjai ni tadi berakut.
0: Ya.
1: Nak ngelak ke pangan diri. Lalu bisi megak nur bala temui datang dari jauhnya tadi bermalam eh. Ya ke jauh namanya tuan.
0: Ya, mama.
1: Ya, yang mana tu saya nanti bala kita iban nanti udah ngelanggak airnya tadi. Ngai belala kau ya.
0: Amat nama mamanya. Ngai nyebut orang aku ngasih kumpul kan. Menyukai naya kunyau tumbuh akar yang tidak mudahnya.
1: Nak semayan.
0: Tapi amat nanti kita berarti nanti restoran tu kan madah nak mana. Mana ke dari segi kita nyebut tu. Nuan datai tak amatnya dia ke diri kak berami ya. Lebih lagi kita kumpul ngawak deh. Pernah pala bola kena pernah pala. Lepas kita pun nanti datai tu kan kita nak nyapa bala temuai ke datai. Jadi kita pun patut nyedia keru ke. Sama ke bakal berumpanya bisik ke keru kita baru tentang environment yang lain.
1: Amat tu.
0: Lepas kita baru baru restoran tu nuan ngagai jam. Nuan belum bawa ngojam berarti kena.
1: Ya. Ni ke bakal sampai lama tahun yang kemarin nak salah aku pengerami kena tunggal aku lah. Pukul 6 dah start tu. Aku nak kalah aku start pukul 6. Aku mainnya pukul 6 nya tadi, pukul 7 pukul 8 start aku.
0: Oh, 6 tu orang datai.
1: Nasib gak main yang datai tu mu. Amat amat pukul 6 tu. Syap pukul 6.
0: Nanti semua pernah minta amain ya aku. Nanti waktu pernah orang bawa pindang semua dah. Pama hari lagi siang orang dah pernah lain dah saya nah. Ibarat main yang benar-benar malam dah. Telayan memang mata kita was.
1: Ini orang dah menjaga. Bedaukah isi itu kamu?
0: Siti lagi nanti diperhati ke ba restoran tu deh, ba tentang adat, kurang kebijakku ke adat.
1: Yeah.
0: Hanya bisi nanggul mimet lebih maya nuan ngadunya ba hotel ngau restoran kita nemu kita berbuai ke jam. Jadi orang kebijakku ke adat tu selalu nak lama, nak apa nak? Panjang tentang nanti kalau dipuntang ke ba tentang kita berjaku ke adat, apa nanti ke siapa semua teh kenyak deh. Selalu ya utanya nak nyentua.
1: Nak datai.
0: Nak datai ba balau raya ke datai. Nya ke setiap nanggul ya.
1: Ya. Siti lagi tuan bakal orang ke ngintu ba hotel atau ke restorannya tadi. Selalu ya lah. Udah habis ba hotelnya tadi bisi after party. Nyanyi dua agak budget kita ibadiannya tu.
0: Hanya belanja barunya. Kurang hanya spek deh. Aman aman aman punya deh. Walaupun kita tanya after partinya sih bisi. Nampak selalu after party itu kebesar lagi ya.
1: Ya.
0: Kuas ya. Punya Siti ya ke simbolik ya ketemu aku tu asyiku semua ketaiban sampai sawak nemu magang. Pama sida kitre atau ke restoran yang ngenah buah. Kadang mengasuh kita pulai. Jadi udah ngenah buah. Anak sesekali nanti kita lagi ke dia. Anak sesekali ninggal ke meja. Laban pama dah ninggal meja lu de guluang orang.
1: Agunung orang nyenyak sekarang.
0: Okey, sama pagi mengagai peninggal kita ke pagi tu indai jangar puncak Borneo. Utai tu mesti pro kontra magang kentang. Si teh memunyikan ni teh ke budget derimpu. Tang personal teh bayar segi ba menua meh mana lagi kena pengalami laban semua kabar belayan jauh semak oleh di kangau datai magang.
1: Ya, si teh gitu nari nyawil. Mamba muari di miri. Bela bisa pengelebih enggak pengurang pro ngok cons ke. Bakaya bisa ada mate nyamai lagi berumah atau ke ba menua meh. Nanti ba restoran atau ke hotel anak nyau tinggal kasih ke mendakku ya. Dan kita ngai ke jadi request bangku genap diri sebilik aku ya segi adat kita ya, di kangau nya tadi nya ditemuai aku ya aman gini ada
0: ya. Okey, jadi datuk lagi tua bercerita lagi maya kami peninggal kita nak kan itu maya pro ngadu ba rumah panjang Daniel
1: ya.
0: Jadi ya siapa kita ya ke pro ba hotel ya tau beri mega buah penemu kita ngambil ke kamar ke kuzi kita pagi tu. Okey, sebenarnya terima meh lagu hari ayak jam lubah pagi tu bujang rumah panjang.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Wi-Fi.
2: Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: Wi-Fi.
4: Ya, lagi mendiang penggerak pagi YFM kita pagi hari dua tu komen hari peningkat kita Jonikel Juan pagi tu Anil. Jadi apa komen itu kaya fokus lagi hari segi pengelantang atau kepenyamai lebuah maya ngerja sitip-sitip pengawak lebih lagi bak pengrami tu. Jadi bak ya nanti rami bautil tau ke restoran penyamai ya laban semua utai segi berpanggai bak bajet kita magang. Jadi kita itu tadi enang patut ni mah sebias ya ke mana lalu pian enggak nanda itu kiru ah ngaga tim lebuh maya ngerja pengawak nantu buna ketubuh ke mayu ah pia ku ya laban balap ngabang ya ke datai itu tadi nang ya udah disediakan dua-dua magang udah disempekat kita dah nemu berapa ikut ya ke datai lalu pian enggak nanda itu irau me ba pengawak kelebih lagi bakal ba agu ke bersih cukup dah kenal laban kita nemu bawa restoran tanya nang ya cukup magang tambah mega dunia celap dur kita yang ngatu pengrami nak berpuput nak berhirit ke kipas nyong kena kipas apa namanya kemietnya
5: kemietnya mobile fan kah namanya
4: ya kemietnya au lalu pihak mega aku yang til buah maya udah temu pengrami pan ni buah pedih pala atanya pan sis kala tu pedih pala nyak di gigak ni pu tentang ya ke pedih pala terinya bapa ya ke kak berkemas tu tang kadang-kadang tetap bisik gak kontra ya lebih lagi bak sentang pengabang ya kal nak oleh di kangau kita mayo bisi limit magang tanya lalu pian mega kadang bisi mega tekat ya kita nemu restoran tokol to mbih lawan ya pukul 12 tengah malam lalu nanti ke gi ka brami kadang nyau mansuat ke duit baru
5: ya
4: nya gak penanggul ya ndak bakal baru rumah penyai leban rumah penyai itu pengrami sikit nadai limit magang semua kangau magang ya kena di kangau pan datai
5: ya.
4: Lalu pihak mega ba pengawal ngerja tu tadi nak gantung irau laban serumah tu selalu kelebih gede nang ya kak datai gutur yang belak besaup ke pangan diri lalu pihak mega bala pengabang nadai irau ke nduar bermalam laban kita nemu baru mapanya itu nang ya dibuka maya semua nadai bila pan besi ruai nur kita ngali ke diri limparin merik tulung duit pengabang mega uliah kini betul tadi menulung bakal rezeki berbaik ke upa utai pakai kebukai air beras kopi gula pan bisi gak bala tadi nyangkuang mai ke kita nah pihak ko peninggal kita jadi kejuan ke pagi tu
5: ni mementeliti kita bantun nanti bakal nak di kangau ni tadi ringan kan eh nak di kangau eh kapa datang ngaki tu sebab nak datang ngangau ke
4: ya jadi sebab nak datang ngangau tu nya gak penanggul kita ba restoran tu tadi ba kita ngeja pengawalnya ba restoran tau ke ba belah hotel dia lepasnya kita tu sensitif bisa mengga siti case tu tadi ne tu amat kalah nyadi tu lepas bakal kita itu kan nak kesuah di kangen orang jadi MC kadang-kadang bapak ma pengawal Abrami pernah bisa siti case tu laki orang ke bersandi yang malamnya muar dua ribu ngepangan diri
5: laki ne
4: laki wino
5: laki awal laki ngau pengantiannya lah
4: pengantiannya ker dua ribu ngepangan diri ini mula mau buah hanya me nyong lebih kebala ya jak kriko ga lepas kadang kita nemu nanti uliah bapak pengawal tetu tadi bapak pengantin pun dak kebayang tang bapak apa yang ngundai pengantin
5: ya harinya ya ya
4: presiannya datai ke sini ya kadang-kadang bakal poinnya itu tadi bukian 10 meja angkup kita ya sepianya minta bukian ga sepian tu minta bukian kadangnya kadangnya balah pengantin diri deh jadi malam ya ke patut nur kita itu terlantang hati hari bahagia tua terjadi laki bini itu tau jadi hari masa mua lepasnya me presia hari pinai
5: laban carut ke utai bukannya me presia hari pinai kapan kita itu mayo hari tu malam tunggal hari mayo
4: belah pai lagi bedau belah
2: indah lagi berdau. Kata si kau banyak belah pahit belah berdau. Indah lagi berdau. Sedangkan kadang-kadang mijau si 20 aja. Ketika magi lagi.
5: Iya, lama limit dah belanja. Nakaknya aja.
2: Ah, belanja aku bisik. Nakaknya aja. Nyaga jadi penanggul. Saya tahu jadi spoil mood kita ibak malam. Kepatutnya kita jadi raja sari.
5: Iya.
2: Yang jadi ulun sari.
5: Yang kita yang kepedih hati. Enggak pengen diri mainnya. Okay, itu bisa resis nusi sun. Tuan, nanti bayar lagi bar rumah panjai maiko ya. Dan nanti kau ngagak pengerami bar rumah panjai patut ngagak atur dulu ngau kira ke nubuah ke EJK dulu ko ya. EJK penglikun.
2: Betul.
5: Nak patut berlimit ngau ke kabang belayan ko ya. Jam pengerami ada limit dari pagi sampai pagi tahu maiko ya. Ketiga ya ngerapat ke kawa ngau pangan diri. Kadang-kadang mayuh bala hari akhir ini nak dikelala nak kalah di pedak di kangau datang magi yang kuya semadi ke bisik pengerami begitu baru nemu diri yang tadi bisik sebala
2: atau
5: sekiaman gitu
2: ya ini betul suat
5: keempat hari sukut belanja yang bisi oleh ngelimat kuya bakal kita yang tadi oleh ngupak pantu upak lengki upak lengki itu jarang kita mudah nah
2: jarang orang nah yang itu nah upak apa nanti orang kang upak gitu semua pasar gitu ngupak
5: beri subkon aja ngagai orang ke
2: artinya ada subkon pasar ni
5: dia tadi dan pasak cangkuk ni tadi boleh ngigak ba kebun ko ya ri suka penglikun anti namanya tadi pama bisi orang ke dah mabuknya tadi anang ko ngasuh pulai ko ya anti bakal ba hotel ngai jadi kita naga
2: anang pulai dia sadu okey kita management dia management muru dia sadu pulai tentang Siti Abbas tentang pengelikuan tu aku kan amah mimet Daniel kadang-kadang Siti kan nantunya mai kita ngatur ba menua tu tadi bas tentang pelikunnya ba limit orang keletai munyi ketua nak semua ya ke dekat di kangau tadi di kangau tu magang bisi kamu gak balapang ya keletai jadi kadang-kadang ba tentang penyarut mereka kita ke berami itu tadi. Lepas, nak semua orang datai ngau tuju hati kesama kan kami ketua ni. Bisik ya ke datai kianang ya tuju tadi nyameh. Mesti peri.
5: Ya.
2: Kan boleh aku makai janganlah lah tuan nak.
5: Makai. Makai peri ngirup pun peri mainnya tuan.
2: Udah ngirup peri ada limit alu kang agak penyarut bah pampe. Hanya agak pedih ya. Nanti bah restoran saya tu boleh diseliah ke kita Siti. Tuan ngelalas pada dekat ngau.
5: Ya mak.
2: Dan tadi kita nemu tiap restoran tahu mungkin dari hotel ya mesti security yang nanti bakal orangnya ya akhirnya sudah nemu cara mai orangnya keluar deh awak kena nyarut ke majlis suasana dalamnya beda yang kalau kita yang adu ba menua tu tadi ianya Siti ya tadi mesia kalau mayu nuanak lalas apa ianya siapa ulih agak hal mainnya
5: hanya
2: kontra ya.
5: Bahotel ngau restoran tu kita yang limit ke orang menyukai tadi bar rumah panjainya tadi orang segin ada boleh dikontrol kita. Mana kalau aku dengan orang carut bahotel ni tuan?
2: Carut
5: pengantiannya tadi hanya hal pengantian. Iya carut bakau ngau orang kedatainya tadi. Ada kalau dengan mana?
2: Bar dalam jarang. Bisik-bisik banyak kayak luar udah habis tembok ngawak deh.
5: Angkara.
2: Tempat dalam segi jarang. Bukan jarang. Nak kalau
5: aku dengan.
2: Tentang bar rumah panjainya kita bar rumah mengambil bar menua. Aku sehingga suah pampai carut ya, kadang-kadang
5: matun ni ke berbuat ke Indo lapan udah pala udah nyamai magang
2: kita yang magang banyak megang tai kepeda ni carut ke Indo carut macam layak kadangnya Siti hari kontra ya kita yang adu bak menuanya bak tentang security tu lepas kadang punya kakek semua ngarap ke pegarnya kemakai padi ya. Ya. Orang kasut jaga namunnya orangnya ketika tembuk tujuh lepas maya udah ramai
5: Siti hari cara sedang kontrol pada gutun barma panjai nama orangnya udah nantu berapa anak ngasuh yang ngiru
2: ba. Anak
5: tarik, tarik ke stek lah.
2: Tarik ke stek. Takunya tarik. Soh kepala tadi ngumbuak mai pulai. Ia ke raya lagi. Ia ke kasar lagi. Pada aku dah. Pemain tadi nanya-nanya. Terlanjur. Terlanggak. Soh langgak yang biar. Awak kaya lu tinduak sekali.
5: Asuh gol terus.
2: Bisa ke bukannya. Okey, lagi terus mulai kami berdua pagi dah tu lagi banyak utai kan dikenang berkawal ngau ni utai ke mana lagi rami di menua tahu ke rami bar restoran
5: terus mulai ngau kami berdua pagi
2: YFM.

0: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.
2: Ya tentu ya, lagi sekolah sialan kami ya YFM pagi tu. Okey, jadi aku bisi terpedak ke komen dari pendengar kita yang pagi tu Neil. Yang tadi cupu kira pendengar kita dari Sibu Hajaya. Jadi aku ya nanti bakal bak pengrami tu nya berpanggai ba si panggai ba rimpu bakal nikah tu berpanjai ngambil ke kamar belayan tadi oleh datainya ke guna kamar laban munyi sebut tadi dia lah. Tusut kita baru kita nemu deh lebih banyak data bab pengalami sikit-sikit baru nemu nyak kena kebala nyak kena katanya tangan tiba sedak hal kaya baka pengrami ambil contoh ya ke kena ngintu kita diri sebilik aja nak berguna kengah orang baka pengrami yang ngintu hari pengada tau kena tadi makai selamat ke pemujur pelajar tau ke pengawal kerja mana lagi diatur bak restoran namanya reward yang kita diri sebilik mesti betul ke
3: kamar kena nak
2: cepu kira tu tadi deh
3: ya laban diri sebiliknya tadi namanya meja ya 2-3 meja jahit ya, ke dibeli tadi kira lah siti mejanya
2: 10
3: bar restoran 10 ikut 30 ikut 3 meja setiap meja 500 dalam 1,005 piah lah
2: ongkos tadinya kena reward kita diri sepilih laban nganyadi gak kadang-kadang deh ngambil ke contoh wakaku deh contoh deh aku akan makan selamat ke pemujur aku dah gawa udahnya aku kenyum-nyum main dulu aku kenyum kerja
3: nyekiru agar
2: nyekiru stres ke terimpu ujung anak lalu katanya reward kan lalu piang enggak dia kan reward anak dia kedah mujur bak pelajar bak sekolah tinggi tiba ke jaku udahnya dia ngasuh nyumai mihun kena kena pun lagi nyuke reward ya
3: nyuk anak ngasuh beli ke barang lagi
2: nyuk pulai ngulun kaya baru kena makan selamat ya jadi betul ke jaku cepat kira tu mana ganti utai ke skill meet ni buah nanti berguna aku orang mayuh nak buka pengawak kita berbelah pinang tu sehingga restorannya mana no reward dan pun kau diri sepilih
3: amatun leban nanti baka kita punya kecapok kira tadi ni baka kita yang reward orang kata tadi ya, kita kira orang tanya apa segi mesti amat kaya
2: aku jaku kang reward dirinya orang boleh reward dari pun jadi hulun bapak yang reward dari pun
3: okay, hari mati di skeni tu buat penemu ya pengawal rami bak rumah panjang meh ke madunya mai ku ya kita boleh duduk mana betul enggak berandau enggak bala ke datai lantang lagi mai rumah hanya tadi dua kita ngerja pengawal ku ya kita pun kak pansud ngagi beranda hanya tadi nyamai lagi ngagi kaki lima ni amai penyamai ya ku ya maya ngagap pengerami besai ba rumah panjangnya tadi nyamai lagi ngagap bak rumah panjang iku yang main pengerami ke besar-besar hari watitisnya tadi
2: ya aman jadi ini kumang tu lain kak nanti nanti bak ya paling-paling yang main sikit rami bak menua ke laban nyameh buka ke peningan buka ke suku juru uliah datai magang lalu piang magang kelimparnya jam nadai limit bida ya nanti di ngadu bak perumahan ti kelebih lagi dia bak pasar kat nangi mimet kita ikan ngadu ternyata japan kita itu tadi kini betul tadi dia berluar bukai bakau tentang bisik megak limit kita yang ngatu pengerami ya tadi nak tahu pukul 12 lebih yang limpah hari pukul 12 ngai ke orang komplain laban nangi ke siti ya pernah rami-rami lagi sekali temu terang api berjalai
3: api ke merah biru
2: merah biru jalai lagi di kengau jadi nyapan susah gak kalau bagi kita bak rumah bak pasar di tau ya jadi ya di kengau pan kadang-kadang kita itu mudah sekian ti urannya udah boleh-boleh nadain mau limit lagi
3: ya sama pendirinya majak bengas-bengau kan
2: amat nanti bakal kita ke karaoke itu kadang-kadang nanti bak pas bak kita ngadu bak pasar kan ku bak rumah di limpu pasar deh aku udah belah baru udah aku udah belah Allah song kan dan beberapa kali udah lah song aja 5-6-7 kali udah lah song aja
3: memulai slow lama selamanya bengas-bengau lah
2: bengas-bengau lah lah song dah ya tadi udah kemudah lah song banyak biar nyamai ujung-ujung ternyata lampu biru.
3: Okey, hari ni kelas layau tibu. Selamat berjalan ke pengawak pagi tu, Koya. Buat penemu ya, segi baru main terimpo, mah, Koya. Ngadu ke pengawak pengerami. Siti kapal belayan di Kangau, nadai besekan. Kedua, enti ba tempat bukainya tadi. Besar bajet, Koya. Bersuak ke peringkat kelebih lagi. Enti ba hotel ngau restoran, Koya. Segi berumah panjang, menyamai, Koya. Enti baka kita ba rumah panjai atau ke ba hotel netun ba rumah panjai atau ke hotel meh ari segi pemeri ya mega berkeni ke bakan nuan tu nentu ke pemeri pemesai pemeri ini tadi hari sukut di semak lagi ngau ya atau ke berkeni ke ya kalau nolong nuan ke
2: aku nanti mayu nanti di menua kami itu tadi deh nil mayu kira ya pengawak berbalas deh. Berbalas retin tadi maka orangnya tadi maya non mesti pengawak dan kiranya pengawak senang tak ketusah deh. Ambil contoh yang beri non itu majoriti kita iban kita saya kena ya udah beri non RM50 jadi maya non nuruak ya baru non mesti malasnya RM60 selalu ya nanti bawa majoriti kita ya deh. Nama aku bawa majoriti pelawak kenyana putus kenyana reti yang utang RM10 jadi sekali lagi nuruak lah yang beri RM70 nanti kawal tuan tadi nanti putusnya. Ba tua besawup ngawa pangan diri ba nang ira me ba pengawak senang toko pengawak tusah. Lalu salu yang ti 50 bala 50 salu ya lombe setelu kenya ja. Oh dari kawal gi kurang.
3: Kenya ja ne. Bisi ge logik ya kenya ne. Tem pada aku dia tu le tun tai ke anti baka kita ke nan tu Jawa nan tu semaknya dah. Minimum pada aku dia tu RM50.
2: Ya ya motor duit mari banyak pada aku RM50. Nanti di kita ngadu di menua ndak kaya 50 saya agi ke orang nyawa 38 nak ditatak kita nolah ya. Nganu kalau kita nemu ke orang ke nada itu mesti pengawak ke nanti ke mana orang nak duit tentang pemisik nak tetap
3: pemenatai pemisik siko-siko yang tadi nak sama
2: nak kita, sama
3: nyap meh
2: nak konsisten ke kita negeri tau kita aman. Negeri tau tiap bulan mesti terima orang dia ngarap ke sawit dah ada anjuang je baru bisa ya, nyak ya konsisten, konsisten ya. Dari bulan nak sebakar
3: maya ke sawit nak ditumbuknya tadi kira ke kurang ya meh
2: kira paham-paham benar man sawo sawo itu. Ya jangnya mah limitnya pada aku 50 main ada tu. Awak kau menjadi tira.
3: Average ya lah.
2: Average ya. Pukurata ya. Bisa orang mereka lebih agaknya tang pukurata ya. Dalam lah 50 biar lah kita ke besawo ngupangan diri tu tadi ni. Okay, jadi berpindah baru kita ke sekali tu menuju balaya kenyak kenyak agak restoran malam tu. Maka selamat saya ke pegelar pemisi ini ni.
3: Maka selamat di Malaysia.
2: Ya mat. Tiba lagu hari Malaysia ke pagi tu dunia. Empat tua.

0: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, undi dah dibuka dia tu ngai kita ikang undi lagu ya ke Mandu Terbilang pihak mega artis Mandu Terbilang ba SSC satu mesti dua kategori ya.
3: Dua nah tuan.
2: Ah jadi Siti ke baru itu sebab kita ngundi ya, penyanyi ke di Kerindu. Dia tu nyebut lagu ti di Kerindu.
3: Ya.
2: Kategori baru. Okey jadi ya tu apa nyoda tiba penghujung 2 pagi ke pagi tu Anil tang aku rindu muda Siti poster ke di Kerindu ma peninggal kita ya, 2 pagi kita tu berkenang ke ba pengawal orang kerami tu ya. Jadi ya teh tu ke ba poster tu mana rami kawin orang putih orang di Kangau 100 kedatai 70 pemerik tak hadiah ke diterima 7 politik utelnya Kusuang. Rami orang Iban orang di Kangau 100 ya kedatai 350 hari hadiah ke diterima 30 ringgit utelnya selipar pinggai gelas sudu baju.

0: punya majak moden
1: ya,
0: kita.
1: Kita pun nyo majak mayuh ke educator betul.
0: Nyo dah nemu gali mian pama ni bo bukain dah ke kadang-kadang orang makai selamat deh orang ngau kita ke rumah deh. Tetap kita mai lawak ke rumah ya.
1: Ama tetap mai ambil nadai kita mai bisi butulnya ke baik kita ai bo butulnya lah.
0: Ai bo butulnya.
1: Baik.
0: Oh, bisi ke sekolah tu mai butulnya ai nadai. Dah lebih menyentuh dek ya. Kita tadi dah nemu ubah dunia, kita pernah nemu cara sekel dunia itu. Orang berbudi, kita berbalas akhirnya ya.
1: Ya. Okey, terima kasih ke komen kita semua. Nak tu aja dua pagi Y, serito 15 hari bulan pergi lah pergi kita permisi Ari Malaysia.
0: Ya, jadi mana ni ingat malam pergi konsert Ari Malaysia dekat di Tabur Keterus Bah TV 1. Lalu pian ke konsert tu Naya dekat di Atur Bah BCCK di tu neh.
1: Di Kuching itu.
0: Di Kuching itu kalau kita nemu tahun tu Sarawak nang ya tuan rumah atau kepalan ala yang ngatur Hari Malaysia ia ke tahun tu. Jadi anda ingat kita patut megah jadi anak Malaysia terus kita ke tambai jalur gemilang kita.
1: Ya, selamat hari dua, selamat Hari Malaysia.
0: Bertemu baru kita bari ke buka meza bos untuk kelang kita yang lagu Daya Rock.
1: Bye bye.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatankuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigad Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 15 Serbulan 9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menangkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri, napi penatai temuai ari dalam Gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalu jadi orang tinggimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, timu dah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tiba si mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut, cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang penghidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Leya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang gesmora. Bukai pemanjai umur kita bawah dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Why? Why? 19.
2: Why? 19.

Okeynya tadi lagu kedai by Isnana lah kena mungkal Y912 kita lagu ke diberi nama Ngai Tinggal Sulu Pergi. Selamat pagi ngai guys ya, semua ha, kita ke benung ni ngai ke kami hari pagi tadi. Piamaga terima kasih ngai guys. Dana ngau ostonton udah nyapu ke pagi kita ba 2 pagi Y kita ya nyap pagi hari 2. Okay, jadi penduduk sedaya di silih aku, kita bergulai dengan aku, Min. Bawa Y912 tentu ya hari pukul 9 tu tadi, nyentuk ke tengah hari tu lagi pukul 12 tengah hari. Jadi bawa Y912 tu sun program kami nadai berubah. Pukul 10 pagi tu lagi kita dekat dengar ke lagu-lagu pupu bangsa ke dikeluar ke Emelda Joni hari YFM. Hanya di pukul 11 pagi tu lagi, lebih lagi aku dekat berkongsi ke berita, berkongsi ke info, tips pemegang merindang kita ne, serta nang yang dekat nebah program nang ke diungkup ke ngagai bala peninggal kita pukul 11.30 pagi yang nyak cerita Tuai Iban. Ha, nyak ketusun program kita ungkup ke pagi hari 2/15/9/2026. Pelabak aku bisik kita lelengau pagi tu ne. Aku okay kat nyebut berkawal ngau lelengau ke orang, lelengau ke kaban, ukainya ne. Tentu kita lelengau ke pengawak aku dah dikerja kita ngelama atau kelebih lagi kita kenang rindu berjalai pansut keluar medak gayari ke tampak kelebih lagi nengkadah langit pedak kita ke atas maka ke pagi tadi tungak ke menua di Kuching itu ne, kira aku dah tampak gayari mata panas pun kira ke nyudah bajik lagi bakal ungkut ke pagi tu ni. Bajik memang pada aku. Nya perinci yang nak bakal lama tu nya mansau ja mata panas ni. Alu jampak hangat. Jadi bakal ke pagi tu tadi kira ke bisi senerak langit berata senin. Jadi remang pun nyudah kira ke nyudah ke berserarak ngol langit. Jadi kita udah boleh medak gaya langit kita ke pagi tu udah biru. Kira ke udah manah banyak ni ngarap ke sebun asap di menua kita pukas biar megak kita boleh ngereja pengawak kita bakal ke ngelama atau kelebih kita kenang rindu bak pengawak atau ke ngereja pengawak bak sebelah luar kelebih kita ke rindu jogging kita rindu breeze walk ngau mayuh macam lagi berbaik kebala nak main bak palang-palang ngelantang kati ne. Ngau gaya hari ke mana kita boleh pulai baru ngau gaya penghidup ke mana megak atau ke gaya penghidup ke berpengerai. Okey, lagu kita ke sekali itu lagu ke dibai data darah tampun puji.

0: Sapa dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Biasanya kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Hashtag

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

Linda, lagu kedai baik ya, penyayau nak datai. Ha, kini kita tengok penyayaunya ni, angkanya sudah dilamun sebun kini peningah mal gane. Ha, dalam beberapa bulan ke sudah kita dituntung penusah sebun asap. Kalau kita itu tadi nak dahulu minda, biar mega pemindah kita tadi nyau disekat menyak, disekat kita impu. Biar mega kita nyau tadi nyau nagan rimpu mega minah berjalan jauh lebih lagi. Tengah ngagai menua-menua ke endangnya balat dituntung sebun beberapa bulan ke udah. Kalau gaya hari kita bisik belinsur mana lagi bakal ke pagi tu, tentu kita bisik perambu dekat mai balan atau ke derempu kini berjalan muak ke lemai tu lagi. Bisik kita mega dekat ngelantang kati kini. Kaum kita ke induk ni angkanya bisi dekat ngulu sekedar program ke bisi diatur atau ngak ke menua kita di Kuching, di Sibu kini, di Seriaman, kita di Betung. Apa yang megak bala peninggal kita ke buka ya di Melaya, hanya kaum kita ke di luar menua kita di Malaysia di tu ni. Apalagi aku mayuh perambu kita na. Jadi tu Siti Jaku tersau kalai madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA dekat ngatur kimpin Pap Smear kena berbayar kena 19 hari bulan 9 atau ke 19 tu ianya Hari 6 ke dekat data itu mana? Bak klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi pengawak berperasa Pap Smear tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari. Hanya lai semua induk di tersau datai ngambil peluang berperasa Pap Smear maya tu ilak ianya 19 hari bulan 9 hari 6 pagi tumu datai ni ngarap kita ke induk ke dekat Pap Smear tadi tahu ituang dulu ni hari kepenudi kita datai kain atau ke datai induk ni ngambil nyamai indur maya induk misi tu tadi ke ngecik atau ke ngagak Pap Smear gai kita dan selalu ya nanti kita kindo dekat Pap Smear hari kecukup mana inya dalam tempoh 14 hari. Jadi penerang kesil ya kita tahu bertelepon bertanya ngagai nomor 082 244 6229 atau ke 426982 082 244 6229 atau ke 082 426 982. Nanti kita dekat nemu ngau silik lagi bekawa ngau kempen Pap Smear ke nak berbayar atau ke perito maya 19/9 telak pagi hari 6 pukul 8 pagi nyentuk ke tengah hari. Nah okey, pembersihnya nombor 1 ngarap kita kindo nemu meh nama te ke dipadah ke aku nanti ku nyebut pembersih yang nombor 1 sebelum kita berperasa atau ke ngaga Pap Smear tu neh. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu sebelum pukul 10 tu lagi ni ke lagu-lagu pupu bangsa ku dah disedia ke ML da Johnny tu lagu Arina Senero mau padu nyawa ngau Suelin sain mati tua jadi.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Okey, lagu kena by Henry Francis Senuan ajak jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, nuju balau peninggal kita ke bisi mindah kini tau ke bisi traveling kini ke pagi tu kira ke mindah jauh banyak ne hangarap ke rumah kena tinggal kita nya tadi dikunci ngan mana di kerepau tau ke mesan ngagai diri sebilik ke bokai tau ke abang belayan pihak megak orang ke berimai pendiau ngau kita ngambil sidak itu tadi mantuk merati ke rumah kita nanti nyemak bisi nama-nama te kenyadi tau ke bisi orang datai ngacau rumah kita tahu ke kira ke ngau niat ke anjuri kini ngambil nyamai sedap pada hangga kita ini anang nak ngerapi ke kau atau kanang nak berbakiah ngau orang ke berimbai ngau kita lebih lagi orang kenang ya berimbai pendia ngau kita nya tadi sigi nak kelala kita kita patut kebenar ya patut bertanya berkelala ngau sidak ya ngambil nama-nama aja utai kenyadi sidak ya oleh mantuk kita pemega kita permantuk sidak ya laban kemayari dia tu dia peninga nanti kita medak atau nanti kita berhati ne kawal kita itu ngau orang ke berimbai ngau kita ke diau lebih lagi bagun turung-turung pendiau sigi amat kurang kira ke nantu di berat menya lebih lagi kita dia tu nyau kiruah ngau pengawak drempo nati ke drempo nyang kaum kita tadi nadari nadari kebenaran ne nurun kerja pulai kerja nanti nurun tumu pagi pulai nyuda petang gak nyuda malam hari ni hari ni kita itu bertemu tak kenglala orang ke berimai ngau kita ke diau inya bila sepian ne hanya di maya bisi awak maya lepanya tadi pansut-pansut ne kita atau nguji nanya berkelala ngau sidak ya ngambil kita itu tadi ulih begulai pia oleh berkelala nyeng kaum kita oleh mantuk pangan diri intinya mak bisik penusah nyadi bagenturong peniau kita hanya meh utai kepatut diperhati kita lebih baik kita bergulai ngau orang bukai keberimai ngau kita laban dia tu kelalu mayuh kes-kes jenayah kenyadi bak sekedak genturong peniau kalai pedih amat endur bala pulih tu tadi kak ngambil penerang laban nak semua orang keberimai peniau ngau kita yang tadi kak merik bantu atau ke nulung merik penerang ngagai rapan polis enti nyemak di tasat ne. Jadi buat kes kebukai kira ke dalam minggu tu tadi ne kalai 59 ekor rakyat Indonesia udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak buat City Ops ke dikumayanya Ops Sapu kebisik diatur buat 3 bengkah hapalan di menua kita di Kuching ianya pengawal Ops Sapu tu berlabuh hari pukul 10 malam hari 6 nyentuh ke pukul 4 setengah kira ketemu maya pagi sana ne kira dalam 13 hari bulan makanya ne jadi op sapu tu kebenar ya Siti Arichara raban ke berkuasa atau ke Upis Immigration tu tadi mantuk kita itu tadi kami nak dikeruga nak dikacau orang hari menua luar jadi penerang hari Upis Immigration Sarawak madah ke bak operasi tu dia 92 ikut orang diperiksa jadi sidak terdetan bak operasi tu di pelabak ke ngelanggar ngelanggar section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C ianya Akta Immigration 1959 63 ianya Akta 155 jadi sama ke bisik dirampas maya op sapu ke dia tu tiga bak tiga bengkah hapalan di menua di Kuching di tu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia 5 set komputer kaum 5 laptop ngau 12 itik telefon bincang tau ke smartphone ha nyak meh sekedar atur tau ke pengawal tau ke disebut bak jaku raban polis tau ke raban orang kenyaga kita terabai menua ianya ops ianya ops sapu ke bisa dia tu di menua kita ini harap kita ke bala mensia mayu atau kita ke rakyat tu mantuk raban ke berkuasa nanti nyemak bisik perkara-perkara ke nak entu betul ke lebih agi bak orang ke datai.

0: Hai, aku Duna, Datuk Ketak Benong. Dengarkan YFM, merindang kita, begulai sejalan.
1: Bukit tinggi sanggup ku niki, kasih besar sanggup aku nyemerai. Mana api...
2: Y, Y, 19.

Ya, selamat pagi peningat, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningat ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna material ke lagu dikenal ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningat ya. Jadi Madonna ukai si menak penyanyi ya maga siku orang kenang kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh hati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia ke berengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia ke pindah ngagai New York City deka nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya kecerubah ya peningai Madonna tu ia fokus ngagai pengawal bertanda aja iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningai ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha jadi artis pop ti majak terbilang jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne di ngasuh ya jadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya jadi mayuh macam maga anugerah kebisi diterima ya yang kaum anugerah Grammy peninga ya kini tadi peninga cerita mimit bakawa ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala kemai reti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya kita terus berperindang lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

0: Bila? Misi lagu lo.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Ya, lagu kedua baik Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningat siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningat dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi iaitu tadi mula dikelala pengudah iaitu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia iaitu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang Ting Ujung Kaya Buliah Anugerah Artis Baru Pemadu Manah ba Anugerah Music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okey, jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB 19 tang sebenarnya tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM segulai sejalai.

0: Reba, kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Kuching 101.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua bah lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nei. Nyat tradit dalam jaku Cantonese nanti bah jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan, rindu kenuan. Kenyam reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs. Lagu tu tadi peninga. Ya, nyat lagu versi baru. Hari lagu asal ti di by Rubber Rock hari Hong Kong. Ya, nyat Beyonce. Kenyam hari lagu tu tadi peningah di by GEM lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peningah berengkah hari umur yagi biak ya jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya ba rambilia kenang yang ngembuan background muzik peninga ya. Jadi pengerindu ya ba muzik tu tadi ngujung ke ya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka muzik tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi biar. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerindu ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi. Nengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rindu serta pengasih ngau penglurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngena gaya yang pun. Jadi lagu tu maka ukai semina dikerinduk kebala peminat muzik China tang maka ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarak ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Ya terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi song YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bangsa ke Pagi Tu Peningah. Lagu Kedi Bai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningah. Komil Gaya. Ngarak ke semua belah udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program Lagu-lagu Pupu Bangsa baka ke Pagi Tu Peningah. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tu. Tu lagu berpadu nyawa ke by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bangsa. YFM Y912.

Okeynya tadi lagu ke di baik band Peter Jakob pula. Jadi sejam ke dah lalu kita baru aja udah ninga ke lagu Pupu Bansa, lagu ke dah ditusun Imelda Johnny ari YFM. Bertemu baru kita gulai baru jam ketiga kira ke jam ke penuh di aku merindang kita pemegang natai ke sekedar info atau ke berkongsi ke sekedar berita di jam ke dia tu ni aku pas sempat pasu keluar bisi bala kita itu amadah tengah ke sekedar kandang dor di Kuching bisi hujan jam ke dia tu. Kita ke Hudah Nurun kini dekat Bambik ke Bala Nebiak apulai sekolah berjimat mana halaban gaya hari kita ke benua hujan kini tak kejalai ke benua licin jam ke dia tu ngambil kita itu tadi nyaga pengelikun diri biar mega orang bukai ke sama bertengah ke jalalun kelebih lagi bala anak kita ke Kak Pansut hari sekolah tengah hari tu lagi tak perhati ke sidak ya pemega atau ambat kita iba mua apa nama sekolahnya tadi tu ke bak mua get neh ngambi kita tahu nyeliah ke utai ke utai ke nak patut nyadi meh ngagai bala anak kita lebih lagi nanti maya ari ke hujan hatang anang meh kita tu tadi pakai yang tak kengengkah ke kereta ba tisi-tisi jalai ngai ke lagi nyengempang orang bukai megak ke sama dekat berambik ke anak pulai sekolah. Jadi sekedar berita tak katur kebisi di perhati kaku jam ke dia tu lebih lagi berkau engkau sebun ke udah nyadi di menua kita di Sarawak itu. Jadi pengawak nunu nang ya siti ari pengawak ke salah tau ke ulih dikena tinggang hukum tak ke ulih dihukumnya nak ngelui ari 100,000 tau ke hukum jil tau ke kedua-dua itik hukum ke nak ngeluit 1,000 sari nanti ditemu reja penyalah Nunu tu neh. Jadi kita ke bisi tertemu ke orang Nunu tahu ngeriput ngagai raban ke berkuasa ianya ngagai upis rampak menua tau ke NREB bak nomor NREB Kuching hanya 082-365-972 jadi NREB Betung 083-471-901 jadi NREB Sibu 084-33-7428 jadi NREB Kapit 084-797-662 jadi NREB Mukah kita tahu ngagak report nanti nyemak kita habis terpedak korang tadi sepenekat hati Nunu Babas tahu ke nak nitih katur ku dah dipadah kita tahu megak ngagak report nanti tu nyadi di menua Mukah hanya tahu ngagak report ngagak NREB Mukah 084-873-485 NREB Bintulu 086-33-4448 NREB Miri 085-437-488 ngau NREB Limbang 085-216-488 ha, jadi kita tahu ngagak report nanti terpedak ke orang bisi Nunu lebih lagi Nunu damun kini Nunu kampung kini ngau niat ke sengaja menyak ke kita ini jadi utai tu uliah ngangus ke kampung pemegak medih ke semua orang nanti nyau majak angus tau kapi nyau majak nyerarai makai kampung kita ini ngangus ke kampung kita ini. Okay? Kita terus berperindang ke sekali tu lagu Ari Veronica Natasha Simpa. Enak betul.

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Fuh, lawa dengar rop kelirik ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Eh, nama tu kampua, kau tahu ne? Nama tu kau bisir itu sih. Salung erok itu le pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ka? Oh. Kamu uji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makan. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalan ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisa hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Anang
0: insap lah.
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Okey, lagu Kedibai Anderson dengan Laina Dai Jalai Tua Bergulai. Ha, jadi, bakal ke tengah hari itu ni, ha, kita tentu benungi ke palandur kita tu tadi yang nekuk kelengan tau ke ndur kita makai. Ha, kita ke baru datai, baru sangkai kini jam ke dia tu di Bandaraya Kuching. Selamat datai ngagai Bandaraya Kuching. Kita ke bendung iga ndur ngengkah ke kereta atau kendo kita parking. Ha, kelebih lagi ba mall-mall tau ke pasar raya. Ha, ko jaku bahasa ni kita ingin jawab jaku bahasa. Tentu kemegak kita tu tadi nak tesat ambil gambar tau ke tiang ke bisi ditulis nombor ndur kita ngengkah ke kereta. Halaban hari ke di pada aku peninga bisi agi bisi kebenar ya orang ke datai tu tadi nyau tesat bisi nyau sejam berpeling-peling ngiga ndur ya ngengkah ke kereta maya ya ketamak ngagai mau tau ke supermarket ke besar-besar lebih lagi di Bandaraya Kuching. Jadi cara ke cukup mana ianya ambil gambar tau ke kelai kita ini kelai tiang pia mega cura tiangnya tadi yang kau mengingat ke dini alur tau ke jalai ke di tengah kita maya kita engkah ke kereta dan yang kini tuju apa jalai kita itu ke pintu penama kita yang ngagai mall hanya utai ke berguna amat kelebih lagi inti kita baru datai ngagai siti-siti palan dur berbeli ke barang tau ke baru megak datai tau ke nujah ke kaki ngagai siti-siti indoor. Angkanya kita bisi nguluk sekedar pengawak dia kini tau ke bisi deka merati tau ke membeli ke barang kini bak siti-siti palan membeli ke barang tau ke mallnya tadi hanya mecara ke cukup muntang ke cukup nyamai ambil gambar serta ingat ke dini nur kita tama dini nur kita itu tadi kelai ke kita ngautai ke dipedak dipansak kita ambil kita tama ngagai mall ngambil kita nak rarigau ngiga kereta kita pian mega patut berbayar hajam ke dia tu kita ada sama nemu ne dia tu mai berkena ke SP Global tau ke PN Go. Jadi PN Go tu siti aplikasi kemudian dah disedia ke perintah menua kita lebih lagi di Sarawak di tu kena ngemudah kagi cara kita berbayar ke parking tau ke berbayar ke nur kita ngengkah ke kereta jadi nak ibu kita berintai berandur berbayar ke parkingnya tadi jadi hari telefon bincang mega atau ke smartphone kita boleh mayar pala nur kita ke parking atau kengkah ke kereta. Okey, lagu ke sekali tu Vanessa Ellen Sigat Udo. Jadi pukul 11:30 tu lagi peninga mai kita mendiang ke cerita tua Iban Gulai ngau Philip Langi.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: YFM Segulai Sejalai. Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sedak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai Sejalai, YFM.

0: Nyema kita udah badu makai ba no palang pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmund Edward, ngau YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pimlia David ngau YFM.
2: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru. Dalam program tu batu suan ke 39 nyalai bekas selama mega bari ngon jam ti sama me tu aku datang baru ke studio merindang peninga berkunci ke sekedar hari cerita tuai kita iban lima minggu berturut ke udah dia aku udah berkunci ke ngau peninga ngenang cerita sekedar tuai-tuai iban batang sekarang ti tempat nama jelai rita. Jadi berengkah hari tusun ke 39 dalam program tu kita ninggal ke petang sekarang lalu pansut ke petang lupar baru kita yapin terus mudiak ke ulu petang air tang kita inggak tamak ngagai nanga matang lemanak. Petang lemanak tu benanga tau ke bupati buat tebing kibok mudiak petang lupar. Ndak jauh hari li pasang kelili. Dalam matang lemanak tu mayuh bupati nak anak-anak sungai di jalan pemesai ngau kemit-mit yang nak bakal semanju kesit jengin ngau jangin menyebat patuah ngau sekedar kebukai. Dalam tahun 1985 subuh aku diasuh orang hari upis pelajar cita bagi menua Seri Aman berganti jadi kepala pengajar ngagai sebuah hari sekolah di Batang Lemanak pegai pelilih menua lubuk antau. Ianya sekolah Kedit Kumbai SK San Semanju. Sekolahnya tak jauh hari tisi jalai. Kau kibok kita mansang ngagai pasal lubuk antau. Kumbang ti ngajar dia dalam kandang penglama 11 tahun. Dia aku berpeluang mansiak lalu ngumpul sekedar cerita tuai-tuai iban. Matang lemana hari sekedar tuai di menuanya. Matang lemana tu berkepit antara matang sekarang ngau batang air. Nyalai lebuah menua agi sabuah kelio. Batang lemana tu dikumbai pintu bunuh. Artinya, iban batang lemana tu kena pansok tau ke kena perakok. Iban dari batang air ti pulai ngau mansang ngayau ke sekerang. Bekenya megok, iban sekerang mansok sida pulai mansang ngayau ke batang air. Sida ukai seminak tak dikena pansok bala tuai pematak kayau dari batang air duitinya tadi. Pulai masa ngajak tang mega suah le orang ngempas ke jari ndur muai darah mang ku sidang ngempas kati garang ku jaku tuai nyalai dalam pertengahan tahun 19 century subo iban matang lemana tu mayuh rari pindah ke Julau Ili kenawit serikai nyeluang binatang ti kumai kita bentanggur kemari tu bisnis kedoknya go pindah ke Batang Ruban pati Batang Sebelah di pilih menua kelakak di tempat lagi dikumbai seratuk. Nyalai untuk cari itu, mayuh peturun peranak telesak sedangnya nguan menua tersebutnya tadi. Jadi intigis seradak ulu lemana itu ngacuk ngakai bukit lanjok di berkepit antara intigis hurus kerang ngau intigis lungkari. Nanti nitiah ke pansiak cerita lama, Batang Lemana itu dulu lagi dari Batang Sekerang di Wan Raban Mansa Iban. Kebuah piok, laban batang lemana tu semak lagi dari batang kumpang ngundup ti dulu ditapat kiban ti pindah melunggang dari Merakai Kalimantan Barat ke Tanah Sarawak. Saya sebedau kita yang ngenang cerita siku-siku dari tuai lemana ti berita tempat nama ngau bisi nyuli pengawak di tu kita dulu ngenang cerita sekedar tuai-tuai ti mungkal batang lemana nya keliok berketuk. Maka tuai-tuai ti pemungkal menua di batang air bukai Tuai-tuai ti muka matang lemana menggak datai dari Kalimantan Barat. Tuai-tuai ti mata balau pindah melunggang dari Kalimantan Barat ke tanah Sarawak, tepat lagi angkat dari Kabupaten Kapuas Hulu. Lempoh iban berumpang agang mungkal menua batang mana kelio sida anda tentu berani berumban berimbok tau kengansak mudiak kentigis leban nangi kanaban masa berketan tingin ngemuan menuanya nyalai kira 150 tahun napin penatai Raja James Brooke ke Sarawak menua batang lemana balat sigok berketan tindang udah mayuh dulu ngemuan tau ke udah dulu mendam di menuanya. Ditambah ngau kedatai nandang-nandang nginau ngagi munuanya. Tuai-tuai ti belambal belincar mungkal batang lemana tu mayuh tang jerita sidanya mayuh udah dia baik orang ketuai parai lalu nadai tentu temu lagi nyalai na uliah tu si kita ingin untuk engkari darah dia pudia na uliah digenap ke kita di tu maka kita keniap singkap pinggai selantia. Keturubah tu kita dulu ngenang jerita siku hari tuai tidak temu bisi mata balau pindah dari Kalimantan Barat ke batang mana dulu kelio. Jadi di Kabupaten Kapuas Hulu di menua pegawai Kalimantan Barat bisi sebatang sungai ke dikumbai Sungai Silat di pati batang Kapuas Hulu. Di menua Sungai Silatnya kelio bisi siku tuai ke bernama Emperau. Jadi Emperau tu kelio berkira dekat mata balau pindah meninggal ke menua sida di Sungai Silatnya. Penyampau sida ti dekat di batak ya pindahnya. Bisi kira 160 pintu. Tang sebedau perau dekat mata balau nembiak ya. Ti gempuang ya nya tadi pindah. Malam siti deh. Dia dia perau tu bisi ndak mana mimpi. Ti suah maga disebut kita ndak lantang. Nyak lai perau empu. Ngau sekedak balau. Ti gempuang ya nya. Bersemaya dekat nitiah. Dudi hari balau bukai. Nyak jalai ti di tengah sida. Ketika mansa pindahnya merau pansut dari Sungai Silat lalu mudiak ke Hulu Kapuas. Jadi sebedau bala ti dulu angkatnya mupuak, dia empera besi mekal sidaknya kau jaku. Jadi kita sebuah ti angkat dulu mupuak, lepas kita datai di nangga silat ilo. Aku ngasuh kita, nanda penungok pejalai kita ngamunti, nanti kita kili, ujak ke kita munti, cundong kili, nanti kita nya kau pindah ke Hulu ke ujak. Ke kita junung kulu ke muntinya. Biar punya kewajan pera. Datai balau sida di dulu angkatnya di nangga silat. Dia sida lalu madah diri dekat mudia. Tungok kulu kepuas. Nyalai sida lalu ngujak ke tanda. Batang muntinya junung kulu. Tanda muka indar ke malamnya. Hujan pangat dah ting ujung ke aib bah. Nyalai tanda bunuh munti ti diujak ke sida bernangga silatnya. Ti junung kulu ke. Nya tadi dituju air lalu sulai cundung pulai ke kili. Lebuah balau ti betuai ke mpera ti nitiah dudi datai di nangga silat. Dia sida medak buluh munti ti dujak ke sida ti dulunya tadi cundung kili. Nyalai sida lalu undur kili ke kili batang kepuas. Sida undur ngili ke batang puas lalu masuk lugan bunut. Datai dia sida lalu nengah pemintas siti ke dikubai pemintas Sengkajang. Menuanya diwan laban masa kantu. Laban ti nangi ke ditemu kantu. Nyalai sida nengah pemintasnya lebuah malam hari. Nyau urung dini hari. Lebuah sida baru dekat ngejang ke pemintas Sengkajangnya. Nak mukain dar ke. Nyabak dia anak miat siku. Nyawa sebab nak miatnya lalu didinga bala kantu. Ninganya bala kantu pun lalu begau. Betul-betul nurun dekat nyerang sida mpera. Menda bukannya dia empera lalu ngasuh sida ke induk ngan miaknya. Mupuak dari dulu. Ngambil kenyamai yang lain bala pungkak lelakinya nan ke diri. Diserang bala kantuk ni. Datai dia bala kantuk nak cecamak. Lalu berengkah nyumpit sida empera. Bala empera ndak ngelaban tang semina ngetan ke dirinya berterabai ke daun pisang. Lajak tidak supit ke bala kantuknya. Ngenjian berkesetak. Setelah lekat bak daun-daun pisang tidak terabai sida. Sekedar lajak tilkat berdaun pisangnya dicabut empera lalu didilat ya ipuah tiba lajaknya medak ulah empera berkenyak takut deh bala kantuknya lalu lari ninggal ke sidak kejang hari nyok empera ngebala ya nampung pejalai sidak lalu datai di Merakai Panjai ti Sidak lalu berumah dia. 3 tahun udah ti berumah. Nga bumai bertahun dia. Alim pera matak balaya pindah baru. Nunggang Bukit Kelingkang lalu terengkah di Lubuk Buntiah. Di ulu batang unduk tialai sidak yang megak. Lalu berumah dia. Kedah hari sidak tinggai pindah nitiah kempera ke batang unduk. Lalu tinggal di batang di Markai Panjai. Bertuai ke siku. Tuai ke Bernama Renggi. Udahnya angkat ke baru hari Lubuk Buntiahnya. Mpera maik balaya berumah di Pasir Panas. Nyanyat nduar ti hari li, hari ulu Pasar Semanggang. Kedekumbai kita bandar Sidaman kemari itu. Tuai rumah sidak lebuhnya bernama Senabung. Apin tentu lama iga sidak ti udah berumah di Pasir Panasnya. Dia sidak besi penyarut. Nggak boleh laut ting lakar sidak. Nyalai sidak angkat darinya. Lalu pindah ke Nangas Kerang. Tuai rumah sidak lebuh tidi Nangas Kerangnya bernama Ntili. Hari Nangas Kerang, Ntili mai sidak pindah baru. Adi tu sidak pecah berbagi dua. Sekedak ti nitiah ke Ntili nya mudiak batang sekerang. Lalu sidak ti di batang empera nya mudiak batang air. Lebuh empera ngobala ya datai buat siti lubuak. Dia perahu sidak dipimpin siku ular terduang ti besai dan. Nyalai lubuaknya lalu dikumbai sidak lubuak terduang. Mada bukannya empera mai bala sidak yang ngetu lalu berumah dia. Kemari tu berurung tu kena perakak jalan besai kucing sibu lalu bisi jematan ti dikumbai jematan lubuak terduang. Hari lubuak terduang tu bisi siti pendam ke dikumbai pendam mawang. Kebuahnya dikumbai pendam mawang leban orang timungkal tau ke keterubah ditumbak ke dia nya induk siku ke bernama Mawang. Empera pare tuai lebuah sidak agi berumah di lubuk teduangnya lalu ditumbak ke bawah pendam Mawang. Empera tu keliak bisi 2 iku anak ke bernama Maja ngau Kajut. Jadi Maja tu beranak ke Jawi. Siku ari anak Jawi ngangkat ke nama Aki ya. Empera retinya anak Jawi kebenama empera tu icit empera tuai ti mata bala berumah walau buat terduang tebing kibak mudiaknya tadi. Yang lain empera ti dalam disebut dalam cerita tu kujuang kelaginya empera ngangkat ukai empera ti ditusui hari pun cerita tu ngai ke bala peninggalnya bisi saru. Yang lain angkat hari lubuk terduang empera biak tu mata bala mudiak ke ulu batal lupar. Lalu masuk ngagai nanga batal mana. Ti bepati batu bengkibak mudiak batal lupar. Ndak jauh rili pasang kelili. Sidak mudiak batal mana lalu berumah ke terubah. Bat nuar ke kumbai entayau. Udahnya angkat baru lalu diau di setebuang. Hari setebuang mudiak baru ke ulu lagi lalu berumah bat tebiang siti lubuak. Muak ke tebiang kanan mudia. Lebuah sidak ti berumah dia. Ya. Hari siti ya kena ku ceritanya. Sidak bisi nyeri ke gawai. Dalam gawainya. Sidak bisi numbuah ke siti uti. Nga bola pengabang mayuah. Nya pekit nikau ke lesuang. Bak pekitnya ya, dia empera. Rupai bendar. Lebih kering dari pengabang. Leban lesuang ke dikau kianya. Terengkah melubuak. Ti di penai sidak dian. Nyalai berengkah harinya, siti lubuak ti di batang mana lalu dikumbai. Orang di menuanya, lubuak lesuang datai ke sarito. Hari lubuak lesuang, hanya tadi, empera matak balaya pindah baru, ngagai nangga kesiat ti bupati bahwa tebing kanan mudiak batang mana. Lubuak tadi nangga kesiatnya, dia sidak berpecah dua, sekedar di batak siku tuai ke bernama Injak pindah tamak ngagai sungai kesit. Lalu mpera mata bala kira 60 pintu ngulu ke batang mana lalu berumah di nangga menjebat. Jadi leban tanah urung nangga menjebatnya tiba bukit nyalai sidak berpecah ngagai 2 buah rumah. Sebuah tiba tuai ke mpera nya berumah buat tebiang kibak mudiak yangnya urung padang sekolah SK nangga menjebat di kemari itu. Rumah panjang di sebuah kini Mituai ke naung, berumah hari sebrainya, bawa tebing kanan mu dia, batang mana. Laban jam tidak dungkup ke bawa program tu nya habis, nyalai ketu nya dekat pengkitai tu. Nak berguai mansai, tagi rangkai, boleh tatai ikan ngaban. Dekat pengkitai tu nya ndak, berguai ngasu, tagi tumu, boleh jelu ngelius pan. Aku dekat datai baru, buat hari ngau jam ti sama, minggu dudi ni lah. Nampung je tatu, kujuang kaki, nanti kita itu bertemu baru, tu aku yang beri selamat bersara, ngeri peninga, buat aku.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Ya, Segulai Sejalai dengan kami Y912 frekuensi di Kuching 101.3 FM. Kita megak baru aja udah ninga ke cerita tuai bergulai ngau Philip Langit. Jadi apakah ke ditemu kita yang megak peninga hari Malaysia renggat bangsa atau ke peringkat kebangsaan untuk ke tahun 2026 mendang ya dekat di Intu atau ke dekat di Rami di menua kita di Kuching bak BCC ke Kuching. Jadi pian megak bisik pengawak pemandang atau ke pameran bak jago bahasa ni pemandang ke bisik diatur bak city supermarket atau ke mall semak jalai pi Ramli di tu kalai bak ke pagi tu tadi bisi mandang ke tanda budaya atau ke tarian kebudayaan pian mega bisi ngaga kuis kenegaraan ngau edaran barang tajaan hanya sekedar pengawak pemandang atau ke program ke bisi diatur ba Siti Palan Nur beli ke barang atau ke mall di Kuching ditu ungkup ke sarito 15/9/2026 nyerumba pengrami atau ke ngintu ari Malaysia renggat bangsa atau ke peringkat kebangsaan tahun 2026 ba atrium utama Plaza Merdeka berengkari pukul 11 pagi nyentuk ke ngagai pukul 3:30 ngali hari tu lagi. Okey, kita akan pai nemu nama program ke dia tu nyerumah Ari Malaysia tak sampai datai ngau program ke bisik dia tu ba city supermarket di Kuching ni tu enya semak jalai pi Ramli tu kena jauh hari RTM Kuching. Jadi sebelum aku ngujung ke Y912 jadi tu bisik Siti Agi jaku gerah kalai madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka atau ke DBP Pampang Sarawak ke bergulai dengan perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais buat pemaduk manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi pengerami tu peninggal dekat diatur Maya 25 hari bulan 9 2026 nyenila nyari 5 pukul 7:30 malam ba Raya Hotel ngau Convention Center. Jadi ia tuju ke ngatur pengerami nyuak ke prais tu undang dikenak mu uji serta berbahasa kebala orang ti nulis bob kedatai ari menua Sarawak. Nya tadi berkawur ngau pengrami kebukai tau ke pengawak nyuak ke prais bob pemaduk manah Premier Sarawak 2024-2025. Okey, pukul 12 tengah hari tu lagi kita dekat ninga ke berita ke ditabu terus hari YFM Iban di Kuching. Pian mega bakal selama hari dua kami mai kita bergulai ngau YFM Bintulu bawa ngela tengah hari. Jadi ya lagi terus menang kita ke pagi tu kita ke benua pergi ke pemakai kini tau ke semina meli aja atau kenapa wajak kini atau kita ke benua berapi berumah jam ke dia tu atau ke baru dekat nurun gawa berjimat meau jaga penglikun dirimpu ngau orang bukai lagu hari Heli pelakon.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Selamat tengah hari peningat, data kami nabur ke berita tengah hari RUI FM. Perintah Sarawak keras dekat ngetan ke atur tindak nagang orang ngatur pengawak pengarap diri dikena ngetan ke penyerakup antara pupuk Raban Bangsa di Manuato. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak ti ngetan ke penyerakupnya berguna ke suku ngau kerjasama ari semua Raban. Ia madah pengawak ti numbuh ke unit bagi pengarap bukai tau ke Unifor dalam tahun 2017 subak nyak terang bendar ngayan ke perintah Sarawak udah berbendar dekat ngelati ke penyerakup antara pupu Raban Bangsa ngau jalai pengarap. Sekumbang ke ditumbuh ke perintah Sarawak udang mendar ke agia belanja kebulih 685 juta ringgit dikena ngagak serta ngintu rumah sembiang ngau sekolah mission lalu tu udang ngangkat ke Sarawak nyadi modal penyerakup di Malaysia. Premier Mansud ke Jakut tu bak pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai ke dia tu berserimbai ngau pengawak ngerami ari Malaysia 2026 di Kuching demalam. Teks Jakut ya dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugambas. Duit 120 juta ringgit sudah diagih ke Perintah Sarawak ngagai unit bagi pengarap bukai Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawak tinumbuh ke Unifornya ngayan ke Perintah Sarawak sudah berbendar dekat nentu ke rumah sembiang ungkup mayuh macam pengarap sama nerima tolong ke patut. Ari semua penyampau agih belanja ke tahun tu 90 juta ringgit udah diagih ke kena ngagak serta ngintu pemanah rumah sembiang.

0: lalu 30 juta ringgit lagi yang diberi ngagai sekolah mission. Antik dikira semua sekali, Perintah Sarawak udang mendar ke duit 685 juta ringgit ngagai Unifor, sekumbang Unifor ke ditumbuh ke dalam tahun 2017 subah. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengrami makai lemai berserimai ngau pengrami hari Paskah Long Atip 2027 di Amiri. Bak pengrami tu lebih 285 ribu ringgit muja digumpul dikena ngatur pengraminya dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Sarawak sekali lagi nyadi menua endur ngatur pengawak ngerami ari Malaysia renggat kebangsaan tahun 2026. Berambai ke Jakut Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, pengeraminya kesekali itu dekat ngempuruk ke Bala Ketuai menua ngau rakyat ari Pupu Raban Bangsa, ngambil kesidak oleh betati kereti penyerakup ngau semangat begulai. Vice Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, madah ke budaya ti sama nerima pangandiri di Sarawak, patut benar diambil nyadi kecuan kena ngayan ke diversity, ndangnya Siti Ari Pengeriang. Nyalai Raban Ari UNIMAS udah diasuh lebih belum mati ke perkara-perkara ti sama dikunci lalu ukai bida antara sida. Tuk berguna bendar dikena ngelati ke penyerakup bangsa ngau gempung antara wilayah diulah nyaga penglantang semua rakyat Malaysia. 1,063 ikut orang ari mayo bengkak agensi ngau sektor bisi ngau masuk program Hub Kemahiran Kebombaan Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak. Bak sebengkah penerang JBPM Sarawak madah ke program tu diatur sidak ngena sawup ari gerempung lumba ngau main serta penglantang pendiau bomba Sarawak. Program tu diatur kena ngangkat ke penemu pemerhatiati ngau penglandik sidaknya bekawu ngau penglikun ari penusah angus kelimpah ari tik ngasu sidak bersedia nyatup penusah ngenyen. Pengawak ke diatur dalam program tu yang kaum berkongsi ke penemu pasal undang-undang utai ke diguna kena nyeliah ke penusah angus serta pengawak kalai raban bomba ke landiaknya berkongsi ke penelebak sidak. Sama bisik diatur ianya program simulation ngau latih praktika penusah angus endur nerang ke ngagai sidaknya pasal utai ke patut dikerja enti semak penusah ngenyet bisik nyadi. 247 ikut orang bumai di Bukit Saban bisi nerima tolong racun indah utai dari Service Center Sitak Konsil Negeri Bukit Saban. Tolongnya diberi kena nyawup sidak tu nyedia ke diri bumai. Kaban Konsil Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Embas madaka tolongnya berguna bendar dikena nyawup sidaknya ngurang ke ungkus bumai serta nentu ke pengawak bumai ulah ditampung gau mana hagi. Atur bakat tumega ulih nentu ke sektor bertanam bak menua pesisir tau meruan cakah serta ulih merik penglantang ngagai orang ke mayuah bak siti-siti indur kelimpah ariti nambah ke asil utai tanam. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari 2/15/2026. Hanya di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bawa ngela tengah hari kita terus sebegulai ngau YFM Bintulu.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari sehari tu. 15 hari bulan 9 tahun 2026. Guleng aku Cheryl Ludan bawa gelar tengah hari hari Bintulu FM. Berengkari pukul 12 nyentuk ngakai pukul 3 ngali hari tu lagi peningan. Ya, terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing ke beritanya tadi serta mega anti hari Bintulu FM. Kita sudah boleh ngau DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi tusun program kita ke sehari itu nadai berubah peningat kalai pukul 12.30 tu lagi. Dia aku berengkah macam pesan berat ke bisi diterima kami. Udahnya pukul 12.45 kita boleh ngau DJ Ruth ampun bawa program manmu kita. Pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ngau temu ayah ke minggu tu. Siapa nak temu ayah sama-sama kita nganti pukul 1 tu lagi. Pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sehari tu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah maca pesan rindu hati ngau natai ke lagu peminta ke bisik dipinta kita nengah Facebook live tau ke nengah TikTok live Bintulu FM. Jadinya tadi tusun program kita sehari tu peningah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi lagu keterubah kena kita ngepun ke awak kena tengah hari hari Bintulu, lagu hari Francis Ketegal Jaku Orang.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke promo Bekawul Ngau Pengerami Hari Malaysia 2026. Jadi anak ingat bedak pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 terus Hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK Pegilak. Kita megak uliah medak ya nengah RTM klik ngau TV1 pukul 8:15 malam. Jadi bab pengerami itu dekat mantai ke mayu macam aktiviti yang kawam pengawak mai nyayin buku khas Declaration Malaysia. Si megak simbolik memotong pulut kuning. Pengawak mandang kebudayaan ngau konsep konsert di ngawal artis baka Dayang Nufaiza, Stacy ngau Faiza Tahir kelimparinya megak pengawak pemerintang teater musical Bekawul ngau Penumbuh Malaysia serta segmen Gulai ngau Semenanjung Sabah ngau Sarawak megak dekatnya di antara batang pengerami seraya pengawak mandang ke Bungai Api di Perambu dekat diatur di waterfront atau ke tebing air Kuching. Jadi di pelabak ke lebih 5,000 ikut temuai dekat datai ngau pengerami tahun untuk ke dekat mantai ke penyerakup ngau gulai rakyat Malaysia dengan mayu macam budaya ngau penatai asal sida. Setepak ngau semangat segulai sejalai. Okey, nyak Bekawul ngau pengerami Hari Malaysia ke dintu pergila. Anan ingat sama kita meda dengan TV1 pukul 8:15 malam biar mega dengan RTM klik. Jadi kena nangkan kena lagu ke situ kena kita berpindah lagu Rilinda Kemayang Pengerindu.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, ngau awaknya tadi aku terus ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami jadi pesan ke terbatuk datai Ari Steven anak tuan madah ke pemati menyadi ya ianya insum anak tuan kena 14 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 11:30 malam tadi ni yang dekat dibaik ngagai rumah tuan rumah James Udit anak tuan Sungai Selulit Atas sebatang buah tinjar beram lalu di sungai kena malam tu ianya malam 15 ngau 16 hari bulan 9 serta dianjuang kena pagi 17 hari bulan 9 bak pendam rumah panyai di sebatang buah tinjar baram. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di sungai sebatang buah sebidang seputih lawang kabang belayan di Bukit Limau Teru Long Teran Tuyut, Bayin, Nat, Nipa, Selepin Atas ngau Selepin Baru, Entulang, Sungai Malang, Kabang Belayan di Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kabang Belayan di Miri, Bintulu, Kapit lalu semua, Kabang Belayan di Lubuak Sayat ngau Setegin Lubuak Antu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon ngegai lumur 013-758-2180 tau ke ngagai lumur 019-875-8894. Jadi nangkan kenyak pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit ngupas entepalu ngobrantu datai Ari Seblin anak Fidelis Asan dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur kena hari 6/19/9 tahun 2026 bak lot 1344 RPR Sebiu lorong B10 Bintulu jam pukul 9 malam pengawak dintu ngena jalan 9 tik dulu ke Ketekis Edwin Julai jadi pengawak ngetas ulit malamnya dekat ditampung ngau ngupas tebalu serta berantu lalu tusun pengawak ianya ngetas ulit Upas entebalu ditampung ngau pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apai sedak ya ianya niang Fidelis Asan anak engki mega. Jadi semua pengawak tu diatur ngah jalai semiang magang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai, Sab Selitut, Serupai, Mas Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Penasuk Sibu, Miri, ngau Brunei, ngau semua kabang Melayan ke Ngelala. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya Pak Ambrose Joe, Pak Lumur 013-573-7085 tahu ke ngagai Siblen Fidelis Asan, Pak Lumur 019-489-5944. Jadi ke siliak tu pesan pemati, datai ari usun jo ari rumah banyang nangat kalit tatau pesan pemati tu madah kelaki ya ambau anak ayung udah nadai kena 14 hari bulan 9 bak spitalnya bau Bintulu lalu niang tu dekat sungai bak rumah banyang nangat kalit tatau pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak long bedian ulu beram rumah tiut sungai setulan jalan jepak Kuala Tatau Nanga Biban 4 buah rumah Kabang Melayan di Rumah Pual Kibung Nanga Sidang Tatau Kabang Melayan di Pasir Nangkak Tatau Nanga Kelebu Nanga Kakus Rumah Ros buat Nanga Buan Tatau Kabang Melayan buat Sungai Sap Tatau buat Tapang Dagang Anau Tatau Sangan Tatau Kabang Melayan di Rumah Jelia Nanga Buluk Tatau Kabang Melayan buat Rumah Nomi Sayah Putih Niah Ngau semua kabang belayan, kengelalan yang ambau anak ayung, kita dipinta datai, ngagai rumah banyang, tatau. Lalu niang tu dekat dikubur, kena 16/19, bak pendam sungai Begiau tatau. Penerang ke siliak, kita tahu bertanya ngagai Sisilia anak gerasi, bak lumur 014-588-7123. Jadi kena kita menggal, awak tu kita berperinan dulu ngau sitik lagu.

0: Ya, kita nampung baru pesan ke bisik diterima kami yang dinangkan kenyak pesan pemati ke sekali itu datai dari cikgu iku anak merdan madah ke pemati apa ya merdan anak maran yang udah nadai kena hari minggu 13/9 serta disengai bak rumah satu Malaysia Kapit kena 15/9 yangnya saritu serta dianjung pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah mulai Batu Ninding, Sungai Melipis, Rumah Sigih, Rumah Acai, Rumah Mikai, Rumah Untat, Rumah Rambur di Sungai Melipis Kapit, Rumah Pengulu Robert Nanga Sebatu, kabar belayan bak Nanga Entangai ngau Nanga Ibau, Rumah Remang Nanga Ramo Sungai Gad Kapit, kabar belayan bak Nanga Sebetung Baliah Kapit, serta semua kabar belayan sebarang alai diau kengelalan yang merdan anak maran. Kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit labanan yang dekat dianjung kena pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi nangkan ketuk pesan ke situ pesan getas ulit datai hari Douglas Cendan anak Willy madah ke pengawak getas ulit yang Indaya Ellen Chai Utak anak Api pengawak dekat Dintu kena getas ulit kena 19/9 ba lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan jam pukul 7:30 lemai ngau getas ulit Dintu ngau cara semiang lalu pesan tu dituju ngagai kabar melayan kengelalan yang Ellen Chai Utak anak Api semua kita dipinta datai lalu penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Willy Jangbo ba lumur 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak lumur 019-805-3858. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami jam ke dia tu. Lalu udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Rampung bak program nemu kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, jadi ya peningah meri selama tengah hari lalu ke sekali itu datai ba Maya kita antara gulai ngaku rut ampung ba program nemu kita em. Jadi nemu kita kita ke sari itu peningah ba kawal ngau siti pemedias em. Kenyebutnya penyakit ukai gnya peningah tentu kira ke laban lutur bedau tetemu ke nama punca nyala ngai disebut ngai nyadi dipadah ke penyakit tangtu sebangsa pemedias ya nyadi ngenang pemedias kerja saya ke siku nemia ya nyala kita terus ngau lu terus ke nemu kita kita ke sekali tu peninga ya ngambil kita sama boleh nemu mimit bekawal ngau nama teke medias nemia tu ya nyadi 5 tahun ngerendam diri bawa peguang. Ah, nyak ya. Ketegal pemediasnya tadi peningal. 5 tahun ngerendam diri bawa peguang. Nyalai pengelama lebih kurang 5 tahun. Dia ada penghidup Iqbal Sheikh. Umur 16 tahun. Ukai baka pendiau bala nembiak bukai ke Seramau ngau ya. Nanti bala nembiak bukai sidak bersekolah bermain. Tang Iqbal nak bakanyak. Ukai ya diau di rumah ngurung diri ndak. Tang Iqbal diau bawa peguang. Ya ngerendam diri bawa peguang. Nyalai nama kebuah Iqbal tau bakanya peninga. Asal menua ari Murshidabad Bangala Barat India. Iqbal nadai tacat tubuh nadai tacat barunding. Tang Iqbal bisik pemedis. Sebangsa pemedis ti nadai ditemu orang bukai badunya tu bisik pemedis sama bakang Iqbal. Nyalai pemedis Iqbal ianya tubuh ia angat ke lalu angat. Angat luar ngau dalam ia ngasai ke seluruh tubuh ia nyau asai 4 api. Lalu pemaduk pedis di asai Iqbal. Kulit tubuh ya cukup pedis, nyau terit asai ke mertas, kelaluangan. Nyalai siti ajak cara, jalai ti uliah ngurang ke pemedis tubuh ya, Iqbal ngemasah ke tubuh ya. Terubah ya subak ya mandi belama tang makin umur nambah, pemedis pengangat tubuh ya majak nyadi, tubuh ya majak angat, yang asai ke angat ya majak balat. Nyadi ngucuang ke Iqbal nak tanagi. Ia nyau ngerendam diri berpeguang. Berendam majak oleh nulung ngasuh tubuh ya celap nak kelalu angat. Ukai lu celap nyetang ya kurang ke pengangat ni peningam. Nyati ngucuang ke Iqbal nak uliah ngerejap ngawak bukai pandak jaku. Iqbal nak uliah diau berdarat. Nak uliah diau berumah pan Iqbal. Nanti ya dia buat rumah pan, ya dia buat bilik mandi, bersiram belama, tangnya meh ukai sida ya bisi air payip, nak uliah ke apa yang ngainai atau ke sida is bilik kebukain tadi, belum nyadi ya, nyawa air belama. Nyak ting ujung ke Iqbal, ngigak peguang. Lalu ngerendam diri berpeguang. Nasib ke bisi peguang ke dia semak ngau sida air dia. Jadi apa inai ya, udah mai ya ngakai spital, siapa mengapa inai kendak sinuk ke anak ni peninga meda anak sakit. Tang menaka ke dia tu nadai ubat uliah ngerai ke Iqbal. Lutur pan bedau tetemu ke punca nama utai titau ngasuh Iqbal sakit bakenyak. Jadi berubat cara menua pan udah nadai mega uliah ngerai ke Iqbal. Nyalai bertahun-tahun metudah Iqbal diau dalam peguang berendam. Sebedau berita ya tadi viral peninga, ia nang udah lama ya udah dia berpeguang berendam berpeguang. Jadi video Iqbal ti berendam dalam peguang bisi viral empai lama. Tingayan ke semina pala Iqbal aja ayan. Berengkah hari kuang kebaruah kan tubuh ya nang ya berendam. Inah makai pan ya danjuang ke baka kui ruti kerupu air iruap pan. Orang nganjuang ke ya. Retinya tadi ya makai ya berendam. Nanti ya kemakai ya makai. Ya nang nak angkat. Nak pansut dari peguang. Nyak nunjuk ke pengangat tubuh Iqbalnya peninggal. Nang ya angat.
Nanti ngasuh yang ngenggam teluk manuak pan. Teluk manuak pan mansau ke peninga. Empok pengangat tubuh Iqbal tu tadi. Angat luar, angat dalam. Nyalai video Iqbal ke viralnya tadi peninga. Pan di pedak siku orang dagang ti mucur di India. Ianya ke bernama Anand Ambani. Jadi Ambani ke ngasuh Iqbal tadi berubat ngagai hospital besar di Mumbai. Lalu Ambani nulung Iqbal nyendia ke belanja kena Iqbal ngau apai ngindaya nurun ngagai Mumbai. Jadi Murshidabad menua Nur Iqbal tu diau ngau meka Mumbai. Jauh ham, ukai terdampi-dampiah ya. Ukainya semak, jauh hamat. Tentu megak ngenatai ke penanggul ngaka Iqbal. Laban Iqbal nak ulih jauh hari ai. Kita teringat ya, apapun berita ketusui ke tadi. Nak ulih jauh hari ai Iqbalnya tadi. Laban ai aja ulih nyelap ke tubuh ya. Tang laban sidak tiga. Iqbal apai ngau inai ya. Nurun ke Mumbai ngena bilun. Tidik pelanja Ambani. Nyalai bisik nyamai lagi ke tudah Iqbal. Pejalai sidak nak lama peninga. Nyalai. Tajak pan nadai pemutus pemedis. Ngi Iqbal tu tadi nadai jamin. Nadai green tea gerai. Lebuah ya ke dasuah berobat di hospital di Mumbai. Tang berpegai bak jaku. Anang ndak nguji. Iqbal sanggup nempuh pejalai ti jauh nurun ngagai Mumbai. Ya, jadi buat sentang tu setuju amat aku ngau penemu Iqbal, ngau penemu apa yang winai maka anang nak nguci tajak pan nadai jamin, nadai green tea, nadai ditetap ke penyakit ya oleh gerai. Tamunyi bakal kita semua apa nengah? Amak kita dah sakit. Dini nur pan kita dekat nganjung diri berubat laban kok gerai. Ya. Nyalai kenyak muka Iqbal ngau apai peserta muka indah ya. Anang kenyak udah dipelanja sikut redagang ke mucu ramat. Nyalai nadai nekul buat belanja sedak ya dekat nurun. Nganjung Iqbal tu tadi berubat ngakai hospital di Mumbai. Buat Mumbai ya. Jadi ke dia tu nyak peninga. Iqbal diperubat buat hospital Sir H. N. Reliance Foundation Hospital di Mumbai. Lalu nakak ke dia tu meka lutur pakar ba Mumbai benom jalai ke pansia ngiga punca penyakit Iqbalnya peninga. Lalu ke dia tu nya tadi nakak ke dia tu bedau ditemu punca nama te ke ngasuh tubuh Iqbalnya balat kelalu angat luar ngau dalam ukai sebenarnya angat ari luar aja tang meka dalam ya pan berasa hangat. Kita semua saya ku kalau ngasai hangat dalam nepiak ya. Jadi nyak mutai ke dasai ke Iqbal nyalai pedih sama tu dah tuai. Nyalai nyak tiku ujung yang lama tau ia ngerendam diri bak peguang. Nyak pan ke pernah nanti kita yang ke nyawasai ke nanti kita lama berendam bak air ni tau ke jari kita lama bak basuh tentu nyong ngerjut tunjuk jari tapak jari kita ini ya peningam jadi Iqbal tu nadai nama kita nyong ngerjut jari baik kita lama pakai kait tau ke basuh semua ini nunjuk ke kita yang tadi tubuh kita nak nakal celap jadi Iqbal tu laban tubuh ya ke kelalu angat nyalai tubuh ya, kulit tubuh ya, kulit jari semua nadai nunjuk ke yang tadi bisa ngeriut ketegal celap ke aku tadi ukai tengeriut tanya. Nyalai, nyak meh penanggul pemedis ke diasai ke Iqbal, lalu kita ngarap ke Iqbal tadi boleh gerai, lalu mereka boleh nemu nama punca tau bansanya. Ya, jadi ke dia tu ke siku Iqbal ke bansanya, bisik pemedis bansanya, bisik orang bukai mereka, bisik tang ukai seluruh tubuh. Lalu nyangka ngi Iqbal tu ndak sebakar leban bisik sekedap meka depan siap madahkan. Bisik orang yang tadi nanti ya ngat bak tapak kaki aja angat amat-amat. Bukannya sekedap ya. Tang Iqbal tu ndak seluruh tubuh ya. Nyalainya meh penyelai pemedis ke bisik bak dunia tu ke diasai ke sekedap tak ke siku orang. Ndak semua orang
ngasai ke pemedias ke sama. Lalu ndak semua penyakit atau kepemediasnya sama. Bisi ke nyelai, bisi ke nak kalau ditemu kita. Inah anang ke kita, inah orang ke landi, orang ke pakar, bela sintis, saintis mega. Nanti utainya nyelai baru ditemu pansi daya, ndak nemu berkeni ke cara ngerai, nyelai sedap jalai ke pansi, ngiga ubat kena ngerai. Nyelai udah nemu kita peninga, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Lalu dah tu lagi kita terus bergulai ngau DJ Yon, bak ngelak tengari YFM Bintulu. Celap angat pengerindu Ari Roslina.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu datang bak pukul 1 ngali hari. Jadi munyi kaku bak tusun program tadi pukul 1 kita bergulang ngau DJ Floor ngau program temuai kita ke minggu tu temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau DJ Floor bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bergulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya sikut juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Oh, nama berita na.
1: Mana?
0: Nama berita. Oh, mana maga berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu ne radio talk tu. Ya, terubah ya. Ah udah ngawak. Udah tu ilak suh gig ne Puan Michelle na.
1: Boleh. Ah
0: boleh aku ya. Ah agak kesal ya peningan ne. Oh, okay. Jadi sebenar tu berengkah tak ke sebenar tu nerus ke randau tu ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tu bisik mending ke radio bakal ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle. Laban nak nyebut bala peninga ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peninga bisik kawa ngau topik ya.

0: kedekat dikongsi ke Puan Michelle ke ngali hari tu. Lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu. Nama penyadi ini nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta Nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya kedua-dua suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minitnya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagi Nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai, aku nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi bisik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurah nak ngkebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi antiknya nak exercise. Jadi tanya kebukai ku ngagai Nuan tu. Okey, to mitos tau ke fakta. Nanti aku exercise 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanya hari.
1: Nya adalah mitos.
0: Mitos ke?
1: Mitos.
0: Okey.
1: Okay. Jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okay, kita sepatut ya angkat, lalu ngaga exercise gendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya tadi sebut tadi tak semuanya tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai Nuan tu ya kira pandak ja tanya aku tu ne. Sawut Nuan pun munyi kura lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi adakah demo tu Puan Michelle ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Menagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Udahnya berdiri mana lagi tau ke menyikura berdiri mana lagi hari kedua-dua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
1: Okay, sesayis yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita. Dia tip mudah untuk merik ngagai para peninggal iaitu oleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga berjalan lebuh berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle, nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: hau lamunan ko urang
0: betul ada yang munyi kunuan tre berjalai lebo berandau ngena telepon ada jalai te kita selalu munyi kurang berandau ngena telepon suage duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau betelepon au jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telepon tu ia berjalai au tau ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita berandau ngena telepon yang pernah ada nama ulah si kok nyak ko nama nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari Challenge tau ke cabaran dengan kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk kelebegi kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba upisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu. Nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan dengan kebala peninga tua bakal ke ngali hari tu.
1: Ingat, pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegau tu tadi ne. Okey, jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi uliah tau kurang-kurang ke mayu agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ne. Okey, sekali lagi terima kasih mayu hangga dengan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Au bertemu bari ke bukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mai kita bergelang kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, niat tadi peningah lagu Ari Gwen sanggup aku ditangkan ke ngau promo bersembang ngau pengerami Hari Malaysia 2026 berkawal ngau pengawak pemandang pengerami Hari Malaysia Renggak Nasional. Hati berambai ke lekat jakut koridor zaman pembentukan Malaysia yang sudah dipejadi ke oleh Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil ngau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan serta Menteri Nembiak Lumbak ngau Main Sarawak Abdul Hamzah ba Plaza Merdeka kemari. Jadi exhibition tu berengkah hari 10 hari bulan kebenaran peningah ngagai 16 hari bulan 9 mandang ke kerban berkaul ngau sejarah penumbuh Malaysia nyengkawum dokumen penerang pasal komiti ngau dokumen serta megak tokoh ke bisik kaul ngau dalam proses numbuh ke menua tu. Jadi pengawak mandangnya dibagi ngagai 5 segmen besar ianya garis masa penumbuh Malaysia si megak dokumen penumbuh Malaysia komuniti ngau Suruhanjaya penumbuh Malaysia galeri tokoh ngau galeri kebangsaan jejak identiti Malaysia. Lalu kelimpah hari kerban pemandang peningah mayu macam aktiviti megak bisik disedia ngagai temuai pemanjai timpuah program tu yang kawam kuis nasional habis ini megak pocket talk pekit gambar kreatif pengawak pemerintah budaya pentara mangau demonstration ngintu dokumen. Lalu mini exhibition megak peningah bisik diatur bak 10 bagi menua di Sarawak di Tuk Megak serta palan tambah di Sabah ngau Putrajaya sepanjang timpuh pengawak pemandang. Jadi intik bak Sarawak di Tuk getai bisik pengawak tu di Suriaman, Sibu, Miri, Limbang, Serikai, adanya Kapit, Bintulu, Mukah, Betuang, Ngau, Serian. Jadi intik ba Bintulu di Tuk Peningah, dia kita uli yang natai kediri ngagai lobby Bollywood Mall Bintulu. Laban utai tu dah diatur sidak ayah berengkah. Hari 10 hari bulan tu kemari, nyentuk ngagai 16 hari bulan. Lalu ba dia megak kita uli medak mayu info berkawal ngau geni ke penumbuh Malaysia. Okey, nyak berkawal ngau pengawak pemandang pengerami bersembai ngau Hari Malaysia Renggat Nasional 2026. Agak tis berperinan kita ngau setiap lagu hari harapan masterpiece menyadik.

Ya, menyadi hari Raban Masterpiece. Siti hari tau ke Raban ke finalis sama mengau masuk bak anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betung. Jadi peningah berkongsi ke Siti program untuk peningah program kendang yang diatur ini minggu untuk ianya program jualan Rahmah Madani ke diatur ba MDS Mat Sungai Pelan Bintulu itu kena belabuh hari sari itu kebenarnya 15 hari bulan yang itu agen 16 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi yang itu agen pukul 2 ngaliah hari. Ya, berkawal dengan program jualan Rahmah Madani ke diatur di bagi menua Bintulu di tu. Agak terus peperinan kita yang ngau sitik lagu tu. Lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya, lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak Mai Jam kita itu ngagai pukul 1.45 minit ngali hari. Lagi boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi itu peninga berkusi ke program atau ke pengawal merik darah kediatur sida Ari unit tabung darah Hospital Bintulu ba bulan 9 tu. Kalai 19 hari bulan tu ilap ninga hari 6 dekat diatur pengawal merik darah ba The Spring Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah tengah hari. Udahnya hari Minggu ba Boulevard Shopping Mall pukul 10 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah tengah hari. Lalu 24 hari bulan 9 ianya hari 4 minggu baru dia pengawal merik darah dekat diatur ba klinik pengerai Bintulu. Jadi orang mayu, manusia mayu di perancang datai sama ngawal merik darah tu berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah. Apa megak kena 30 hari bulan 9 megak peningah ba Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu pengawal merik darah dekat diatur berengkari pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Nyak berkawal ngau pengawal atau ke program merik darah hari unit tabung darah Hospital Bintulu bagi bulan 9 tu. Lagi terus berpindah kita ngau lagu hari siku megak finalis SCSJ ke 9 Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Nangkan ketuk lagi kita boleh buat program kini kita sarito.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sarituk buat episod ke-37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Aku ciang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak tau ke menua pesisir. Bisi kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu buat program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dua tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemandu tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninggal engka bertanya, dini ndur kebenar ya, Lanja Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu

Kur serta meraka empat itik bagi menua itik besar di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman, bak kandang menua Lubu Antu. Bagi menua Serikai, bak kandang menua Julau. Bagi menua Sibu, bak kandang menua Kapit. Ngau bagi menua Kapit, bak kandang menua Suang. Ari suku geografi, ia berpalan betul-betul bak tengah bukit di Nyerara. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanjak Timau, bisik kawul terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon kedijaga tu, nadai jalai tetap, dua batang jari tamak kena bala pemansik, ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik, batang air di Lubu Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelindung tip pemaduk mana ti diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kinopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Nanti nada Lanjak Timau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, mai berjuta tan lumpur, tau ke lutak, ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih, tik dikena kita ini tiang hari, nyadi kia aset penglikun, rampak menua tik nak boleh dibeli, tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga. Lanjak Timau dikelala barenggat global, nyadi kubu kepenudi, pengaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau, 1,400 ikut jelu orang utan liar ke diau bak kandang dutuk. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Nyingkawung burung kenyalang bertanduk, kenyadi kelai negeri kita. Ari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World, 8 nembuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut ti jauh gi bas pemanjai Sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen pansik nangat kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu penama saintifik ngagai bala saintis ari serata dunia. Itu mindur bala pemansik ari Unimas ngau bala pakar tak orang kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tinduk nitiah ke dinin dur tok ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang utan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti GR perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak Timau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, Lanjak Timau di Sarawak. Bisik kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta tau ke sejuta hektar. Nengah kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bungulai dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam mengendar ke jelu
bakau rautan mindah kin kito migak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawal diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yang tu ke kanang nur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyang jipalan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita bekau ngolanja anti mau saritu. Kita udah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKES minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengenal fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak nanti mau nyadi kelai komitmen sawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak pengujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Ngonya aku Syarul Hudan ngadah kediri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ya, peningah hanya tadi lagu hamai kita ngagai jam pukul 2:16 minit ngali hari. Agi boleh waku nyentuk ke pengunjung program pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, Peningah berkongsi ke Siti Info untuk Peningah. Ianya berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu elak hari berangkat pukul 8 pagi. Jadi aku berkongsi ke sekedar dia tu pengawak kalai dia bisi muak ke pagi bisi senaman langkah harmoni bisi mega aktiviti satu hati satu cerita body challenge dengnya bisi program tau ke aktiviti karya dalam harmoni ngau seni lukisan ekspresif tu muak ke pagi tu Peningah. Udahnya muak ke lemai. Refleksi rhythm ngau pengawak menutup program tu ke kalai temui ke Dipo Pasar ke diadang menjadi penguat nutup tu ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming dun N68 Tanjung Batu. Ini antara program ke dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Okay, lagi terus berperindang kita sudah tu lagi aku maca pesan rindu hati ke bisik dikenati ke kita nangiranya banyaknya hari TikTok live tau ke hari live Facebook RTM Bintulu. Badu kiruah hari heli.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dah pukul 2:31 minit ngali hari kita lagi bisi awak 29 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita ku berengkah hari Facebook rasmi RTM Bintulu dulu au. Hari Dayang juga minat nyapa, selamat ngali hari DJ ku ya. Udahnya Tup Bennett, selamat ngali hari Mamba Mengau Guntur. Hari kami di Supi baru awak pakan itu. Nanti bisa minta lagu Hujan Ngalih Kelemai. Hari Jackie Incun ku ya, dikena yang merindang dirimpu. Ngau kaban mabub, ngau semua aku ngelala ngarap ke terperindang meh ku ya. Udahnya Andrew Ibi. Hari Tata minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Dituju kia ngegai Jambai, Fabian, Jadam, Mumung, Inerin, Inai Siti, Inai Ilum, Bak Rumah Awin, ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak.

Kennedy Amar, selamat berjalan ke Pengawak ke Hari Lambir. Miri minta lagu dari Ricky Anderson. Bungai Pinang dituju lagi orang ke Ngelala. Lebih lagi Cikgu Raymond Merayang, Bak Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati, Sebilik di Muka, Runin Sebilik, Lasah Sebilik, untuk Sebilik di Bintulu, Ngau, Sidak Serumah Megap Kuih, Ngarap ke Terperindang. Setelah cerita selamat berjalan ke Pengawak di Konti. Okey, terima kasih ya Kennedy Amar. Buri Nyalu minat nyapa bak Facebook. Lim Asyu, ha, terima kasih sudah mutar ke lagu Edmund Lim Kelanjur Saya Subah. Okey, sama-sama Lim Asyu. Bulan Pegari, selamat ngelihari serta selamat berjalan ke Pengawak, minta DJ nebah lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang, dikenai merindang diri empu ku ya. Oh, balakaban Facebook ngau semua peningat tu DJ ku ya. Okey, hanya hari Bulan Pegari. Mas Diana hari sekitar Limbang minta lagu dari Nelson Nehru, Berai ke Luar Negeri, dikenai merindang diri empu ngau. Siapa tu tadi ni? Ngau Gai Indaya, ngau Jang Bak Sabahdin, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony Bak Thailand, Wati Koni Bak Melaka, Mariana Bak Hospital Kedah, Christina Anthony ngau Juliana Bak Paris, Ibu Ayat Bak Lawas ku, tuan rumah Clarence Midan di Pakan, Peter di Skuau, Rudy di Marudik. Ngau pesan ya nama berita kita ku ya. Ngarap ke kita semua terperindang ngau lagu Bisik Dipinta ya tu tadi. Okey tu Ros Liao, selamat berjalan ke Pengawak, minta tebah ke lagu dari Roslina, Dinga Medara, dikenal merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya. Udahnya apa lambai minatnya apa, selamat berjalan ke Pengawak. Puna Selapuk hari agik sebun kami di gedung Datuk ko ya. Minta pasang lagu Utai Orang hari ini. Okey, aku nguyang ngegai TikTok Bintulu FM. Hari Tiara Putih, selamat ngelihari DJ. Boleh mutar ke lagu hari Mawat ku ya. Terima kasih DJ. Ujoh Cawung, minta lagu hari Alex Wan, Merampau. Eric, selamat ngelihari ku ya. Boleh masang lagu Berai nganti hari Anderson Ngalai. Ujoh Cawung, madah ke engkau kak labuh baru jan dia tok bak sebawah dia tok ko ya. Tadi nak lama jadi madah megak sebun kira dah okey di sebawah dia tok ko ya. Lalu Philip T minta lagu Edi Sigat Apai Orang. Udahnya siapa tu Rini Sabai. Hujan di Surukai DJ minta lagu Seminak Keluluk. Okey, baru dah berlagu lagu Seminak Keluluknya tadi. Okay, kita terus berperindang ngau lagu ke Bisik Dipinta Peningah kita yang dengar live Facebook RTM Bintulu. Lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

Ya, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah Ngujung Kejam. Kita dah tahu pukul 2.42 minit. Ngali hari kita lagi bersih awak 18 minit lagi mulai bawa. Ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus macam pesan rindu hati hari page rasmi Facebook RTM Bintulu hari James Pengiran yang madah ke hujan di Sibu ko ya. Udahnya Boniface EP selamat lemai hari selepin minta lagu hari Joni Aman belalak nanggam pengrindu dikenal yang merindang rengga sangga friend new Solomon Pagang tu rumah igang apa yang mok ko ya ngau bala bak rumah Christopher Gayet Nia ngau sidak serumah megak ngarap ke terperindang ke ngalih hari tu. Rita Philip seminak nyapa hari Kapit. Okey, Ibra Mat Akib selamat berjalan ke pengawal hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor tu jauh hari penatai tau kendur ya kejam ke dia tu. Rica Unuk selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di tu jalan simpang semunjan minta lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikena merindang dirimpu kaban Facebook ngau balap tunggal ngau pesan ya ngarap ke terperindang. Ibas Libin tau ke Badum Aris Munjan minta sebarang lagu dituju ke semua ko ya. Okey, haudanya. Jengeng Dudum, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal minta lagu Bungai Pinang.

Okey, hari ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak. Bisik kurang gaya sebun bab menua kami di tok ya. Angkanya ba betul. Lalu yang minta putar ke lagu Ari Suelin. Selarai api dendam dikenak merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Ros Liao, ngau semua ke ngelala. Okay, terima kasih aku ya. Stemos, Davis, Delov, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Saritok minta lagu Sulu Sapa Aku, Ari Frankie Will. Okay, Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Joiners Laja Pentik Baru. Selamat ngali Ari, kue selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Ari Igu Anthony, Mendikai Pengerinduk, Dikenai Merindang Animate di Selulap. Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Ripin Nyandang, Ngau Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unuk di Simpang Semunjan, Ngau Mayuh Gik Bala Kaban ke Bisik di tag ya, bak Facebook di tok. Jadi aku ngueng ngagai live TikTok Bintulu FM. Jadi ke sitik tu. Ya Mada, selamat lemai ku ya. Amin nak nyapa. And selamat ngelari ku minta pasang ke sebarang lagu ja. Okey, lagi masang sebarang lagu. Okey, dunia dangih jamin minta DJ nebah ke sebarang lagu Arya Chan. Catherine minta lagu Dikenak Yang Merindang Jerimpu ku ya. Tiara Putih Hari Kucing minta lagu Hari Mawat ko ya. Okey, nak ngasak ke peningah kita ke mai minta lagu Hari Mawat. Kita terus berperindang ngau lagu Hari Mawat tungkat semangat.

Ya, peningah nak berasai dengan lagu hari mamatnya tadi, tungkat semangat, ngujung ke kita bak program ngelah tengah hari-hari Bintulu. Nak berasai 3 jam kita boleh bak awak ngelah tengah hari. Nah. Okey, terima kasih ngagai kita ke bergulai dengan kami 24 jam bak YFM Iban. Okey, datang lagi kita kita dekat mulai ngau pula program kami hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari ngau nya kena ku ngangkat diri hari konti dito. Lagu ke bisik dipinta siku hari peninga kita ini jang. Ya minta lagu ngapung lalu aku hari Juyaya. Okey. Ngau nya bertemu baru kita ba awak ke bukai. Mumpo dulu ku. Bye bye.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik, mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi, adulah tidriba, tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilia, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemayang orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengari. 101.3 FM.
2: Selamat lemai serta selamat bergulai ba rentak ngalih ari. Nama berita kita sehari tu wai. Benung kerja pengawak kita tahu ke benung belelak rentak ngalih hari bakal selama bergulai ngau kami 3 ngagai 6 lemai itu lagi. Nama cerita kita sehari tu, nama berita kita nak pukul 3 tu. Ha. Agi kisah kerja pengawak tahu ke kitanya udah ngetu belelak, udah tembuk pengawak. Kadang-kadang mayuh pengawak ke di kerja kita ini tiang hari tak berasai jamnya tadi nyau lemai. Jam 4 amai meh jam berputar ni ya. Kadang-kadang ngasai ke baru terengkah, baru ternah kita itu dua-dua. Nemunya nyau lemai ke nyau jam kita pulai. Terlebih lagi nanti kita tadi mayuh pengawak ke di kerja. Ya meh pergi dua ini ya. Ya bakal orang ya ke melumbak perahu nyak meh ya. Kenyau hari kita incelak pagi hari, nurun gawak kita ke di UPS-nya. Nyangkanya bisik pengawak ke mesti ke ditemuk kalau bisik meeting. Kita ya ke gawak bak tanah mega pan sama belak bekenya. Sawitnya ngai nyadi delak. Mesti ke di kerja kita ya ngai nyadi delak kan ya. Ketegal pemayuh pengawaknya meh, nak berasai kadang-kadang jam kita itu nyau lemai. Asai ke baru tahun 2026 nemunya nyau ka bekali ga tahunnya. Nah, nuju kita ya ke kisuk berjalan ke pengawal jerimpu penyari pagi tu tadi bedau bisik maya ngetu, bedau bisik maya belalaknya ngetu dulu mak kita ya. Sinta seput dulu ngetu ndak lama anang bas kenekan ke pedal minyak. Laban basiku-siku kita tadi julu ati tau ke utai ke dimimpi ke kita ke kedekak ke kita yang lama tu. Kita siku-siku yang tadi nang bisik ngembuan tuju ngembuan julu ati. Dang dalam perjalai kita nyulih nyapai ya anak mega kita ya tadi nak berhati ke utai bukai. Kadang-kadang utai ya kemitnya besai benar erti tau kempas ya buat penghidup kita siko-siko. Tengok aku tu tadi diri sebili belakaban kita pengerai kita ya. Nya ya ke pemadu berguna lumur satu pemadu berguna ya. Okey, dah lepas tu lagi berkongsi cerita bukai ngau kita peninga. Kelebih ya gig jerubak pegerami hari Malaysia ke diintu kita barengat Sarawak ditu ianya ila ba palan au Borneo Kuching tau ke BCCK. Mayu lagu-lagu kena perindang kita ba rentak ngalih ari bugulai ngau ku lemai tu. Udah lepas tu lagi Ricky L ngau Sima. Biar megak kita bisa lagu dari Priscilla Jane ngau Sullivan. Tu Clement Joyce, Nadai Penanggul, bawa rentak galih hari YFM.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tang ia boleh berlagu rek.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku menurut itu.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi rewind.
2: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suang haga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis itu dah mesti karan punya
3: ya.
2: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik namun kita ke datai dunia nanti dia beli present
3: periuk karan
2: Oh,
3: ngede datang.
2: Aku sing ada buka speaker iriatnya meh. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Iya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluwa baik meluwa
2: kelima. Tanya maya kita ke gitu besar jani ne. Baik penai. Ya. Kurang nyemleh jani. Sing ada ke ba penai dia oleh baik penai, oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumba orang ke pendampan oleh baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nah, patut pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi di ngau.
4: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Rentang oleh hari 2, 3 ngagai 6 lemai tu peninga. Berkeni gaya angin ba ndur kita dia tu. Bisi belinzur manah kini. Ngarap ke sebuah nasab. Bisi kurang mimit. Laban ukai nama. Tini tih ke report ke dipansut ke ba MyEQMS. Ba website DOE. Naka pukul 3 ngalih hari itu tadi. Semina 2 bengkah pelilih menua. Ya kagi mengkang gerikut ketika pengamah angin. Ya ti nak manah ke pegerai. Ya nyak kucing. Engau Serian kalai kucing ngerikut ke 155 lalu Serian 174 API bagi benua bukai di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke jalan pemersi baru hari 100 API jadi ngharap ke sebuah nasab tu jauh jam 4 lagi lenyau ambil ke menua kita tadi oleh gerai oleh pulai bakal selama kita pun lantang mega jalai ke pengawak kita ini tiang hari ya saritu tadi mayu bala kita ya ke berkunci ke gambar-gambar berkunci ke gayari tau ke tikas pemersi angin bagi menua dari mpu ni ke gambar bukit gambar gunung gambar langit tadi madah ke langitnya biru nyola lengau lama asai ndak medak langit mana curak ya alaban ngelama tu dalam kandang 2-3 minggu tu udah dibalut sebunnya tadi nyau ndak pedak magang-magang utai tadi nak mana lagi rampak menua jadi garap ke jampan meh hau sebun asap tu habis lenyau terbai atau ke barang bakar ayam meh asa kian ada lagi nah pihak pengharap hati kita siku-siku ok ngelansak berkawal dengan Ari Malaysia ya ke diatur ba kucing tahun tu ianya ba palad aum Borneo BCCK pegerami tu dekat di Gulu tuai pemegai menua Sarawak ngau bini ya serta megak menteri besai premier kepala menteri Sabah belak ngau ngerami Ari Malaysia 2026 ya ke ditabur ke live tau ke ditabur ke terus malam ilak TV 1 kita tahu berarti ke siaran langsung au ngau pihak megak platform digital media rama RTM ya ke bukai megak nya berkawal dengan Hari Malaysia 2026 pagilah kita ke misi okey kini penunggak kita nama program kita Mayari Malaysia nanti hari nyau melinsur mana angin nyau nak kamah lagi ada sebuah rasap ada salah gak kita berjalai tau ke ngelantang kati mai dari sebili mai seluruh hati pagilah ya hanya rumah ke misi Hari Malaysia okey Hari Malaysia Hari Malaysia gak berperintah dulu kita bawa rentak ngalih hari itu ngalih lagu-lagu kau dah ditusun aku Brian Rundi ngau Monica Elliot berindang kita dah lepas tu dan sebenarnya terima meh tu Sullivan Bakani bawa rentak ngalih hari YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Haram, nupuk tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: tutup. YFM, segulai sejalan.
1: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya, telu mana wak nu kurang. Masai 5 ringgit tu suba. Ku mai marnya kemar lu. Bisa ga kupur ke merahnya. Jot pakuyo tu apa-apa nak ulah mayu mah. Nu nak anta ino Melayu kan kapiat ya. Teladan dia. Marnya suba penuh ku yako 15 ringgit semua sekutak. Mar lu suba setiap mulut kami tahu. Daun nana daun pertas ya ga pertas to kuno kujaku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tanya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kang nak tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketahunya di bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uli ngurang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yo!
2: Wuih, nak mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenen kok ini untuk pintu untuk malam.
1: Bah, yuk. Amat genung. Aram pelupuk tu.
2: Eh, ada eh. Terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
3: Ingat yuk. Main

0: Yang dia pandai, aku harap kebalau kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak. Kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya. Aku ngikat duit, ndak tahu ke nyak kita. Anang kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini. Anang ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak, bini. Nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ningo.
1: Ya, pukul 4 lemah itu lagi peringan dan kami mai kita mendian ke program hashtag lebih aktif. Terima kasih hak kita kebaru mendian ke kami lemah itu lemah hari 2 menuju kita ke Benung Barantu Jalai yang ke sekedar kita bisa pindah sehari itu pergi lah ke kemisi kita hari diau di rumah hari Malaysia 2026 labakku bisik kita tadi ke pindah tahu ke yang kanya bisik berjalan ke bukai kini sama belah berjimat mehau kita berjalan lun dan ngawak kita tadi lawan datai hari orang asal mehitai likun selamat datai bakdur ya kedekat delawak kita nyak aman tak okey terus belengok kami tu lagu Ari Penny McLean sebelum kita mendiang ke hashtag demi aktif ngubai diri kuat bawa rentak ngalih hari bawa

0: sejalan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang tanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari pun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: Hashtag Numpia Aktif
1: Bak YFM.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam gelengau kami Bak YFM. Bakal daripada aku bak pun program tadi. Saat itu aku dekat beranda engkau siku pastor ke dekat beranda engkau aku berkawal dengan pengeransing nembiaknya di pemela gereja. Akhirnya awak kenda masau jam kita tu terus aku ngangau ke pastor Remy Anan ke dekat beranda aku. Hello pastor.
3: Hello, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Nama berita saat itu dia pastor.
3: Berita tu mana puji Tuhan.
2: Ya. Di ni dia tu pastor di rumah.
3: Ya, benar di rumah tu. Badai berjalan kan kita.
2: Di Sibu ne?
3: Ya, di Sibu.
2: Hanya meh nanti ulah limpang kita tadi nyaman dah tu tadi ulah berandau kena ke berandau betul ngau buah
3: buah ya kak pendak lepas nama kena jarak memisahkan. Oh.
2: Nyobunya lagu nah pastor.
3: Iyalah nyobunya lagu.
2: Oh pastor. Jadi engkau mayuh mega peninggal dekat nemu nama ke buah Isis ke sekali tu beranda ke beranda kau pastor. Inya utai ke narit ati ke tu pastor ke dekat beranda ngan nuan tu. Inya berkawul ngan nuan tu tadi ke nyadi siko pemela gereja ke bendar ya. Kak nemu mega meh nama kini tanggung pengawak nuan apa yang mega nama utai ke bisik di kerja nuan bok gereja yang tadi serta mayo lagi mah randau ke bukai ke dekat ditanya ku ngan nuan tang sebenarnya minta nuan atau madah ke penerang diri berkawal ngan nuan pu serta pengawak ke di pejalai ke nuan bok gereja tu pastor.
3: Okay, jadi nama aku

0: ni ke disebut DJ tadi nya nama ko nya Remy Anan, anak Joel. Jadi asal ambek kita nemu di ni asal menua itu ko. Jadi asal menua ianya hari hari ke sepia indah aku, ianya hari semeh daro. Lalu sepia apa aku hari nangas selawat ba ngemah lah. Jadi umur nya agak biak 31 tahun. Lalu aku siko pastor temela ba dua itik gereja. Ianya di gereja Calvary, Calvary Church Cebu, pihak megak ngau gereja Calvary di Bintulu. Pihak megak aku dipercaya ke sebagai siko ahli komiti ya ba gerempuang gereja AG Sarawak Assemblies of God Sarawak. Jadi aku salah siko ahli komiti, lalu megak dikarap ke bala seda di Exco nama toba AG Malaysia, jadi ke youth coordinator ya ba bahagian muda-mudi youth coordinator ya ke ba menua kita Sarawak itu. Jadi aku jadi ke siko coordinator tau ke pengelola ya bagi youth ba bas menua Sarawak tau. Jadinya meser ba sedikit lah tentang aku.
1: Nya meh Siti hari utai kenarik aku tu tadi laban nanti di pada hari umur nonton the pastor cukup biar biar gila aku pastor.
0: Ya ka. Tak tua aku tu tadi. Laban udah megai pala tiga.
1: Biar nuan nya hari nanti aku berarti ke gamal nuan buat gambar laban tu kena bertungok tu tadi. Nang temu aku nang biar gila aku itu pastor tu aku. Jadinya meh cukup bertuah meh laban nuan tu tadi siko ari orang ke jadi pemela gereja tu pastor. Lalu tu nguyang ngagai utai ke disebut nan tadi bisik berkawal ngau youth life tu tadi ba Assemblies of God Sarawak ngau merit nuan nerang ke ngagai peninggal mayuah tu tadi nama reti youth life ba Assemblies of God Sarawak tu ngau nama fokus ya neh.
0: Aku nerang ke kita ya pasal youth alive tu. Hari leka jakok youth alive. Jadi kita berarti leka jakok alive tu. Ya okey semina hidup. Eh? Jadi alive tu ianya bisa utai tik lebih lagi. Hari jakok sekadar hidup. Ya bertinya nembiak tau keraban biak tik dihidup ke. Tik dihidup ke oleh Tuhan ya alive. Eh? Lalu tu youth alive kita arif platform tak dikenal gerempuang gereja Assemblies of God abah menua Malaysia tu. Jadi mayu mereka nemu di jahat nama Assemblies of God tu. Jadi abah menua Sarawak gerempuang kami tu ya nyak kita ari denominasi gereja baka sida baka Methodist baka Baptist no gereja-gereja kebukanya tadi deh. Jadi gereja kami tu dikumai Assemblies of God Sarawak. Lalu terima kasih gereja kami lama tu dia bertapak ba Sibu Ngabintulu tapi saya 37 tahun ya. Ya ketebal lagi ditemu ba ba Senanjung dia. Lalu AJ tu nyengkaum seluruh dunia denominasi ya titik-titik besar secara global lah. Jadi platform Youth Alive ianya dikenal Assemblies of God bermenua Malaysia tu kena neduk, kena mela nembiak rebat dudik, rebat baru nembiak baka youth, bala teenager, bala muda-mudi nyata dek, kena ngenyemak ke diri platform tu dikena ngenyemak ke diri ngau sidaya, melayani sidaya, merik perangsang sama dari segi rohani lah yang lebih fokus utama ya. Laban kita ngasai ke ianya di jenisi untuk kita datang ngagai nembiak tu entek bagi orang tua dia pedia kita ke ke nama tu kan nyemek ke diri ngun nembiak laban cara sida ya nas sebaka deh nya entek sida boleh kita ketuainya tadi sida ya kan nama ku kita nya jaga diri sida ya maka maka Bisik, tak ada nama-nama dia.
1: Bisik gap.
0: Ah, bisik gap. Yes, yes. Oh. Bisik gap antara orang tua dengan nembia. Nya lah, you alive, si tek platform, dikenal laban orang dia nembia sama geng. Kita beda, you alive tu, bala orang ke melayani dia, mayu hage, bala nembia. Mm-hmm. Maya ku ge belajar sebab DJ, bah, sekolah kita di Bible College Malaysia, bah Selangor. Mayu nembia. Bahkan bisik sikuk ge kaban aku nya kita Sarawak empu ga ya biak gari aku habis 5 ya masuk sekolah inggi lalu dia tok ya jadi pastor di Kuching dia jadi dia pada lebuh nembiak begulai sama nembiak sidak ya lebih terbuka jadi sidak ya lebih nyaman ya ge nur kita ngelala jadi platform tok dikena ngelala dikena mansia dikena medak nama cabaran struggles pergumulan bala nembia dia ke dia tu laban nembia ke subuh nanti dibandingkan mungkin tahun kami subuh 90-an 80-an lain nembia nya mayanya tahun 2000 sebelah tu subuh kan nembia ke dia tu lain lagi nya lain nembia tu ia patut dilayani bala nembia lah jadinya kebuaya youth alive tu dikena reach out menyemak ke diri ngagai bala muda-mudi jadi dia tadi sidak yang pu activity program youth alive tu sidak yang lebih lebih nama genetik nama tu lebih bertenaga bersemangat gay lah hari kita meda activity bakal camp keluarga macam-macam program gereja kebuka ya lah jadi you pelat yang lebih kita medak sedak ya puji sembah nu jengkak-jengkak sedak ya dalam puji sembahnya deh jadi nyak meh fokus tau ke pendekatan you pelat tu menua Malaysia serta kelebih agak bermenua Sarawak tu dia tu ya nyak ya.
1: Nyameh ama mana genya pastor lebah bunyi kunuan tadi nyak Siti Ari cara kita tu tadi dekat nemu bekeni gaya nembiak ke rebak dia tu kunuan.
0: Ya.
1: Jadi tu ngue ngagai nuan pu tu ngamaga pastor ni maya nuan ke berengkahnya di pemula gereja tu tadi serta nama kebuah nomilia jadi pemula Tuhan tu tadi.
0: Jadi aku berengkah mela bergereja kenyau aku maya sekolah saya aku maya umur aku 15 tahun ya dalam form 3 lah form 3 mainnya aku dah berpun mela Tuhan kengkia ngebala pastor ngebala pemimpin gereja jadi lalu aku nerima kangau Tuhan tu ubah umur aku 5 maya 5 kuninga panggilannya kangau Tuhannya tadi jadi pengalaman aku dah jadi pastor selesai kemasuk ke tahun ke-5 tahun ke-6 pun hari aku ngagai sekolah kitab mayanya subak dalam 2018 19 20 maya kubit mayanya jadi 2021 nya aku graduate graduate lah dari Bible School. Jadinya lepas aku graduate, aku lalu lalunya jadi pastor lah bergereja kami. Lalu aku cerita kita tanya tadi dah. Nama kebuah aku milih ya. Jadi ente ni nitih kasih hati deh DJ. Jadi pastor tak kepemelanya tadi ukai Siti Ari pilihan utama lah ya. Tetapi laban aku ngasai kangau Tuhan. Jadi kangau Tuhannya lah aku diyakinkan lebuah maya waktu pribadi aku kumpul lah. Jadi nyalai pian bega aku meda keperluan bangsa kita, nembiak kita tidak perlukan orang pemimpin bega dalam kerohanian tu. Jadi nyak Siti Ari kebuah nama kebuah aku milih jadi pembela Tuhan lalu tek dia tok dia nanya aku nuan nanya aku DJ nanti subak adanya kan jadi pastor tek asai ku dia tok aku sigek ka laban aku ngasai bisi suka cita dalam kita dikangau ke Tuhan dalam panggilan khusus lah, panggilan khas. Amat. Untuk orang-orang yang tertentu.
1: Amat.
0: Ya, ya, DJ.
1: Lepas tak semua orang boleh ya anugerah kebakanya, Pastor ne.
0: Ya, nyalah aku ngumbai tadi kangau special lah, panggilan khusus. Yang bisa orang tadi panggilan yang nak bakal lah kita itu. Ya, tapi tetap nyak tadi hari Tuhan mega.
1: Jadi tu nguyang mega ngagai tanya berkawal engkau nembia engkau pemar ke ditapi maya tu deh pastor lalu kat nemu mega penemu nuan nama kini pemar tau ke cabaran buat nembia rebak dia tu.
0: Cabaran lebih ke dia tu hari praktik aku berapa tahun tu udah ianya lebih kita dia tu intinya terlalu banyak informasi
1: amat.
0: Ya, terlalu banyak informasi, ya, very educated lah. Tidak ya terlampau berpendidikan berpenemu ya tak nanti informasi aku nya tadi kan kita dia tu kenal mak, ujung jari aja informasinya. Teng ujung ke informasinya, teng kita berarti deh, bisa informasi kebetul, bisa informasi kesalah indah, informasi tentang kerohanian mega mayuah, informasi-informasi te nama kita nya limpang, te bisa kesesat, terbabas kena. Jadi nyak meh. Bagi aku nembiak dia tu terlalu banyak informasi, tidak ada tapisan, tengah suah kita itu tadi nunya tidak nemu nama teka digaga agak. Jadi pun mega cabaran kebukai nembiak dia tu adalah tekanan penghidup tidak ya. Ya, dia tu tekanan penghidup sama dari ekonomi, dari sosial, perkara terbukai desakan keluarga lah. Ya, lebih lagi mayun lembia lebuah kami ke melayani dah lebuah bisa konseling kan nama selalu lembia dia tu mayuh yang namanya cabaran tidak ya dalam kekeluargaan broken family ya bisa keluarganya tadi tidak bisa keluarga tapi tidak yang ada yang ngapai ke figura, figure, sosok apa tau keindai dalam keluarganya. Jadi tu meh titik hari cabaran nembia ke dia tau. Mungkin tegal hari dunia makin maju meh dia je maka menyadai kawa lah. Bala apa yang indai, apa yang indai kediri anak kediri main telefon kediri. Jadi nadai keharmonian dalam dalam keluarganya tadi. Nyak tengok ujung ke nembiak tu mayuah nama aku ceritanya mayuah terpejuah ngau utai ke nak mana cabarannya. Lepas tidak ya no boleh berkunci deh. Ngapai naik tidak ya ngau kaban tidak ya dia mega nembiak ke dia tu terlalu nak nemu bersosial dengan orang. Mayuah sudah berdalam bilik aja sudah ngurung derempu main telepon. Nyalai bila cabaran bisik dalam penghidup sudah ya. Nyak ke ujung ke sidak tu balon biaknya tadi bisik kemurungan, bisik anxiety, stress, tekanan penghidup lah. Jadi nyak lah beberapa utai kenyadi ngagai nembiak kita kemaya hari dia tu lah.
1: Ya, mai ama muni konuan yang tadi mai pastor lapan mayu utai ke ngacu aku ngacau rundi yang pikir sedak ya laban dunia majak mansang mayu utai ke di pedak sedak ya penglandik sedak ya pan jauh mana hagi hari ukai gam ada orang ke dulu subak ndak untuk landik tanya mata tadi hari mayu teknologi ke dia tu media rama mayu utai ke ngasuh sedak ya tu tadi nanti nak nemu cara sedak ya ngadu tak ke kene ke bisi baka kene kita ngombanya nah bisi batas senya tadi pastor nak nemu au ya nyak ngasuh sedak ya tu tadi terpejuah menyekonoan tu tadi
0: Ya, hmm. ya, ya.
1: Jadi, laban nembiak dia tu munyi kunon tadi mayuah baka pemerindang. Pemerindang mung ku aku tu tadi utai ke ngasa sida rindang deh.
0: Hiburan.
1: Baka, hiburan baka telefon baka komputer utai bekanya semua bujon jari aja de pasta. Ba rundian wa mega. Nama kini utai ke patut atau ke nama sidak tu patut kini kini ke terlibat engau aktiviti gereja baru dia tuan tu pastor.
0: Jadi baru dia aku sikit patut lah ya, nambie atau melibatkan diri lah dalam aktiviti gereja. Laban tu me cipte ari cara sidak ya bertemu engau komuniti lah, ya, tidak ya boleh bergaul, belajar, bersosial lah kan. Jadi kita mendak dalam aktiviti-aktiviti jadi gagak gereja, bakal contoh lah, bakal program youth alive committee, berbisik camp, bisik conference. Jadi dalam campnya tadi kita ngajar tidak ya, maya aktiviti lah tidak dia, bukan seminar belajar buku dua saja, bukan seminar bersampai ibadah aja. Dan dalamnya tadi bisik hari tim aktiviti te membentuk nampak nampak penghidup sidak ya bekeni sidak ya ulia membina keyakinan diri lalu ngambil sidak nak ngasai ke diri tu hanya sidak ya aja seminat ke diri aja ianya bisa urangkai kesama ngos sidak ya ke ulih nyawut sidak ya lalu nyak mega hari lepas sudah engau aktiviti tu dia tadi tidak ya nemu menyeimbangkan dunia tidak ya deh ngambil tidak nak terlalu obses ngau dunia nak terlalu mengejar utai dunia tau lah jadi asyik aku sige patut ukai bala nembiak jalan bala pindai mega perlu memainkan peranan mega mai bala nek sudah itu ngansek bala nek sudah itu terlibat ngau pengawak-pengawak di gereja. Laban ngambil membentuk awak sedaya bisik sipik seketik sehat lah. Ya, ya.
1: Oh, nyamai terang amat nya pastor nama kebuah nembiak ke rebak dia tu patut terlibat ngau aktiviti gereja nah. Awak ke kawal ngau apa inai pan semak agi nanti kenika suah agi ngau aktiviti gereja piak kanuan nah pastor.
0: Ya, laban bisa aktiviti gereja tu bakal kem keluarga, seminar kekeluargaan. Jadi dia mega nyawut bala pindai bala nek bekeni ku sidak ya uliah nama reconcile ngepangan diri bekeni ku sidak ya menangani bila bisa isu dalam kekeluargaan lah kan bergerija tu ya ukai fokus dia seminar semari minggu aja mayu kita fikir tadi oh gerija tu semari minggu aja ngadai sebenarnya dalamnya mayu activity mayu seminar mayu kelas-kelas ya bila kita labanya kena membantu ya ukai mendekat pendekatan ya ukai sebenarnya kepada individu tetapi secara keluarga kekeluargaan laki bini mega ngopi mega ngebala nembiak ngebiak mega komuniti kita jadi ni lah aktiviti gereja tu mayu sebenarnya tetapi nak mayu orang ke ngau terlibat dalam hal begitu lah ya.
1: Oh, amat ganya engkau kebuah hari tadi hari kini ke hari sukut jam awak sidak ya ke nyak pastor nyak ngasuh sidak ya kira ke nak nak uliah nangkup pengawak bekanya pelabak aku nyak pastor
0: ya ya tidak tidak dinafikan ke amat ke matanya yeah. Tetapi nyalah setiap hari kita untuk uliah lah break yang ya semampu kita.
1: Amat. Amat. Ya. Nyaman tadi pastor. Laban no bisa nyebut berkawal dengan isu kekeluargaan atau kepenanggul buat ruang bilik tu tadi de pastor. Berkeni baka gereja. Berkeni gereja tadi uliah nulung tak kemantun biar ke bisik penanggul buat penghidup baka tusuk runde yang stres menyeku-jaku kemai hari itu. Pastor atau ke bisik mega abala nembiak tu tadi bisik ke ngasai diri ia tu tadi nadai tuju penghidup.
0: Gereja sudah uliah nulung ya dalam merik nasihat lah counseling bagainya ya. Sudah ya, gereja sehingga bisa sudah boleh bertemu dengan pemimpin atau ke pastor gereja. Laban gereja sepatutnya nyadi ke tempat yang selamat lah, place untuk kita ngunsi ke utai kediasai ke kita. Ada yang malu lah bagi, ada yang lembah, ada yang takut, ada nangi. Kita berkongsi dengan bala ke dipercaya ke gerejanya dalam handle kita empu isu. Bukannya lepas tidak boleh nolong, counseling, beri nasihat, lalu pihak mega uliah bersampi ke kita lah. Banyak yang kepala penting sampai bergulai dengan kita, journey with them lah gereja tu patut ya nyadi berjalan journey ngau sidak ya deh, sama ngau sidak ingasai kutai kedatai ketidak ya tadi. Lalu gereja patutnya nyadi ke kaban ya nyagai selaban bagi aku deh nanti ianya gereja tu nak nak oleh nakiam orang gereja ya nol oh deh nak tahu nol tahu nak dah bukannya deh, tetapi kita menerima seadanya, kita menerima segala kekurangan, lalu kita dekat merangsang orangnya ya, kita ikat sama-sama ngiga jalai bekeni ko kita uliah nyawup sidak ya. Ya paling penting lah kita mesti terbuka, lalu kita mesti jujur ngau dirempu dulu ya, untuk kita bekeni awak ke awak ke gereja nemu nulung kita ya, jadinya lah bagi aku lah nanti.
1: Nyamah manah mat tai ke diterang ke nonya pastor berkawal ngau gereja berkini cara gereja tu tadi uliah nulung nanti jemaah bisik nembiak ke bisik penanggul ke berketuk lalu baka ke dipadah nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau media rama lalu mayuah utai ke ngasuh sedak ya limpang rundian sedak limpang mega baka reti suah meda kene ke baka kita dia tu kemari bisa semua orang bisa telefon yang kau mereka nembia ke bah ke biak lagi hari 10 tahun pan dia tu nya bisa pakai telefon mereka baka daripada kita ya matu pastor nuan pan pelabur aku bisa memadak utai bukannya. Jadi jadi begini kan perkara nama kini perkara ke patut dikerja kena narit nembiak ke berketuk neh baka narit nembiak rebak dia tu kerja pengawak ke Jawa mari penguntung ku aku tadi hari baka sidak bisik penglebih ya sidak ya ke uliah ngatai ke pemanah mengagai sidak ya tu tadi.
0: Asal aku hanya kena narit nembiak tu laban kita meda di sini sudah tu lebih tertarik ge. Ianya apa media ramah nah. Jadi ngambil ke bandia lah media ramah. Sudah minat saya bekerja. Jadi kita yang ngasuh sudah ya main guli, main gasi yang bakal kita suka ganya de laban not relevant deh untuk masa kini. Sing guys sudah ya satu de. Satu de. Main tai main tikau selipar deh. Dan kita coba mendekatkan sidak yang ngau utai media ramah agak. Tetapi media ramah tu kita ngagak program atau ke aktiviti ke pekit ke ngagak konten ya ke mana-mana lah. Ya ke bisik merek mesej te mana berkawa contoh te berke gereja mesej kerohanian eh. Jadi bisik berke sidaknya bisik games adanya gagak sidak aktiviti sidaknya ada adanya dengkah sidaknya bak media sosial sidaknya jadi orang medaknya begak pen oh mana nak sidak tau dah. Jadi bisik merek satu impact lah ngagai orang bukai oh nama tak seronok ke gereja bukannya ya. Jadi nyak kena narik bala nembiak mega awak kesidak ya namanya sidak ya bisik tertarik hati mega ngau program ke baketo pengawak media ramah tumpu lah kita ngena nama utai dekat-dekat dikerinduk kesidak ya kita boleh ngenaknya ngena cara yang positif laman media ramah tu DJ mana ya deh ya nanti kita ngena ingat betul ya sikit mana ya nanti kita ngena yang salah nya yang kesalah jadi nyala saya kita mesti berunding ke tau kebala kelana landia gaya ke kreatif perundingnya tadi cubalah kita bekerja ngau gereja, ngau platform-platform you. Jadi pastor kita ke ngagak berkata uliah ka. Jadi idea-idea kita nya tadi, kita boleh menyumbangkan idea dan nya kita ngerja kenya ya sebagai satu tim untuk kebaikan bersama.
1: Jadi hanya meh panjai randau tu tu pastor nya nak berasa setengah jam tu.
0: Wah, saya kebaru.
1: Saya kebaru nak pastor. Nya agi mayo tak tanya aku ngen wan tu pastor tang awak tu tu menggal dulu meh awak tu ke sekali tu awak ke sida belalak dulu udah tu lagi tu nampu baru randau tu ke bukai berkawul ngau mayo agi maka program ngau aktiviti ke bisi diatur kita tu maga pastor eh. Jadi okay. Sekali tu peningkat mai kita sama mending ke lagu tu engkanya bisi maga ngait tak ngawul di kita magang tu na pastor. Tu lagu dari Alfonso Leman Mansia.

0: Ya, terima kasih. Kali kita akan pergi mengkam kulangan kami bahawa hashtag nembiak aktif. Jadi, hari itu aku berandau dengan Pastor Remianan ke BC Baru Selipun lagi kulangan aku, Pastor.
1: Ya,
0: ya, okey. rindu ni ngau penerang hari nuan tu pastor leban tu berkawan ngau nembia deh. Utai tu kok mega nemu berkeni cara runia pikir sidak ya berkawan ngau nyemak bakal sidak ya bisik penanggul kini utai tu bakal kita bakal nuan kendang ya ngembiang sidak ya kene ka meda utainya nama utai kenyadi buat nembia rebak baru dia tu nah pastor. Lalu ke sekali tu mega pastor agi mega nanya rundiang nuan apa nemu nuan bekeni cara tak perkara kepatut awak ke nembia rebak dia tu uliah nyadi ketua jemaah elok pastor.
1: Cara kita nama tu dekat meda nembia kita nyadi ketua lah untuk jemaah elok yang tadi. Sebedau tidak ya nyadi kita harus kita perlu lah kita perlu mantai ke tidak ya kepimpinannya kita mesti dekat nunjuk ke kepimpinannya contoh bak ke gereja kita sepatutnya medak potensi ya bala nembia bala raban ke depan kita ya ke dijaga kita kita perlu ngelala berarti ke potensi ke bisik tidak ya dalam kepimpinan dia juga kita perlu membina keyakinan tidak ya awak tidak ya tu boleh jadi ketua contohnya tadi bakal orang Kristian tu sepatut ya kangau kita nak kita jadi ketua berbesarnya semua kita di kangau jadi ketua ya lalu bakal keluarga bisik ketua keluarga jadi itu kepatut di nama kita jadi tempat kita kenyau umur sidak ya AGB ya ianya kita mampu harus menunjukkan ya teladan ngau kepimpinannya nama tetap kumai leadershipnya jadi kita sebenarnya ngatur sidak jadi pemimpin dan kita nak mantai ke sidak ya nunjuk ke sidak ya nama tetap kumai pemimpin pendias lah sedang akan nemu nama utainya. Lalu Siti Ari pengawal bakal gereja tu kita bisa aktiviti kan kita bisa program ya ke nama tu membentuk tidak yang pun keyakinan laban bakal contoh dalam programnya tadi aktiviti tidaknya di sebagai ketua kumpulan jadi setiap kali lebih kita ngagak aktiviti tu deh Nancy nya mayo kali kita ngasuh nembia ya ke malu-malu dah jadi ketua jadi tidak yakin oh aku tenang yakin jadi orangnya di push kita awak tidak ya berani lebih tidak yang agak membentang bentangan kini lebih tidak yang ngiri yang kini lebih tidak tersalah lebih tidak yangnya ilap kita aneh lalu put blame on them aneh terus nyalah ketidak dan kita perlu guide tidak ya lah jadi pendekatan yang lebih santai no tidak ya kita nunjukkan lah ya bakal sebagai orang tua kita perlu nunjuk ke teladan di mana contoh tadi bakal aku ketua keluarga jadi aku sebagai apa harus aku mantai ke kepimpinan seorang apainya tadi jadi semua orang memainkan peranan lah dalam membentuk nembiak kita tu awak kesedak ya berani awak kesedak ya kak jadi ketua lah bantik tua ketua itu contohnya kita sebagai ketua deh ketua tu nyo timpang pengawak tua di pedak ya tentu bala nembiak tu akan berunik ngadai gunanya di ketua bukannya ngai aku jadi ketua hanya rundi yang sudah jadi nya akan jadi nya dekatnya di Siti Ari Titan Cool tidak ya dekatnya di ketua Dodi Ari lah ya banyak ketua dalam nama-nama pengawal lah ya
0: Nya meh harap ke kita lebih lagi nembia rebak baru ke engkau nya bisi mendiang ke randau tu tu tadi ulah berarti ke nya engkau nya bisi julu ati deka jadi ketuai kini ukai semina munyi ke nuan tadi ukai semina ya ketuai ba pengawa aja tang ketuai jadi ba ruang bilia ni nemu na pastor jadi apa pan siku hari ketuai menyak ga pastor na.
1: Ya, betul-betul.
0: Yeah.
1: Laban, kita berdua adalah keluarga Maiwa. Figura apa itu nak jadi pemimpin. Indah jadi pemimpin. Sedangkan kanyau kita ini, apa itu jadi ketua dalam ruang biliknya.
0: Oh, engkau tanya berupai kini ke? Berupai mangan lagi kini indah hari apa ini? Pastor, sih
1: ketua itu nak mesti emangnya.
0: Iya, aman.
1: Oh, nak mesti emangnya, tapi ya bisa cipte kebolehan dek kiri yang lah. Ya, ya, ya. Direction dek nama ke clear. Keputusan dek clear akhirnya.
0: Iya, aman ya pastor. Nyak mata dek. Ngarap ke sama berarti kena lebih lagi baka apa inai nyengkau mah kumpu tu pastor.
1: Yeah.
0: Berarti kau tak keberketu laban bala anak kita berarti keulah kita nama tak kedegagak kita itu tadi jadi kecuntuh sidak ya hari mit sidak berarti ke berkeni gamal keni gaya kita ngerja pengawak siti-siti pengawak tadi nyak mah jadi kecuan sidak ya nyak ya pastor ne.
1: Ya, ya betul.
0: Oh, jadi pendengar, berengkah hari dia tu terlebih kita benua nganti signal dari TV 1 berkawal dengan taklimat krisis tenaga global. Jadi nantinya mak randau kami dua itu tadi lagi dipenggal ngonyak lagi harap ke kita bergulai dengan kami nyentuk dengan pengujung program dan pastor. Minta ampun, pastor. Lepas
1: ya, ya,
0: lagi ini. Rancak tu berandau tu lagi harap ke kene ke nada nanggul mah berandau tu ke sekali tu pastor. Lalu tu
1: ya.
0: Bisi siti gitu ke di tanya aku buat rundian nuan tu pastor. Lepas nuan tu pastor mayo take di pedak nuan tu tadi hari dembia ke bisik penanggul baru ambil ya. Jadi sidak tu tadi ukai semua ke sidak bisik penanggul tang sidak ya tadi bisik penglebih sidak ya bakal penglandia sidak ambil ke contoh atau ambil ke bandian tu ne pastor penglandia sidak ya belagu oleh belagu maya melo nyawup tak ke nambah ke komiti buat gereja kini jadi berkeni sidak tu tadi oleh ngena penglandia sidak ya awak ke sidak oleh mansang bakal orang bukai pastor
1: sida yang boleh kena pengelandian sida ya tu dalam sida ya mela gereja lah sesama gereja dua sida ya ke melayani lalu sida anda malu nanti sida ya bisik ngasai oh aku ke minat aku tu ngau orang belagu ngau orang main musik tau ketarian tau ke nama-nama lah jadi kita uliah madeh ngagai ketuai kita dek walban baka bak gereja baka you ya bisa ketuai you atau kebala pastor jadi kita boleh madeh oh pastor aku tu minat tu jadi pia mega bala pemimpin bala ketuai nembia kita mega perlu medak namanya kebolehan potensi sidaknya tadi lalu ketengahkan pengelandian sidaknya laban pemerik tu nensi pemerik arialah tala deh kita boleh kena pemeriknya kena kita mela Tuhan mela gereja Tuhan jadi nyala ane malu kita ane lebar ane takut oh bahasa nerima aku nak pandai aku tu oh pandai ke sanuknya ane berkenya kita perlu madeh nama nama kri, pengerinduk kita nya jadi berkenya lah lalu dia megak baka pindai mega perancang mesti dak yang kita bisa meda penglebih penglandia sedak itu eh anu mah ada lemau de ane kita lain mengau sedak ya jadi nya cara kita lah bekeni ko kita nya tadi uliah ngambil ke penglandia kita nya tadi uliah dikena kita dalam komite dalam gereja ngau dalam utek kain
0: Aw, ini meh ni nemu bisik penglandi kini ke main kini instrumen kini ne pasti tanya yeah. Tadi uliah jadi ke kini kita mana
1: jadi ke berkat
0: berkat buat sedak ya Maya sedak ya engkau melabak gereja ne pasti.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, nanti pesan nuan untuk pastor berdau ke tu ke perlu dia pastor dan juga nemu pesan nuan agak nembiak ting asai diri sidak ya nadai tuju tak ke vision dalam penghidup pastor.
1: Ngakai kita ke engkau bisa kita belum nembiak di tu dan ngasai ke baik ulat tua kita ngasai ke oh nadai tuju penghidup ke tu. Oh nadai nadai kini kini ke tu nak kan jauh nadai masa depan. Tok ke orang membaik nadai masa depanan nak sanunya kusida ya dan bala nembiak semua aku dekat ada yang kita ianya penghidup kita tahu Tuhan bisa pelan ya, Tuhan bisa pelan tek badan ke kita bunyi ke dalam Jeremiah bab ke 29 ayat ke 11 aku nemu pelan aku ke kita pelannya punya kena mai pengelantang ngagai kita nyalai lebuah kita ngasai ke diri ada tujuan sebenarnya bisa tujuan kita ya kita tu bisa tujuan setiap ikut kita digaga Allah Ta'ala neladan gama yang pu bisa tujuan bisa lantik mana ngagai penghidup kita pu anda ngasai ke anda ngumai diri tu nadai nadai tuju penghidup laban Allah Ta'ala bisa vision bisa tujuan dalam penghidup kita kita hanya berga bab mata Tuhan kita hanya bisik panggilan setiap ikut kita ya walaupun kita nak jadi pastor tu dalam Tuhan tadi kita masing-masing kita tu bisik kangau Tuhan dalam penghidup kita jadi nyak-nyak pesan aku lah ngagai balan yang biar kita DJ.
0: Oh, jadi nadai nadai jakuk nadai tuju penghidup kita itu kebenaran ya, pastor.
1: Yeah.
0: Yeah. Oh ya. Yeah. Jadi terus bersemangat meh kita ke rebak baru rebak dia tu entinya mau bisi penusah penanggul nyebut nyamai matuan no pastor sabar nak yeah. Penguji penanggul ke ditapi tang utainya tadi laban kita hidup bisi munyi kunuan tadi bisi kebuah nama kebuah penanggulnya datai ba penghidup kita jadi utainya ndak kene ke ndak datai ngapo enti utainya ndak boleh tapi tu napi ana pastor
1: iya yeah.
0: berasai nemu ge ke lemai tu pastor okay pastor jadi tu menggal sekali lagi randau tu udah tu lagi berandau berkawul ngau pengawak tak ke program ke bisi diatur gereja ke uliah nyawap bala nembiak ke bakal ke di tusui tu tadi kedah dikunci tu tadi ke bisik penanggul banyaknya ada penanggul pan engkanya ada salah mega nemu nama utai ke bisik di kerja tak ke program ke bisik diatur gereja kita nah pastor.
1: Ya.
0: Okay, ke sekali tu menggal lagu ke udah disedia ke kami bah hashtag nembek aktif bugulai baru kita udah tu lagi bak randau bugulai ngau pastor Remy Anan.

0: Dengarkan hashtag Membiak Aktif.
1: Hai Monica.
2: Banyak orang nanya, bekerja macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
1: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
1: Hai Larry.

0: Sek nung pihak aktif.
1: Ba YFM.
2: Ya, lagi berkelai dengan aku berandau. Hanya Pastor Remiana dah berasai jam nyakap pukul 5 lemai tu. Pastor lagi baru telefon berkelai dengan aku. Pastor tu awak kena masau jam tu tu terus nanya ngegai dua tanya ke penudi tu ne pastor. Okay, tanya dua tanya ke penudi tu tu kira ke Siti tanya ke penudi tu pastor. Awak kena nerang kau nak lagi berkawal dengan program atau aktiviti ke dikaga Youth Alive about Assemblies of God Sarawak tahun tu.
3: Jadi kami sudah pasal aktiviti itu, kami sudah ngagak dua aktiviti ke sudah dikerja lah. Mm-hmm. Ianya ba Youth Conference di Miri kena ke 20 hingga 21 Mac bulan 3 atau tadi. Jadi Youth Camp di Sibu kami ngagak di Ngungun ba rumah tabuhan dari Mau 24 ngagai 26 Mac lebihnya deh. Jadi mayanya megak kami bisa nama tu ngau camp the den lalu bisa YB datai mayanya ngulo program kami camp ba nangangungunnya lalu program ke dekat datai tu ungkup nemya di Kuching ya. Jadi bisa youth camp Youth Alive camp ba Kuching ba titik menua ba kampung ianya Danau Melikin. Jadi tu kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 5 sebedau gawai ba Danau Melikin. Jadi tek semak lah bala belum dia ke ba Kuching atau ke Terimbai nua ngau Danau Melikin tu kita ulih ngau tu lah terbuka dan ngira nua nyari gereja ni dan ngira nua bedau ke gereja. Jadi nanti kita akan ngau tu ya kita ulih nama tu boleh informasi atau ke maklumat tu dari Pastor John lah. Ya kita boleh telefon atau ke WhatsApp ni gaya ke ngambil kita nemu silik aje lah ya tentang camp tu ianya balumu 013 8280201 aku ulang baru 013 8280201 tau ke kita boleh nanya kumpu mega Pastor Remy ba nomor 012-430-4127 012-430-4127 jadi itu kumandang baru 25 ngagai 27 hari bulan 5 lalu bisik bila megak program-program kebukai maka pertemuan you pak bahagian Sibu ngau pak bahagian Bintulu jadi kita uliah megak ngagai WhatsApp atau nama tu Facebook kita boleh ngigak ngagai gereja Kavri Sibu Bintulu dia bisa info-info program Youth Alive ya ke dekat datang. Jadi ini ada beberapa programnya DJ ya boleh dikongsi ke aku dalam now tu ke sekali tu.
2: Ya meh mana hamat program ke dekat diatur kita tu elok pastor lalu kena ngujung ke randau tu tu pastor nya nak berasai ke berandau ngono agi ke berandau dah tu elok ke kini engkau nya bisi nampu randau baru ne pastor tadi salahnya pelabur ku leban nya meh bisi maya tu tadi tu ke ninga motivasi munyi ko nya ko dia tu ngagai lebih agi agi nembiak ke nangya bisi penanggul atau ke kanya benuang napi utai ke nak uliah di kene kita noleh di tapi sida ya meh pastor engkau udah tu elok mak aku tu pastor
3: boleh
2: jadi kena ngujung ke randau tu tu minta nuan bersampi bersampi ke bala nembia ke bisik penanggul bo ruang bilik sida ya bo penanggul di rimpu lalu ngagai sida ika baru dah nerima pemutus perasa pe lama tak tadi pastor.
3: Okey, jadi lagi aku bersampi kita jadi aku kak merancang kita yang Siti Jako Aribu Kudus Izaya 43 ayat ti kedua. Jadi Izaya 43 ayat kedua tu nyebut mengitu lebuh kita berjalan dengan air ke dalam aku dekat meruan ngau kita penuseh tinuntung kita nak ulih ngalah ke kita. Lebuh kita berjalan ngerencah api, kita nak betul. Penguji tidak dekat datai. kena uliah ngemedias ke kita. Jadi tok jakut Tuhan kena aku merangsang setiap ikut kita ke lebih agi ya ke dalam penusah, dalam penguji, dalam persoalan penghidup. Lalu ngagai bala kena biar SPM ane yang kita ngasai ke keputusan kita nyana mana kini ane yang ngasai penghidup kita nare tujuan tapi Tuhan ya bisik plan ke kita lalu utainya ya Tuhan bisik ngau kita kita nak kediri ya. Jadi aku dekat nutup kita ngau sampai DJ ya. Kira kita sama bersampai. Apa di surga kami beri puji terima kasih dengan Tuhan kelemah itu kami boleh bertemu dengan arus radio tu Tuhan. Oh, Tuhan aku bersampai kelebih lagi nyerah ke bala nembia ke udah ngambil memutus persoal SPM tidak ya bertimpuh tu udah. Apa aku bersampai awak kenuan Tuhan terus ngiring bala nembia kami kelebih lagi tidak ya ke bisi hati dekat nyambung pelajar tidak ya. Apa ya awak kenuan ngiri yang tidak ya ngagai sekolah, ngagai kolej atau ke universiti atau kenapa pengawak te bukai te te dekat dia suah nuan di kerja tidak. Dalam Tuhan beri pengeri yang ngagai tidak ya Tuhan beri penemu ngau penau berkat ke semua pengawak tidak. Lalu awak ke tidak ya Tuhan nak ninggal kenuan lalu meruan berpegai belempai benuan siku aja. Lalu berkat ke semua kami kami keninga tu Tuhan sama-sama diberkat oleh Nuan, awak ke penghidup kami, penghidup semangat kami semua sama-sama dikeriang ke oleh Nuan. Terima kasih Tuhan, sawup nembiak kami, break tidak inya penemu ngopenau tidak tayari Nuan. Terima kasih apai, kami bersampai semua tu dipinta kami, dalam nama anak Nuan, Jesus Kristus, Tuhan kami, kami sudah bersampai.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa makna sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir

0: Jabatan MS63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
1: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
2: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
1: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
3: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal mengungkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Ia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai ari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngaja Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemung mansang ke hotel tu datai ari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Yes, gulai sejak lain tau. Dah berasai, dah datai bak jam yang ketiga. Jam ke penundi kita yang bawa rentak dengan lih hari. Lemai hari dua tu. Selama-lemai nuju kita yang ke Benung. Bak rantu jalai. Kita ke Benung Driba. Kita yang ke baru mulai Kediri lemai tu. Rentak dengan lih hari bakal selama 3 hingga 6. Lalu tu jam ke penundi kita. Udah lepas tu lagi kita bisi cerita-cerita yang ke ngalit kati. Program Leman Berita Tangga sebenarnya peninga. Uji kita maliak ke langit. Maliak ke kibak ke kanan. Kita lemai tu. Begini gaya tikas pengamah angin. Tau ke IPU nya. Bisi belinzor mana gini? Nanti bisi belinzor mana? Bayak menya. Leban nanti nunda ke sarito nya tadi. Bisi diperhati ke nurun. Ya, tikas pengamah angin tau ke IPU bak kanan menua kita di Sarawak itu. Dah berapa minggu tu kita yang tadi nak benda langit, nak benda remang, nak benda pemandai rampak menua ketegal teh yang tadinya dibalut sebun asap. Jadi puji Tuhan mehau ngarap ke gaya angin kita itu dari majak mana, belinzur mana, ambil ke semua pengawak kita yang boleh dikerja bakal selama. Amin. Okey. Jadi udah lepas tu lagi peningat bunyi ke aku Leman Berita bergulai ngomis statement Langi. Sebenarnya agi merindang kita ngau lagu-lagu yang sudah disedia ke lemah itu. Kita ke menonton ribanya lagu Ari Launas Empire. Tu ya ke dikumbai pengerindu nadai penyangkai bawa rentak galih hari bak YFM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Baga selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusuang tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Seminak dekat ditusui ngai kita ke sekali tu. Bahanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih di hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak nepan bilun, bisik ke kalak, bisik nyalu bedau, kebedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih nepan bilun. Ni buah jawah meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke mentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari nepan bilun. Now, ya anak saya nepan lip, ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menua India ni peningat. Sebengkah hari company bilun swasta, ya ke company bilun luar tu tadi, ianya ada kumai sida Indigo. Utai kenya di abah menua India ni peningat. Ngenang sebala orang tu tadi, kak mansang lagi setiap dua. Nah, daripada hari ni, tang sida tu tadi, bisa di kemegau korang palamak ku dah. Lebuah sida ke depan bilun. Ah, dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi. Nyo capuah nyo rame. Sida yang makai dalam bilun. Lepas nanti kita yang depan bilun. Bisik sekedar company bilun tadi. Nanti kita sudah beli tambang apa semua. Sehingga bisik disedia kurang air. Disedia kurang pemakai. Bisik sekedar yang tadi. Nadai disedia ke pemakai nama-nama. Nyak kebuah tadi tambang yang murah. Tangti kita makai tadi, mal mimit membayar tadi. Jadi nyak me tadi sama mega nyadi ba company bilun Indigo atau peningat di menua India dedin. Engkanya sida tu kalau mayuah me tadi lebih hari 15 ikut sidanya bertepan ke bilun. Apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku jurumnya me bisik ngau depan bilun tu tadi. Lebuh datas bilunnya. Penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau. Sidak ke terbaik tu tadi. Datai ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawon yang tadi. De buka ya bungkus kain lalu de keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu de saduang ngagai bala ia ke sama nepam biluannya bala ya yang tadi ukai orang bukai bala sidak ke sama-sama gerupnya tadi mayo macam mutai de saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sidak doklas teplas udahnya tadi namkin mayo macam kira teh tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayo baca kuah bisi ya chutney bisi ya tadi kuah dal bisi ya kuah-kuah ke varuvel mayo macam kuah de kena ini tuai yang tadi bersaduang ngage balaya benar capuah sidak makai nya me biluannya munyi ke sebenarnya orang sama nempan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai berkedai kari. Macam-macam sidak rimna India atau peningahnya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya. Dia kita ngira dalam biluan sidak capuah makai tang udahnya peningah udah kemakai apa semuanya tadi dipersih sidak mana med buai sidak ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepersetiaannya. Dia buai sedanya tadi peningal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningal. Jadi nyam tadi laman berita kita keterubah. Anak maketuk kita ya ibu berbaik ke bekal, berbaik ke kasam, berbaik ke mpikau dalam biluan. Laban kena ada ngodoh makai dalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nginyit baik kita. Kita mansang lagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di mana India ada din. Tu ngenang senentang siku nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyak tadi belum TV. Dalam YouTube punya kurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey belum bolak. Okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sedek tu. Sungai sedek dia. Tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua utai
de puruak ngagai sungai, de tempaluang, de tikau ngagai sungai magang-magang. Pia maga ba sungai maga sida no nganyuat ke abu bangkai mensia aku dah ditunau serta mai macam tabukai ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh terpeningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kamah bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nadai gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sigi plastik udang tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti ginyenak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai menyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kabarnya ke terubah peningal bisim paling mikuk kabarnya ngau pengawak tu nyari pengawak kita ku meresi sungai Ajnal tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita rimna tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kabarnya ke terubah peningal nama dia pengawak sedap peningal lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah ke bisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia ngenak belanja dari empunya nadai ditolong perintah nadai ditolong orang pengawak saya dah kerja ke diri empu je jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesih kita rajin dah lagi kita dia nejang bisik jaga dia jang ke petuai resiko siku magamanda pe inti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya bisi hari sakit pedih kulit kita ila sakit kulit gatal kita ila ko apa tuai resiko inda tuai resiko manda hei bira kemi dia magangnya berani dah ge se dak tu ku inda tuai resiko pedih ngam kenyam eh urang anang ke dekat nuluang pedih nyo ngasuh sida ya nyo ngelese ke belan nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi tu ngobala kabane ke bisi 45 ikut nyatari nyoba bulan-bulan sidak ngerjanya dengan ada orang nuluang orang kang leset ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sikit datai dia ngemelik ngeleset ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengalama peringat balas kabar nyo nak nakal bisi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami. Jadi ke ujung kabarnya tadi nyo nak ke bulan ya. Kediri-iri aja ya, apa peningan nyo lasam-lasam ya ba dalam sungainya tadi. Kira ya 8 bulan dia nyak peningan nembiak tu tadi mujur meresih ke sungainya. Ketegalnya tadi peningan dia diupih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia. Lalu nganjuang piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi. Kena rongawak sungai. Lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang nembiak tu meresih tadi ya. Jadi nyak tadi sungai Ajnar nya tadi pan bersih mak aku nya tadi agi ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi bedau deh. Seraya ke melik kurang sidak ya tetap muai sampah nya makin sungainya udah bersih udah nade ke sampah pu rajin gi ke sidak nampak luang tu sebelahnya. Majak dajar majak danuk peningatang sidaknya nadai ya kira nadai ya peduli ke deh. Nyadi nyak tadi peningat utai ke de pejalai ke siku nembiak bernama Bitu Tabahi benar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary. Nyadinya tadi pengawak di kerja siku nembiak meresi sungai. Ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningat. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang ngagai Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kalak ke Melaka? Cukup menah nuarnya nuar kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka atau peningat nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyak mah utai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut. Ngena kereta mah sedua sarinya tadi pendengar maya penusah tu kenyadi sedua kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah berane Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya entin nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama
Terpawan ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ini. Terpawan ni, halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teng. Di sini saya, minaku mari, saya mau itu urut badannya, saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi, lu datang sini ya? Aku induk Indianya pada keseduanya mansang, seduanya lagi yakin peningan. Kira pihak, minta dengkaran dau penyegi pelabak aku nyak ada pun tangga aku dari bawah masa doai masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah ini tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau ligau sudah dia dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu pada tu ko sudah ai pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang ngagai nya sudah melaki bini nak kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo mem tamak ngagai perumahan orang lepas kita kan giga ni rumah sano ko jaku terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang kabat nuannya pening anak lantai ngati medak sudah itu ngenak kereta selo ngenak kereta nak lama ngetu mansang baru. Jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upadak dia sambil keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen ku apa itu air risiko apa amai sampai legai ya legai uji kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat kedua ku tukang urut atau melaki bini itu dalam keritanya tadi orang benar pergi gak ke rumah sidak ya nuduh duit kau nya tadi kat naban kan biak nya di penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sidak dia benar mana bejaku induk nya tadi minta ampun ayak pak cik mak cik kami dua laki tu tukang urut kami dua tu dah suah induk bernama Minah Kumari tu dah tegi tu laban dia baru dah beranak jadi kami dua tu benung iga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian-sekian nomor rumah ya. Sudah day. Kau petua siku. Nanti orang kak ngerja penyalah. Mayuh macam kedaliah ya. Nyak amai punya kenuan unggal. Pedak dia gamang sudah itu pun maka penyamun. Nyen laki yang balat gini maka penyamun. Ketua penyamun nyen. Ngai melaki dia kumai. Kanya apa dengan penyok bercelge sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala polis. Lepas nama ke buah bisik orang ngeriput bertelepon ke polis bisik dah tuai resiko nyo baik ke duku. Duku penebas. Manyu mah ucok aku ditok di bon dia jaga aku ditok. Sudah ada kan aban ko cok ko. Ku ini tuai terapi dengan jadi nyam tadi carut ketika nama salah anggap. Nah, ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan ya. Tang ke benda seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nadai kita pada temu kena rumahnya peninggal arah-arab ke perkara tu settle ke mana. Aku kan nama. Tingat kempai lah mana nombor amai kena cerita tu. Tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia. Dedin. Besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku mah ya bini yang pu lalu diberap ya mendaknya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena dan kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke besar tu lepas sebun kita utai lagi oleh daripada okay. Kita melelak dulu peningau. Kita melelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ila am kita ngiga tanda ya. Amaya Ridwa ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita masang ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali itu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kin di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan peningah. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak mai pengawak ada kerja siku induk. Induk tu ke benda pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak mai tadi gamal yang tadi. Agik berbakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bola Gabriele. Okay, Gabriel kami berupih dia ya. Nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa dalam cerita tu. Datai de dia tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dak. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kada nyamai apa aku tu pernah de aku tu. Ku nyu lari ke diri aku tu pada ku pedih mak aku tu kada jamah orang. Kada suah duluan orang mak aku tu de penyati orang mak aku tu. Ku ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ku ya yang tadi ngemola ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang no diau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ia mandah nadai kwa. Aku tahu nemu kita kwa. Maya aku ngau ruang biliak bala pindai ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku. Ia kejaik magangnya kwa. Dasu sedang makai pil aku. Dasu sedang makai hormon. Awak kegamal aku tu tuai. Ku ya ngelakar ngemula aku ranya. Oh amai jaik bala kabanonya. Bala pindai no kati tau ngaga anak kenya kurang pendengar. Sino ke ya. Oh gagak ya pendengar. Leban ni orang ngelakar orang. Induk bernama Amanda tu tadi. Anak lama ada nyak tadi pendengar. Sida ya namanya tadi. Ngiru ya. Bisi sepasang lelaki bini tu tadi. Ya kira kira berduit tu tadi. Ngambil ya menyadi ke anak iru. Anak angkat punya kurang. Oh, anak iru ku kita. Debaik sida ya pulai ke rumah. Dia beri makai, dia beri penghidup ke mana, penghidup ke nyamai, pendengar. Jadi, ketegal ya, madah ke dari umur 12 tahunnya, amai tadi, nusu. Okey, berbulaknya nusu, kena butul, mipiat mayanya tadi, serta mega berjaku, ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu, ngagak ulah bakan biak, kebenar umur ya, 37 tahun. Ya, madah ke dari 12 tahun. Percaya orang, Arab orang, ya, pendengar. Ya, mega ngai dan jom sekolah, ngai ku, dan jom kita sekol. Aku ya peningah ngeleban ngai ke ditemu apa aku pedih aku lah diriat ya di jamaah ya aku ya mendah ngai apa nai ironya tadi aku percaya mana tang nak lama udah nya nak nemu bekeni kati orang tetemu kayaknya tadi ngelakar bisi orang kalau medak ya bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau peningah lalu ngeriput ngai polis ada tangkap orang yang nyadi nya mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didakwa ngelakar orang. Okey Siti nyaja ruang bilik ke dekelakar mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagel leman berita kita ke berudi ke sekali tu peninggal. Leman berita kepenudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamage gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang Hindu dah manjua kena nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu di panjua di baik jadi ha begini cerita ya siko lelaki lihat di baik pangan Hindu ya jadi
ianya tadi udah dikemula ke. Begitu cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya bergulai. Ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi. Kengujung sudah bisik siku anak. Bini atau tadi, kini kutai, kita ngomai bini tau kena. Kira kepangan atau tadi, meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan tadi mandah, Lenin tu tadi mandah. Oh, Felipe, nak mana nak tua tau berketuk. Bergulai nanti hari, nyumakam laki bini tang tua tu, kem laki bini. Anak pentua dah bisa uji tu aja dia, jadi mana-mana yang main kaku. Ko indok tu mendah ngaga ya. Bedau ka aku tu ilak menganti duit kerja cukup gig meh. Ilak mentua jadi au solo. Bedau tu bedau ka gapo anungguai dulu meh. Sabar me dulu, sabar-sabar. Aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belak kaban ko. Ilak nyung tusah naga lantik kaki jari udah derantai. Ko Felipe peringa, tu satu indo tu Brunei yang tadi aw keto ilah dek ko bini yang tadi pangan ya mata Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatu pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indau udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebenarnya mansang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngasuh ke madah ngenuan, ngasuh nuan tadi datanya dia pengapit ya. Boleh kena. Ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi aku datai au. Datai kian man laki bernama Felipe itu tadi peninga ukai ngena baju kawin tengah ngena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi man sayang bejalai kian tamak ngagai gereja no kawin gegini yang meda orang dia dah berdiri peninga udah nyak kepedak ya tadi pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana man sayang ngekin nama hal kita tu ko ya indo nyapan bejakuk ngena mikrofon. Oh sano. Nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke lakiku. Kita deh nikik kata pentas tu. Aku induknya peningau. Jojo nuan kabar nikik kata sekian. Lalu dah kawin korang. Sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai. Siti dia kemelik korang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bukulai tanggai kawin. Nyaman tadi peringat leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami DYFM Miban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak manya minggu ke bukai. Aku ada Man Langi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak manya ke bukai.

Ramlis Walter, saya kumpulkan finalis kita hingga via anugerah carta sampai juara ke-9 diatur di Betung 3 hari bulan 10 engkau lagu yang di rantai pengingat manis ya. Lagu keterbaya hingga via sadar lemai, lemai hari 2 sehari itu 15 hari bulan 9 tahun 2026 3 jam di konti 6 untuk ke pukul 9 malam engkau tudapangan DJ MA tau ke TUFC memesi hujan di Bandar Kuching. Okey, hingganya lagi hujan bala kita ke Bandar Terbang jam ke itu ngarap ke semampai berjimat-jimat ba jalai alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anang megak berculik-culik ke handphone. Okey, kita kagi dengan kami di selampur menua kita ungkep ya ke lemai itu. Terima kasih lemai hari dua sada lemai kita dekat mending ke Hello Y Miri nangkan ke tu lagi sepeda ung natai ke pesan berat orang di pukul 6.35 minit lemai itu lagi ya. Hari lagu ke berentak lundai Ramlis Walter kita nginjau lagu hari masterpiece ngau lagu sida ia bulat artiku masterpiece moga yang raban ke sama mujur nyikangkai pentas final ACSJ ke-9 tang malamnya sida yang main lagu menyadi ai salamai balam adik semua ngarap keterang program di dengar lemai tu ya. Udah tu kita terbai ngagai Bandar Miri ngau Bandar Jimbat ngenatai ke Hello Wai Miri.

0: Selamat lemai peningah tapi basang ke semua bala kita ke penemuan yang ke Hello Y mirip ke lemai tu. Mungkau Hello Y mirip kita ke lemai tu. Ngenang pengawak. Merik basa ke penudi ngegai dui komansa bilun kabang servis lutut terbaik FDS. Cukup sinok daripada bapak pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa penusah bilun ngkabang servis lutut terbaik tau ke FDS ni yang JC Paya Jog. Gau ni yang Alison Adit anak empurai. Jadi tu kemarin ya. Jadi ni yang JC Sikot Stepnas nerima basa ke penudi ba gereja BEM Canada Hill Miri sepedau ni yang dikubur ke ba pendam BEM Memorial Park Lambia urung pukul 4.55 lemai. Laki ya Larry Biluang berkulai ngadui ko anak seduaya ya bicara ngau Jaden kelimpah risidak sepilih bakia sama gawak ngobala bakia rapat megak bisi datai merik basah ke penudi ngagai niang. Lalu berbangunnya niang Alison Adit penolong pegawai perubat nerima basah ke penudi ba gereja God Shepherd Lutung sebedau di baik ngagai pendam Inggris Kalambia ngamik ke di kubur. Bini niang Stephanie Isah dua iku anak sidak sebilik kabang belayan ngau bakiah ke sama gawak Ariupis pengerai bagi menua miri megak bisik datai nyempulang pejalai ke penudi niang. Kedua-dua ni yang tetap dikenal labanti berbenar serta mayuh meri bantu ngagai komuniti dengan pengawal ngau servis pengasih dalam sektor pengerai. Jadi ni yang jisi ngau election antara lima ikut ke parai bak penusah bilon engkabang FDS di labuh di Long Lelang Ulu Baram kena lemai 8 September tu tadi. Sama berbadi nyawa ianya pilot ni yang Kapten Zainal Afiq Bisham niang Dr. Aino Var Kamarudin ngau Step Nas niang Debra Musid. Kami dari YFM Miri sekali lagi ngatai ke penyino hati ngagai sida niang sebilik ngarap ke sida kering napi penguji tau ya. Jadi nyingkan ngagai berita kedua Perpustakaan Negeri Sarawak Miri dekat ngatua Sarawak Literature Festival 2026 berengkah hari 23 ngagai 27 September 2026 tu di Miri. Tujuh pengeram itu dikena nyukong pemansang industri ngarang ngau ngeluar ke bub di Malaysia kelebih lagi di Sarawak. Kelimparinya, ia nyadi ke pelasar ngagai penulis menua tu ngamik kauliah begulai ngau penerbit menua tu ngau nasional kelimpah ring ngelaku serta merik kelala asia sida. Perkara ti narik hati pengerami tu megak merik kuasa serta ngangkat ke pemansang literature ngebudaya maca di Sarawak dengan pengawak ngau bala penulis artis raban akademik ngau mensia mayuh dalam mayuh macam aktiviti berpelasar ke literature. Jadi anda mahu peluang tu angkun ke dunia literature ngelala karya-karya menua tu lalu begulai ngangkat ke budaya maca. Sarawak Literature Festival 2026 ngerami literature ngangkat ke budaya maca. Jadi tu jako gerah ke diterima hari perintah menua kita. Jadi berserima dengan hari Malaysia tu semua pampang pusat servis Sarawak dekat ditutup. Nyengkaum kita di Miri hanya pusat servis Sarawak Miri ba UTC Miri ya 16 hari bulan 9 2026 hari 3. Jadi pusat servis Sarawak dekat dibuka baru kena 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ya. Jadi nya Siti Joko gerah ke dikunci ngabala peningat kita ya. Jadi berita ke penuh dia banyak koba awak Hello Y Miri kita kelemah itu ianya jako gerah berkawan ngau program vaksinasi anti rabies ya. Jadi program tu bisa dekat diatur ba dua bengkah nur di Bandaraya Miri ke terubah tu 19 ngaga 20 hari bulan 9 2026 ba Taman Bulatan Miri 9 pagi hingga 4 lemai. Lalu program kedua ya 26 ngaga 27 hari bulan 9 2026 9 pagi lagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peringat kita ke bisa nginang ukui ngau mayau tau ngenatai ke diri ngagai program vaksinasi anti rabies kau dah disebut akunya tadi. Jadi sebenarnya nyerah ke awak tu ngagai YFM di Kuching. Beri selamat hari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat Malaysia. Selamat lemai. Pulai baru ngagai YFM di Kuching. Bye bye.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam. Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM Kuching 101.3 FM

Ya, hari ini 15 hari bulan 9. Okey, pagilah kita ingin tu hari Malaysia 16 hari bulan 9 dan kebisi kaban kita kebisi program malam tu tau kebisi program adakah minda malam tu kita berarti ke dulu gaya hari di menua kita ungkap ya malam tu ngau dini hari lagi ya bisi hujan bak sekedak duri di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Bintulu Kapit Miringau Limbang angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari ya barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput hari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuh pengangat ngau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita ungkap ya hari itu 15 hari bulan 9 berengkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum natai ke pesan berat, kita lagi berperindang tu lagu di Sada Isali. Engkau lagu ya selu aku ambai orang. Kedua lagi, Sofina S. Empai aku kalah.

Ya, apabila kita akan ada program bukai pagi lari Malaysia tahu mai bala diri sebilik ngagai pengawal pemandang gahianya ngintu hari Malaysia ke bisi diatur di Plaza Merdeka ke dibukanya untuk ke ngagai pagilah ianya pameran tahu ke pengawal pemandang ke dikembai koridor zaman pembentukan Malaysia, okay. Bapak pengurangan itu hari Malaysia kebangsaan megat di Palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK kena ke lemai pagi lah tau didinga kita secara live ba radio kita Sarawak FM tau ke ba FB rasmi Sarawak FM pagi ilah ya. Tentukah kita nya terus ninga kami segulai sejalai udah tu lagi ngenatai ke pesan berat ke BCD terima untuk pihak sehari itu. Tang sebenarnya kita ingin jauh di Peter ngau lagu yang kelalu dalam kena berindang atau ngau keliang di desa ilmu.

0: atau kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, ninggal kami ke lemai tu sah dalam jam kita pukul 6.40 minit lemai, okey? Macam pesan baru rengat ke terubah tu, pesan pemati diterima datari Olivia, anak jurukan, tau ke Bia, tau ke Indai, Jason, madah ke Apaya, ex tua rumah jurukan anak Boom, tau ke Apai, Bia dah nadai kena ke pagi hari 1.14.9. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diau di Sebauh, di Bintulu, Serikai, Sibu, Miri Kucing. Gau semua bala kita ke ngelala niang ex tua rumah jurukan tau ke Apai Bia tu. Iaitu dekat di intu bala manyuh ba rumah panjai tuai rumah Henry Junit Sungai Tiseh di Sebauh maya nganjung niang tu bedau ditetap ke agi nganti penatai bala manyuh nyadi penerang kesilit tau telefon ngagai Olivia tau ke Bia agi nak lumur ya 012-897-9985 tau ke ngagai menantu niang tu enya barau menak lumur ya 013-269-8812. Pesan kedua pesan pemati ngari ke Indai Sidatu enya Hida anak Jimmy Indai Lilatan tau ke Muaitan ari kampung Sebuyau Ensengai Iban di Semunjan madah ke Apai Sidatu enya Tan Sing Kim tau ke Apai Lilatan Muaitan udah nadai 14.9 tu tadi hari 1 pusat jantung di Kota Semarahan dekat Dianjung Pagilak 16.9 hari 3. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kuching Kota Semarahan di Sungai Apung di Tapang Lebat di Insebang, Telagus, Jeruk, di Sungai Bulus, Senangih, Sekenduk, di Sungai Lingkau, Sampun, Temiang, Batu Mumung, Mawang, Gau semua bala kita ke ngelala niang tu. Dipintak datai lemai tu 15.9 sama ngintu niang tu bak kampung Sebuyau Ensengai. Iban kalai penerang kesil atau telefon ngagai Lilatan 01458044482 atau ke Helmatan ngendak lumur 016887 3085. Pesan ketiga dan pesan pemati datari cula anak abu tau ke bini manca tau ke Indai Ngumbang badah ke laki ya manca anak lingan tau ke pengumbang udah nadai kena kari minggu 13.9. Pesan dituju ngagai kabang belayan di ulu anap di tengah anap di muput kibak ngau kanan ili anap batang kakus marudik tuan rumah juga anak anyi belasoi terumah nyala anak kedit belasoi ngau semua kita kenala niang manca anak lingan tau ke Apai Ngumbang tu niang dekat dintu Balam Manyuh 16.9 pagi lah baru mahia di Miri di Anjung ke Pendam ba tanah pendam Dayak Lambir kena ke 17.9. Pada orang kesilir tau telefon ngagai Cula tau ke bini niang tu kena lumur ya 011-152-44792. Pesan keempat pesan pemati niang Nunya anak Joseph pesan dituju ngagai bala kita ke ngelala niang Nunya anak Joseph di Melugu Skim di Banting Kuching Bintulung Gamiri nyadi niang tu dekat dintu baru mahya di nombor 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tungku Miri kena ke 16.9 dianjung ke pendam 17.9 penerang kesilit telefon ngagai anak niang tu hanya Simon Lajar 010-777-2709 tau ke Angeline Billy 0148-078-831. Pesan pemati kelima tu datar hari tuan rumah sebi anak pawa madah ke ucu ya Pride and Pawa anak Charles Gerina udah nadai 15.9 yang tu dekat din tu kena ke malam tu ngau pagi lah 15 ngau 16.9 dekat Dianjung kena ke 17.9 Grateful Memorial Park. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Ramba Penyangkai Akai bala di Kerangan Bau di Kerangan Rangan Rian Rumah Bian Rayah Ulu Ngah Rayah Ilik Rasan Matau Tiga Buah Rumah Bala Dilesit Bunut Jagoi Tanjung Pungkang Lipus Pasar Kenawit di Mawung Kelepuk di Bintangur Sungai Janting Naman di Pidai Ngah semua kita kena ulih di perintah itu penerang ke silik atau telefon ngagai apa ini yang tu Charles Gurinana Janting 0146053315 atau ke Lincoln Bunya 0125653315. Kita menggal dulu awak andur aku macam pesan berat ke lemai itu dalam sadar lemai mendengar lagu Kedisa dan Stella Philip ngau lagu ya Duruk Pengerindu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sada lemai YFM.
2: Ya, aku nampung baru macam pesan bahagian renggat kedua tu. Pesan data reading anak geruntang tau ke apa hijau madah ke pengawal ngetah sulit ni yang jauh anak ding kena ke 19 hari bulan 9 tu hari 6 pukul 9 malam pengawal diatur bak rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Pesan ditunjuk ngagai bala kapabelayan di Sedaun di Sarau Semabak di Merudik Miri Labang atas Ngabar ngagai bala ayak niang ianya Sabang anak geruntang kena oleh di telefon iaitu di obat rumah bidah di sebawah ngau semua kebelayan kena oleh di rintai ke di tembagang dipinta datai bak pengawal nyemin kena ke pagi hari minggu 20 hari bulan 9 bak pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kalai penerang ke silap kita tahu bertelefon ngagai menjadi niang tu atun 012-845-3491 Ani 010-239-5423. Pesan kedua, pesan ngetah sulit ngga muai entah balu megak datari seliung anak limbai ngari ke sida ia sulit madah ke pengawak ngetah sulit ngga muai entah balu ianya bini niang anak ia semual anak seliung kena ke pagi 20 hari bulan 9 hari minggu pukul 6 pagi bak rumah Amy anak antri tak ke rumah Moses anak antri Pasai Bondua di Batu 11.30 Jalai Oya Sibu kalai pengawak nguan ulit kena ke malam hari 6 19 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kaban belayan sepemakai bak rumah Kurnal rumah Jurai rumah Messi rumah Mary ngau rumah Lucy pembegak kebab belayan kengelalan yang tu cegu jarau anak tuan sebilik di kapit ex tuan berawah di Penasu Sibu bala menyadik di Sungai Pak Sibu Puan Nyilih sebilik di Tinjar Baram Puan Isah sebilik di Sungai Durin Indai Martin sebilik di Sungai Bawan Kenawit bala di Aup ngau di Engkalat Sibu Tuan Rumah Lawrence Radin di Nangabun Tuan Rumah Doris serumah ngau ex pengulu Richard Ampi serumah di Lubuk Pelai di Sibu Tuan Rumah Angela serumah di Batu 15 Jalai Oyak Sibu bala staff Velkra Borhat Sarawak ngau bala kengelalan yang tu di Kuching Seri Aman Sibu Kenawit Kapit Bintulung Gamiri penerang ke sila tau telefon ngagai Jacqueline Seliung 011-364-85834 tau ke Jasmine Seliung 013-832-7723. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit datari James Jolin atau ke Apai Kankun. Madah ke pengawal ngetah sulit niang ini sedak tu, inya niang Simon anak unggan tau ke disebut Indai Jolin tau ke ini Jim. Pesan dituju ngagai kabar belayan, inya ibu Janet ba rumah ngelambai ngau bala di rumah Bajau rantau ku yang mujuak di Julau, bala kabar belayan di rumah Banyan, rantau rusak rumah Ikih di Liuh, bala di Dung, gau bala di rantau Pitak Julau bala di Nanga Ayam Nanga Ijit Nanga Uluau Nanga Rayah rumah Liba Buak Julau rumah Ramba Penyakai Akai rumah Bakar Ulu Mawung gau bala di Setras Julau bala sida Ubit di Batu 5 Jalai KJD sida Cikgu Wilson di Nanga Kota Julau Aki sida ia Anggang Anak Puan di rumah Daud Anak Andi di Sebayak Selangau kabar belayan di rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau di Lambir sida Aka Anil di rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuak Niah ngau kabar belayan kebukai kena oleh diperintai ke di Temagang kita dipinta datang ngagai rumah Andy anak medan di Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena kelemai 19 hari bulan 9 malamnya nguan ulit pengawak ngetah sulit Niang Siman anak unggan dekat diatur ngena cara sembiang bergerja 7 Day Adventist di Nanga Luau Julau pukul 11.30 sebarang penerang sila tahu di telefon ngagai James tahu ke Apai Kankun dengan lumbur yang kusung 13-599-8090. Pesan ke penuh di pesan ngetah sulit tu datai hari pesan ngetah sulit tu madah ke pengawak ngetah sulit enyak ni yang sanggu anak Indian pengawak dekat diatur enyak barumah linggi anak sawiang di nanga selaut ngemah kenawit kena ke 19 hari bulan 9 lemainya nguan ulit 20 hari bulan 9 paginya ngetah sulit bala ke jauh dipinta datai tumu kagi kalai penerang ke sili agi abak pengawak ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian tu kita tahu telefon ngagai Winnie Long di 013-532-4102.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yes, sudah nyingkang ngagai jam kedua sada lemah hingga program kita yang arah mansang meningkan lagu Ari Christopher Kelly hingga lagu ya Bungai Layu.

0: Kunci ngobala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali tau berkini nuan tau berpun ke projek nupi ikan dalam peguang alu ke terubah ya dikena nuan yang nambah ke penatai fisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisa nupi ikan semua ngau kalwe ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
0: Nakak ke dia tau uliah nuan megak madah lagi bala peningkat berapa penyampau mesai dua lain projek nuan serta berapa penyampau hasil dilupikan berpeguang dari projek ke dia dua nuan.
1: Oh, penyampau peguang ko ya ke dia tau entah dari peguang plus dia ko nya bisa 5 ite peguang tanah ko bisa 6 ite ya, peguang semian ko bisa site. Penyampau ya labanya penyampau tu tekunya pedih di sebut ke kena kada tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tahu nyup saya ke bulan ya ke berpeguang titiknya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh tuan ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di tadi
1: peguang plus dia aku nya berketung ke 10,000 liternya 5 titiknya peguang semian punya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki sitenya peguang tanah punya nyam saya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak ngau 60 kaki besar ya besar ngau panjang ya
0: jadi nanti kan nanti balap peningkat kita ke keningkat kita randau atau hari itu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan kereta hari tiga-tiga jenis yang tarik
1: tiga itu ke paling banyak mah ikan kaluenya mah paling banyak ke dia tahu nya hanya ikan semaya tengah ada ke nombor tiga ya ya ke dia tahu
0: kuliah nomad ada kebalap dengan kita kebuah nuan tadi milih jenis ikan kaluen ikan semaya ngau ikan tengah ada nya tadi kemarin bak projek lupa ikan berpeguang nuan tadi
1: kena ikan tiga itu tu ke di tupek ke tu mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke ni aku milih ikannya di market ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mari rega ya ni aku milih ikan tiga itu tu ya ke bergama tengah ada ngau semahnya mah tak ke bergama ke majak ni ke harga ya ni aku milih ikan tiga itu tu di tupi aku dia tu baik ikan tu bergara bawa menua kapi tu ni aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kena tahu ikan semai tu nan sikit yang main di beri makai lah pasal bukan kita meri kena baja biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama memakai ikan buka nanti bakal semai tu bakal semai tu memakai ke paling mana man. Kacang tanah katanya lah tengah dia tu dia beri baja ke biasanya bakal kalui tu tadi atau nyamai ke itu beri makai baja ya ka dan yang break kita ada kangkung daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasam maka ya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu boleh nuan madah tuju balap ninga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalan ke projek tu.
1: Oh, maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nak sikit bisa bantik pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nak sikit punya kurang oksigen ya banyak mesti ke pada hari-hari daripada kita banyak tanya meh airnya meh mesti ke datu man berpengawaknya jadi nanti maka mereka makai sehari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalui itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
0: Pagi ya sikit pakai baja lah ne?
1: Pagi ya sikit pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau silek ke penyapa pun pemberat baja ke beri ngomong peguang garan ya.
1: Peguang tu nanti kemasa ya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, nanti peguang. Kadang 1 kilo, mendak gaya masai peguang. Nanti peguang plus tiaknya, beri deh, 1/2 kilo aja agak. Peguang yang banyak. Nanti kalau kenyang makai, ya mati lagi ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya, peguang besar itu tadi. Beri banyak lagi ya, makai ya. Aja,
0: berapa? Cita peguang antara anggaran berapa ikut ikan boleh ngira?

0: Boleh nak mana kalau peninggal kita?
1: Yang nanti bekas nyamai dikira, dan nanti bekas pegang plastik punya, ke 10,000 liter air. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti kalau enggak dia, uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ini bukan oksigen penakamnya. So, makan tadi sebulan 4 guni ya.
0: 4 guni ya tadi. Boleh nama berapa beras guni?
1: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni.
0: Gaya
1: aja nanti bakal piatu RM104 ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau siti tu aja?
1: Siti aja, siti bansal aja.
0: Pasti mak kuliah nuan madah berapa anggara modal takos belanja ke udah dikenak nuan kemudian ya nak ke dia tu. Ya.
1: Okey, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nak sikit besar. Lepas ni utanya kena piko ke peguang tanahnya. Kuria kena piko maka. Jajai bisa me 2-3 minggu piko nganga ke belanja yang sebab bisa 50,000.
0: Kena ngadu. Tok ba tanah non bu.
1: Ba tanah kumpu. Ngadu ba tanah kumpu.
0: Dan yang kebuka ini banyak orang kembali peguang ke nyanya?
1: Peguang kebukanya, ya ke peguang semiannya. Aku ngagak lepas semiannya. Banyak yang besar ke nyanya. Yang sebab bisa 14,000 yang sebab.
0: Tak tahu lebih kemaya pegang
1: sama mereka.
0: Tanya ya kepelestiannya.
1: Pelestiannya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku skinhead sebab kaya baru deh. Aku ambil skinheadnya. Sitenya 5,000.
0: Untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang pelesti atau peguang pelesti atau tahu kemaya?
1: Sama.
0: Jadi kena nuan kena jalan ke kerja atau buka ngaji kerja kan tapi saya?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja atau buka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji orangnya sehari. Mayanya sehari bisa uliah RM50 sehari.
0: Apa ikut pekerja nuan?
1: Kerja bisa 5 ikut.
0: Dia tahu lah.
1: Dia tahu nak ada lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdau kerja dari mayanya. Dia tahu nyaman dia kumpul ngadu lepas dari kerjaannya pinjian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan. Benih ikannya. Nada yang melihat orang agak bibit di lembu. Ubat ikannya itu. Baik aku boleh melihat apa oksigennya. Mayuhannya sudah beli aku. Kena mantau air. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan. Kena oksigen magangnya.
0: Berapa?
1: Oksigennya ya ke biasanya 300-nya sih teh. 350 lah.
0: Apa itu nya nya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigen yang bisa 2 itu dia ada dia tu.
0: Banyak kok pasal kebuka ke bakal karan naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
1: Namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu beri ai bukit tu tadi. Nah dengan ai pasal tu. Nah dengan kalau dia nama lah. Dia ai sungai pun. Te masa karan tu karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupe no berpeguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
1: Mere dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah matilah dah mati sekilo tadi teh gramnya. RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo bisa api minyak gara-gara ya sekilonya. Baru grade ya. Grade ke mana me 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram, jarang kunjungnya kilo. Nasi boleh jual ya, sama ya baru hanya ya nak terga ya. Tadi agak gitu, ya jual dan lah, baru hidup deh, aku tu tadi, baru agak hidup ya. Baru yang nanti nyawa hidup, ya jual hidupnya, 250 harga ya. Engkau orang kan ini yang abah akuarium semua itu, bakal aku tu semuanya bisa nyawa anak yang lah, anak semua. Anak yang tadi dijual kosiko RM10.
0: Ikan kaloi kan? Kaloi kini nuan nyawa lah.
1: Kaloi dia tahu aku abang kaloi aku dia dah cukup terlalu mayuah dia tahu deh. Aku dia tahu usia nyawa anak yang anak selalu jual aku maki ada. Siku anak ni dah kegeriat dah anak kaloi itu. Serga RM15 siku, serga RM10 siku, serga RM7 siku. Sama ya mereka bisa mami ni. Ya kemian tadi RM7, RM10, RM15. Tapi saya sebesi 6 inci kini hanya ke RM15.
0: Jadi lepas kita tadi dah berandak pasal ikan sembah tadi ya ke berat yang tengah sekilo. Nanti kan kalau kita ketik nuan nyual tu tadi cek apa pemberat berapa harga
1: Ikan kalau itu lawan tu ikan itu besar ya, sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang, ya kira tahu lah, cuma sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo, nanti sekilo 700, sekilo 600 ya. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
0: Siapa lagi mancang lah itu nih? Siapa lagi mancang, mana ikan semeh itu. Kalau itu bisa jual, bukan orang mana itu jual, jual kena orang hiasan yang tadi, ikan semeh.
1: Ah bisa ya. Aku selalu nyuah ya kayak laban ku nyuah nak kalau mai saya lah ku menyuku kendara saya seke buat nyuah yayasan buat orang jual simpan alba akuarium semua. Aku bisa nyuah. Nah, mereka tadi RM10 RM15
0: Kan tengah ada atau keti nuan nyuah tadi dan ceng kabar. Apa pemberanan?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah ada atau baru nupi tengah ada atau baru 14 tahun. Aku 4 tahun muna kan pasal pun ada tapi dia tahu udah gak bisa orang nanya kak beli tapi aku nan mu bapa minta harga ayah lah baru baru ngina tengah dia tau aku 15 tahun ku udah ngadu tengah dia tau udah aku pinjam kerja kemarin start ku ngiga tengah dia ngadu ya saya aku bisa lah banyak ya aku tu ngiga dari sungai ni ngiga dengan buah dari sungai ya bisa nyuma nanti orang bisa beli bisa nyuma nanti orang kembali atau 10 hingga sih kau
0: sepuluh ringgit sih, kau nanti ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ya?
1: Sama
0: besar ya?
1: Sama megang size.
0: Jadi inceng kabang, di ini indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapak guang hari hasil kerja ke diatur nuan dia tahu.
1: Oh, karena nyual ikannya karena dia tahu. Mungkin bisa market lah agak aku tu. Kadang belah marketnya, kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sidak bapak marketnya. Mungkin lah pasal kapian
0: pun. Pasal kapian.
1: Mungkin ke besar bakal belah restoran semuanya sampai bisa lah. Bakal sedar kak bapa kilo, bapa ikut ke ni. Bisa juga telepon aku. Kadang anjur macam sedar. Bakal ikan semayah ntar yang kau kalwai ntar. Pasal jual belah supermarket lah. Restoran, benda bisa lah. Beli sampai 5-6 kilo lah. Nalai kan semayah. Bisa juga sedar aku tanam pes perikanan tu madah aku dah tahu lah ada yang agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya
0: agak rekod
1: agak rekod
0: berapa anggaran hasil untung kau bisa diulian dua dalam kandang sebulan sampai ikanan dia
1: kadang aku dah tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga kita nemu tapi kayak dia tahu antara bisa juga mimpi-mimpiannya boleh ngetak kenal kabar dia tapi cukup lembu anang lain aja kau berikan tapi tanya nari nak masuk kasih aku tanya saya terlelap saya bayar lelap ya tapi dalam sebulan aku lepas semuanya saya kira 10 iko 12 iko dalam sebulan kalau ya banyak meh kurang lebih ya
0: nama antara bantu ya kebisa dipinta engkau ya keudah boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kak dia tau
1: pasal ke tolong dari bala opis dalam tu peta ada perikanan aku tanya tapi aku benda aku udahnya bisa ke nada itu mayuh naga bisa kalau mari baja bukannya sedaya benar bantu ke aku udahnya aku mit bisa baka minyak pun tadi sum saya tidak mantau dunia
0: ini nuan mega pun si madah kepala peningkat kita nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar ya kamat merit nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau.
1: Jadi khusus ke ngalah saya man baik kalau ada beri balas saya tapi saya ngajar kena cara saya jempu data ikin bakal sida dari pihak tanam tempu replikan sebagai satu ni salimi dah data ikin nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni biar gak tengah pak nganya di meh tempo data isu kian. Cara yang data kian cara merek nupik kan lah cara merek yang jaga peguang merek kanya. Merek kanya dapat besar yang tu aku yang sujian tu kurang gaya besar. Yang kiri dapat dah saya selalu tay baku kian.
0: Nama Julia Tinwan Jemaah Rila dikenal ngermai kaki projek akan diadu Nuan dia tahu awak akan datang ke bak tingkat kejawagi Jemaah Rila.
1: Kenapa kita tahu berikan tau, agak peguang ikan tau. Nanti kita minat kuari susu bak, kita tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar ke, kak munyi kurang, kak ngadunya manah ke, nanti bala upih tanam bisa nuluang bisa meri bantu ngarap kita oleh mantau me betul tu masa menyekut entah ibu ke berjual kenyang tadi nanti oleh nyual kenyang lebih lagi kan ini no market no nyual hanya ke dadu kak koma terpenya nanti oleh merinya mansangnya mana ke
0: menyok kenyang ke orang tua minta nuan merinya ke peransang nuju bala peninggal kita yang ke bendung atau ke bisik jual hati dekat berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
1: maka jakok ke macam ke pada aku tahu pasal nupi ikan atau nupi ikan semaya ngau kalui ngau macam ada tu tadi. Kita tahu anak ngai kita nupi laban kita tahu makin setahun gay makin ya ada kurang gay. Okay makin bisa makin kurang gay. Kita tahu makin yang nasi nak rugi nasi ke mau. Nanti uliah nabi ya ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kita tahu. Yang menyikut tu bagi ngau baka tu rumah kami tu rumah naga kemarin aku nama tu perancang tu aku punya kau ya kiah kau ya aku kita yang jumpa mak tu ni adalah nak rugi baka kita ke berjalan tu kita dah terap anak yang terus melayap kau ya mak aku angkat lubah ni tiap perancang berjalan orang ngai kita yang ada tay nak jaga tu rumah naga aku punya kau perancang aku kira ke nak jam
0: ya
1: anangai
0: anangai dia bagi contoh tadi si tamak penanggul ke bisi cabaran ke tadi
1: anangai cabaran tu nasi ke mayuh de ngejap ngawa tu ante ada de ante takut rugi sikit nak untung de ari rugi tanya tau berjaya nanti kita ngira rugi oh tupek tete mati kan terbadu ke kuno pek ke terus rugi selama-lama menyani kita ke berjaya nanti dengira rugi nama ini pukul dia pulai dia dah rugi
0: tapi dah tahu pokok boleh manggang lah.
1: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Baru aku tu, baru menjaga peguang punya dalam tuan tu. Aku pincin dalam tuan tu, aku pincin kau.
0: Kami hari unit radio Indo-Pias bertanam tupi Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anak Asah, Laban Merek, Awak ataupun meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku reka mai balap ninga kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisi orang tanam tupik ngapumai. Terima kasih ya.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Ya, malam kita ke baru muka radio. Dengar kami ke lemai tu sada lemai. Terima kasih manyu-manyu jam kedua. Okey, lagi begulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TU di Konti. 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di Y. Okey, di Filipina kalau 12 ikut lagi berdau ditemu. Udah bekau sebuah kapal orang tambang tau ke kemai balah temuai itu angus. Di Filipina kena ke 9 dari bulan 9 tu tadi. Ni tiah ke penerang 44 iku ditetapkan selamat. Penerang dikeluar ke pengawal pantai Filipin PCG. Sorry tu tadi ya, sidak ke berbadi nyawa. Bisik 76 iku kalai operasi ngiga engkau nyelamat. Agi benung cakah di perjalai ke nyengkaum. Berjalai ke pansiak pun kebuah penusahnya ti tau nyadi. Yang untung feri tu ke kapal orang tambang tu di kandang tasti perbandaran Koron. Ini sebuah palan kesuah di tapat temuai datai lebuhnya bisi 134 orang tambang nyengkaum bisi 134 orang dalam feri tu tak ke kapal tu ti nyengkaum 117 orang tambang engkau 17 anak kapal tau ke kru kapal ya feri megak semua nyadi ke kerban enyak perengka pengangkut nur mindah antara pulau-pulau di Filipina. Benda ke lagu Anthony Usan, lagu ya Bungai Layu Patah Ditangkai. Kedua lagi Judika, enggak lagu ya Putus atau Terus. Sedangnya mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Jom kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat malam, dengar kami naburkan berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kenakan lemai hari 2/15 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubah Ia Batang Berita. Penyurakup Gaul Semangat Begulai Meruan di Perhati Nyeruba Ari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke Berita Mana. JKDM Sarawak ngerampas Syambu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Kita mending ke isi berita. Sarawak dekat sekali lagi nyadi menuan dengatur pengurami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila. Penguraminya ti berambai ke jaku Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati dekat ngempur ke balat tuai menuan gaw rakyat ngambil ke sama belemati ke semangat penyerakup gaw reti hidup begulai. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madah katu nang seriris gaw polisi ti netap ke penguraminya dekat diatur ngena cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak bakal ti dipejalai ke Kenyau hari tahun 2023 yang madah ke ramai Bai Jaku ke dipilihnya megak dekat ngayan ke penegak politik ngau pemansang ekonomi menua tu ke dekat merik penatai pemisi ngau pengelantang ke semua rakyat. Yang ada ke pengawal tingatur pengeraminya di Kuching diasai ke cukup engkeman dikena negap ke kaul antara wilayah kelimpah hari ke dirami nyerumba ulang tahun ke 63 penumbuh serakup Malaysia Kenyau hari 19 hari bulan Kenyau hari 16 hari bulan 9 tahun 1963 Subang. Berbangunnya pengawal ngerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan di Sarawak tahun itu diperhati ke cukup besar reti berduduk hari manyuh macam perkara keudah diberi perintah besar ngagai perintah Sarawak. Menteri Communication telah nyadi pengari perintah penyurakup Datuk Seri Fahmi Fadil madaka pengaraminya tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching tau ke BCTK malam pagila megak dekat ndur Menteri Besar mansut ke penerang ti berguna. Tunjeng kaum pengawal tinjerah ke penyangkai kapal Bintulu ngau cara rasmi ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Fahmi mansut ke Jakutu lebuh ia ke di Kerandaun bak segmen ekspresi ti dikeluar ke Sarawak FM RDM Kuching sehari itu tadi. Ia madah ke pengawal tinggerami dari Malaysia di Sarawak nya endang seruris ngau polisi perintah tinetap ke pengeraminya ti diatur ngena cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil bah Astana Negeri Sarawak sehari itu tadi. Penemuannya diatur alai madah ke pasal pengawal ke bisi diatur kena nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 ke ditagak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila. Bercakap ngagai penggarang berita dah tembuk penemuannya Datuk Seri Fahmi madah ke pengawalnya berjalan lancar lalu pengerami ke sekali itu megak dekat sama di pasal Raban Veteran Polis Ngau Sedadu alai berkunci ke penelebak sidak gawak nyaga menua. Kelibah hari batang pengerami pengawal bukai ke sama bisi diaturnya nyengkaum pengerami makai selamat unit bagi pengarap bukai tau ke unifor ke diatur kemari ngau pengawak pemandang ke diatur bak sebengkah palan bebeli ke barang di Kuching ke diatur nyentuk ke pagila. Berbangunnya pengerami makai selamat berserimbai ngau Hari Malaysia Megak bisi diatur bak Masjid Jamek di Petra Jaya lemai tadi. Kita ada tu benar-benar ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Company Micromid Ngau Jalan Pemesai PMKS serta kontraktor menua tumpu patut diberi peluang angkat ke pengelandi guna teknologi serta sama ngau masuk rantaian nilai kebaru dalam transformation digital industry ngagak projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke pengawat ti berjalan ke industri ngagak projek mengenai atur digital patut nyerangkum semua ngambil ke pemanah teknologi sama ulih di asai ke semua raban. Ia masuk ke Jakutubak Pengawandung lancar ke Malaysia BIMDAY 2026 Putrajaya Digital Build sehari itu tadi yang badaka teknologi bakal building information modeling nyaukai semuti software ke baru aja laban nyemega ulih nyau ngurang ke utai ti tebasau serta ulih ngatur aset mensemanyuh ke penglantang rakyat. Datuk Seri Alexander madaka upis Menteri Kerja Raya dekat seluruhan ngagak projek perintah nyadi ke standard hasil pengawak ngau atur digital. Upis Kastam di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan ke pengawal orang ke nguji ke mai belalai dadah syabu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Director Upis Kastam Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke pengawal sindiket tinapuk lebih 80 kilogram dadah dalam kampit tofu cat litter ditemu pengudah pengawal sidaknya ke 12 hari di Kemata ke Kenyau hari 28 hari bulan 8 tu kemari. Lebih ke diperiksa kampitnya ditemu ngundan utai ke di pelabak ke dadah bangsa metamfetamin. Sindikannya di pelabak ke nguna sebis kurier ngau penerang tibulak ngambil kendak ditemu upis ke berkuasa. Kesnya dia tu dipansi mengenai Seksyen 39B Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ti ngada ke hukum bunuh tau ke jail seumur hidup enti ditetap ke salah. Datuk Norizan mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita di Bintulu sehari tu tadi. Mensemanyuh di Sarawak tang lebih lagi raban anambiak serta orang kegawat perintah ngau company luar udah diperansang masuk sedadu wataniah dikena negap ke sedadu penabat dalam Soldadu Malaysia ATM. Panglima 3 Brigade Brigadier General Zulkinain Yunus madah ke sukuang hari rakyat nuatu empu nang cukup berguna dikena nulung raban orang kegawat mendam enti semak penusah bisi nyadi. Yang madah ke tajak pen rakyat menua tumpu bisi bendar pengerinduk dekat gawat tetap ngau sedadu Malaysia tang urang ti masuknya di raban volunteernya endang agi kurang enti dibanding ke ngau ba menua-menua kebukai. Pemanyuh orang ke ditagak dekat diambil ninting tahun enyak kira 269 iku tang pemanyuh orang ke masuk pengawatnya jam ke dia tu lalu bedau cukup. Brigadier General Zulkinain Yunus masuk ke Jakutu udah tembuk randau edisi khas Hari Malaysia ti dikeluar ke Seri Aman FM RTM Seri Aman sehari itu tadi. Serang detuksi dua regimen enya 511 regimen sedadu wataniah di Kuching ngau 510 regimen sedadu wataniah di Sibu. Penusaha Angus Bus Station Solar Hybrid Long Atip di Baram pagi tadi udah di Rara Ambis. Penerang Bilik Operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke Penusaha Angus urung pukul 8 paginya diriput ke nyadi dalam bilik bateri ngau inverter. Penyampat Seraban Orang Ari Sarawak Energy Berhad SEB nyara apinya ngena 14 peringkat penyara api mega mujur nyeliah ke api hari ke majak nyerarai. Bilik operasi upis bomba derima kangau pasal penusah turun pukul 8.50 minit pagi lalu nganjung Seraban Orang hari upis bomba merudik kelimpah hari diminta sau peraban bomba volunteer PBS Long Bedian ngau Long Bemang. Berita kepeduli, berita lumba enggak main. Tentu waktu nyedia ke lumba engkau main Asia Tenggara atau ke SEA Games ke-34 engkau lumba engkau main para ASEAN ke-14 tahun 2027 benung cakah dipejalai ke ngena gempung antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia Masak 2027 engkau kluster pengatur. Tuai Pemegai Eksekutif Masak 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob mada ke pengawak ndur madu ke vendor engkau supplier mesti diputus ke dalam tahun tu dikenan itu ke pengawak ulih dipejalai ke engkau lancar. Ia megak disimadah ke bangsai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari timarati ke gayari engkau sebun asap. Pengurami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, engkau Johor. Berbangganya lumba ngamain main para ASEAN ke-14 dekat diatur berlabuh hari 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Keturut bahasa kali Sarawak Megak diberi bahasa jadi menua dur berjadi ke pengeraminya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Pada ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Penyurakut engkau semangat begulai meruan di Perhati, Nyerumba Hari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat mantai ke berita mana? JKDM Sarawak merampas syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Berita lemai kita yang kembali lemai hari 2, sehari itu 15, hari bulan 9 tahun 2026. Ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkus RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngage Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Director Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalu jadi orang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemu mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke Canberra, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa kedekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: SCSJ ke-9 megangnya dia dua kategori. Kata diundi kita kategori finalis SCSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu pemadu terbilang. Tau berengkat diundi 8 hari bulan 9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Acara ngundi ya. Ha, tak ada benda kita buat page rasmi FB YFMB Ban. Buat fan page Anugerah Carta Sapa Juara. Ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Mereka lagu finalis kita Jonas Johnny Aman Gal lagu yang Nuan Biti Intan di Kembuan. Kedua lagi Bon Jovi Bunga Pendam. Udahnya mending ke main asal kita ke malam tu. Pelian bak jam ketiga sadalamai. Now,

0: Tak Tiatu Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
0: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nya baru numas kralemai. Nyarok mana genai kat batu muah man siang bungainya baru kita dia tuai tak kepai ka kepai kau baya babangai ngumai diri panyalangai dini ta laban kal.

Wan manani manang kamara kangau nyari mai cilau petang ngadiau kai aku ngangau apa ngangau saja aku ngangau kang mai nuan kami kanuan ngau aku mintu pengayung lantang mekang anak sania ngekitai kata bian aba birian pedias nga dada au melanso manang kamaran ti muninya ujaku manang manyaya nama bakun na ngau kamari kulamang anti nepa lepi jalai raya mansana kulamang ipa pedama bedau betakua kanang patang rumah ngaraya ukaina aku cilik kaninang abah muga laban aku tu dilubah lawan nak datai jauh haman wari menyawang tucuang bukit lingga batak nak menyawang tucuang bukit lingga segi nang tinggi remah-remah ngaruruk aman wari bisi atalaga

ngarimuang. Au kami ngang akan wani ngan kasih dia ada jari ujo ang aku doang rawang lampuang kanang apa buang kai nak nuan aku mai kami bisa rituba tu berawang au melangsu mana celuang timuninya nama bakaminak.

kami telah menghenti dapat lebih jalan ngalawan mansana kami telah mendangi pak pedama kami mudah bertakwa punga jangka putih yang guntuan kai nanti ninang abang mansang basuruan kami segi kak ngadu pangayu lantang mamekang anak ujuan laban kami segi rindu kak mamanang pemak kalupuang tang ti kami lubah lawan nak datai laban kami jauh hamanwa rimanya ngit bukit tangak ngaduang batak nak munyayat ngabukit tangak ngaduang tikalia talbak namunan sadua ini yang runtuang nanti kabak wai suruh ang nyerang ama mansang wai nyerang

nyara manang manani nuan kekena kangau cesau kumai kami selmai rangkai silau ngari kami tu kai ngangau ngapa ngangau ngasaja kami gang ngangau hari tu guang betul lupuang karung kupak kulit manteli hari tikai bumu malu dai hanya mengadiri mai nuan bekal ini darpi pagar ngapi berenang damadang pisang amuni mai nuan itu pangayu anak ngadudin ti muninya ya kabdau tabian babirian pedias ngati nyalai nama bakamin nak ngau di dua manang ngadudi tang ti kami ubah lawan nak datai laban jauh haman wari manyawang tucuang bukit asaligi matak nak manyawang tucuang bukit saligi sabrai tumpu kaki ngau kai nak pasar ngkalilin ti kali ak metumnya talbak nomunan saduai muari ti nyerang mansang numbang kenang ri ndak kalak ngincit aka wai.

aruh air sama datai metuai sidanya ra mana genai sama ngadatai diau dia ima magang ma magang sama dudua ainya rino atas ngabatang nyalai tak mayu ah me bala sida sayu ah hari dia beluah ku tinting iu danau langkang danau ngalangkang amat banyak sidak bala guya arila metak tintiang kamu yang nyalai uji simon atso wai simon daun atau kaluang wai daun

Dunia nama ku mai kita wai ngiri mai lemai silau dia. Au nadai maku kangau bukai mide genai manaka mara laban aku isi ngangau ka kita kitu begalumu duduk ngasama mai kita man siang mentuk tampang bungai sanangang ka urat. Bisik kata rangkat arisa milu batu segala angka dan bisik ka incan ila buah serta angka daun bisik ka basebun ngonyanya nyalai aku mai kita ka marah ila di

Aku mai ke kita nyara kaban genai nyaruma lina silau ngalemai tengai badu na raju dan siang beri ngangai ai aku nadai kangau bukai aku kami kita ngabas tampang metuk lawang pun ngabungai kaurat bisik ka tarangkat arisa milu batu ngacanai ka daun bisik batu sun ka tarbaing ka ranau bisik makau dan ngajuraing mai kita jaga ngabungai kita idi wai.

de medak nu darah kumang sudan aku nang aum siang tampang lawang bungai tanam nama parinyai kutu amai sulu parmam nadai ngau aku megalumuk itu duduk batiban ngai kaku lebu nandang palengah mari tarikan nyalai ni ngamunyinya tak lalu bajaku mesedah langsuk kaban tabaran nyalai ni nuan kunci sulu ngamalam uji kita kanuan dulu ngau kami begalumu duduk abatiban nyalai ni ngaminai ada ngik taruna darah inga sanban naninga nuan nuk tarbuk bakuk basuran dinga nukangau kamara manang manyayan kati nuan bisik pekat ngusidar cap manang atuban kati bisik danji ngusidar manani manang manyayan dinga nuan duau terangau rangau nyerimai silau tak kelap malam ngangau nyebut madahkan nuan ngemulut tangkor aku terlingkam ageman hai dinga munyinya utanya dalka kedarangan tak muka tangga tangai ngari dan lebuah nancang tang kebang ampang barinyan lalu dalangar kepala tara jawung sing kawan nyalai lalka kia diau dia ai nak lamaknya ya talu bagari ngukain siti bangsa sarundam lalu pasok pakaian serta ngepan peda tunjuk talnonwa asok bentuk cincin ngaintan peda perengkau tu desa dia ai jam tangan nyalai tak lalu temu paradu sedak cuh dayang asamban talu nurun datukun tangga ngalam nurun ke tanah tengah ngalaman jalai ubah munyi raya pangkuang lanjan pajalai jampat munyi tempat sayap balikan tenyau sempat gaya tenyau sa tentang ka manang ka bantuban tenyau nyargang lelanjang manang kaban atabaran dia ya talalung noang eh kak ngiong duduk abatiban tak nyau nyendik amawai nyayan.

manang kenait nyong iga ngagai ai letuang manaka pom sai kulu iga bidu nang kak jaliu kaki ulai kili iga sini ngang karni pasang sadai nyaleka rangan nabi selam sida tuban nang kak tiban batu aku ai nyale lubuak beda tiruak tidak nga demuak nangka keluak batu nga canainya alai udahnya air rantau ada jengau nanah haso berai nadai gda timpai genai tengah bulai mata nampai giga ngagai ai aka besai ngagai ulai di iya

dia nyara kaban ngasini nyata peda iksa mengau lantang tajau anak diri tenyau nang ali dia wadai dia siti urang amat nadai hu ai urang nadai urang nya alai ti nya alai aku nyara kaban kimara nang tetbal nga kaju akakang ai ti nya alasa mengat i semengau anak ulat anang kita tenyau indak ngamat kaban ngamanang anang lamu kita.

talu angkatnya rok menang kali wang talu nanguang si mengau lantang tak jauh darah lempuang amat ngoilap jari ngaku duang lalu tangkap recap menampung tepan kedaluan induk ngabanduang suruh ngagai dia bangku ruang ada halam ruang

nyara kapan nga genait nya sa dia sama nangkap sim ngat orang kasat laya ta kesai nyale tangkap kabar cap ni sa mengap baik nga pulain ada simpan ada mudan induk barangai duduk kedawai lantai.

kejang ka kita nyarok ka ban menang ju ka perau lan ju rasa tukang uka kita ira harinya tali alikang nyalai tak kayu haba guai nasida di

au manang ti apia i tnyo kejang sidanya ra i tukaban manang arinya ai tnyo laju tebang koang bidu ari paruru ku tuna leka de bayi tunang au tunang nyau taban penyara atuban sabangau kaban gamitan

sempat laju bakapar uru kelkabatunang nyo sempat mangai bai ciru ciru hari minyu kuminya dekai payang.

dari keruah ngedaun purang terlalu datai baik beras bangkong turas kunumbu anai rajang rajang taluda tumpuk suan yeru tekeda batu galang malintang tanyau pudiak kar siak kangan bakrang nya sempat mangai pak manyangkai sida agenai nyangkai.

0: Lalu dah tuntuang kenyarak kali wang indo bangkuang jala tuang penambang tawang panyangka ini ina raja manang ini rabuang hari ija mandah yang anti renguang renguang tali bangkuang ai lekat da bungkuang kurian de bayi rajang au rajang ti suara de taruah benar gempuang au tumpang sangayu taruah teguh giling au kajang akan ada da kena kita la nyarak pulai balelang ai kena dai di nyau kita dua mancang ma manang nya baru buka debar jaku unggal kudu mai bunta ai dumai au dumai baru so mengat namat amat ulek tercap pantai pulai dekai pantai au pantai terpuang repuang jaku kaliuang kumai putuang buluh bala nyalesa mengat amat amat nuki tercap kepulai kemai numa au nua tidian siku tantai lansu ditu lagi jadi dua tidian umang tantai manang ditu lagi jadi raja tidian luput tantai likup ditu lagi tak ngaleda tidian tabian tantai sutian ditu lagi gerai nyamai kelebih hari kesai lama au lama baru kejang kungal manang harinya nyalu tepan kejamatan rimai tiga titik bedi jalai raya datai tanggal laka da bojang kana pegai parasau metu lalau bala buluh hai bala au bala talu tepan tangga tukan tuk ngelam dabung dua jungap atap suruh recap baka sayap ibu ruang raya nyon depan tempuan nyapan baka sampan raja Cina penyebab geliah tengah ripiah tiang canaga lalu nuju mua pintu kebadaru banir cai naga au naga beka rukia tamak kabilia beka tasia ku ala nyalai datai datikai bemai dua rinan dua
1: Jalai Besai Pemborneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau. Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pemborneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu beguna.
3: Pesan penyiroto Ari YFM Miri. Sapa gedekak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, program ke dekat diatur di Betuang 3 hari bulan 10 telah ia kita sama ngemata ke 12 finalis kita Mawar Dayang Bintang Masterpiece menyadi habis juga Ika ngau lagu Nadai Agi Pengerindu Dayana Shini Singkang Anda Mudah Aku Lengkap Doni Lang Pebi Kroi ngau lagu ya Dimpu Nasiku Winnie Albert Aku Kailulung Arisa Di Sada Tanah Bernyang Ben Jonas Johnny Aman Anu Bisi Intan di Kembuan Perau Mid Darah Helena One Rock Terabai Ngau Ramles Walter di Rantai Pengingat Manis ya. Okey, tentu ya ke tahun terbegak SCSJ ke-9 bisi nyedia kedua kategori ke tahun udah berengkah diundi bala kita ianya finalis pemadu popular Ngau lagu SCSJ ke-9 pemadu popular kau terbilang neh. Okey, undi dia tu ungkup lagu tau ke penyanyi di Kerindu bala kita Syah Pai yang udah bersedia bagi kita ngau lagu ya Nadai Guna Ngenang Agi ya. Kedua lagi lagu di by Louis Bennett ngau lagu ya Tusah Milih Bungai.

Lagu kedua yang pernah dihingga biasa dalam mai lemah tu 15 hari bulan 9. Okey, itu sah milih bungai. Selamat itu hari Malaysia ke dekat itu kita pagi lah 16 hari bulan 9. Engkau bila kita jauh si program ke dekat diatur pagi lah ya. Mai diri sebilik mindah kini wai ngar ke semua perambu pengawannya mujur magang di perjalanan kita. Ya, terima kasih. Kita akan gini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nying kaum bala kita kini dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi lah. Kita bertemu baru jam ke sama megah ya sadalamai 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Nampuang penduduk aku di konti malam tu ya pemerindang malamnya ya RB Rogers Bukit yang sudah bersedia di konti kita merindang kita megah 3 jam ungkep ya malam tu. Okey, malam tu belulah anggawati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sebab kita nyadani ungkep ya pagilah 16 hari bulan 9 pukul 9 mai kita sempat mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Udahnya tampung baru pengerindu kita ninga kami dalam pemerindang malam. Lagu kepenuh dia, Anderson Ngalai, Nadai, berita bakal selama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menangkus 35 juta ringgit udah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjakut dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam Ria, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam YFM, okey? Kena hari itu 15/9/2026, okey? Malam hari 2, okey? Jadi ke malam tu bergulang ke awak Raja Smoking, Tau Ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua nur kita diau di serata menua Sarawak, okey? Di Kuching, di tu, di Serian, pemegang kita ke diau di Seriaman, okey? Di Betuang kini, di Lubantu, atau ke di Sibu, di Kapit, di Mukah, di ni lagi ni, di Tatau, di Kuala Tatau, di Semelaju, di Bintulu, Sebawah, okey? Di Miri, di Bekenu, di Limbang, Lawas, serta bernendur ke Bukai meh selama dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semak endur kita diau, okey? Jadi kita ke diau luar hari menua Sarawak, di Sabah, di Labuan, di Brunei, Kalimantan Barat, okey? Di Semenanjung Malaysia, pemegat di luar menua tu, luar negara aku boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh dengar ke kami kena RTM Click, website RTM Click, channel 0871, channel My TV, pemegat portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayuh cara di kena kita ningai ke kami YFM Iban 24 jam sehari merinang kita semua, okey? Ya, jadi peningai kita ke benuang belalak baru mah jam kedai tu nganti mata ke kat tinduk malam tu ni. Tau ke kita ke benuang gawak jam kedai tu. Yang bisik sekiranya gawak shift malam kini, kita ke benuang deriba kereta baru terjalai, kita ke gawak mai luri, deriba luri, van, bus, ngau kereta pengangkut ke Bukai, e-hailing, okay, selama ninya ke kami, okay, pemerintah malam YFM. Jadi, peningnya lagu ke terubah tadi, aku dah merindah kita semua, ngau lagu Ari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Jadi lagu ke sekali itu aku mai kita ninya ke lagu Ari Menoah, ngau lagu kita beri nama Kebendaria. Tang semuanya, aku beri terima kasih ngagai Matthew Abu. Taka Tiu, kudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, ya dengar terus kita berinang. Ningga ke kami, pemberi nama malam YFM segulai sejak lain.

Okey, ngarap ke kita sudah terberinang. Ninya ke lagu Ari Manoah. Lagu ke bernama Kebenarnya. Jadi, Kebenarnya benarnya nya Siti Ari lagu baru ke baru benar diterima kami ba YFM Iban. Okey. Jadi nanti di pada aku ba YouTube tu belinya lagu Manoah Kebenarnya tu leka ngotiwan tu digaga penanyi tumpu nya Manoah Ambu. Okey. Jadi lagu tu baru dirilis ke dikeluar ke nanti ni tiak buat face kai buat Facebook buat YouTube tu 4/7 tu tadi peningnya okey dikeluarkan ba YouTube Survival Record. Jadi kita tahu support meh lagu baru tau, lagu Ari Manoah, lagu kira-kira nama Kebenarnya. Okey, jadinya semina info ngong lansap dengan kenang lagu baru ke bisi di tempat kami. Okey, jadi meri selamat malam menuju semua balakaban kita bala peningang ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih semua atau mu sedaya nganjuang komen tu ke pesan bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, aku baca komen buat Facebook YFM Iban. Selamat malam menuju Richa Unup. Salam di JRB. Selamat berjalan ke Penyongan Wan. Nanti boleh aku minta main ke lagu Heli ku ya. Lagu Pelakon. Dikenal Merina Derimpu meh. Gau semua belakaban Facebook. Ke suah menuju pesan ngelama tu. Ngarap ke sedaya gerai belama pembagian Wan. Aku tu madah ke diri Ari Simpang Simunjan tu Arbi ku ya au. Okey, Michael Marcelo William Jingat. Salam DJ, selamat jalan ke penyawa Ari Siburan. Jadi malam tu minta Nuan main ke lagu Bidayah, lagu Napeh Napeh. Okey, terima kasih DJ. Oh, rindu dengan lagunya naik. Okey, Sheman Chin. Selamat malam DJ Rajes. Selamat malam. Margaret Unchin, selamat malam DJ Rajes. Madah ke diri Ari Sibu. Minta main ke lagu Igu Antony, lagu Meligai Pengrindu dikenal merindang Ricky Ribut and Desmond, Mary Bermartin, James Sanyau, Stemmer Stevie Seller serta semua peningat YFM Iban ke malam tu. Salam saya, salam rindu ke kita semua aku ya. Okey, Di Asan, selamat berjalan ke pengawal di Jarbi dengan Wan dengan frekuensi 97.5 MHz Sari Bintulu 9 ngagai 12 tengah malam. Pagilah nadai gawak cuti hari besai ku ya. Betul. Nanti boleh minta main ke lagu hari Anthony Usan. Nda boleh aku ambu. Dikena merindang semua ke menuninya YFM ke malam tu. Okey, komen hari Sojo Simarino semalam DJ. Hari Tuba Ulu Sebuyau minta main ke lagu hari Weekend Rosen Raja Lumur 2. Dikena merindang Sidai San. Bak Lingga, Indai, Bak Sibu, Zilahani, Emilia, Emma Richard, Indo Kenawit, Richard Uno, Merbo Martin, Rosliau, Jepas Lagun, Stema, Stevi Sela, Ferjang Daniel, Polimasing, Petrus Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kebang Facebook, ngau semua kenalam eh, ngarap kesedaya sama terperinang ke malam tu. Bia-bia, selamat malam DJ. Berdengar ke YFM pemerintah malam ku ya. Okey, Sarini Syendan Sarini soalan di JRB. Selamat jalan ke Miawak. Madah ke Rira Ari Suang. Bisa hujan kami buat Suang lemah itu tadi ku ya. Minta main ke lagu hari Robert Nyalang Patah Tiang Sukung. Di kena merindah semua peringat YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke sedar sama terperindang. Jadi dengan kira-kira DJ berjimat maya pulai habis kawal lagi koya. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita kebisi komen. Lagi aku baca baru komen kebukai. Kebisi dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban.

Repak Panti Jalai, lagu kedebaik Linda. Macam kita ke dia terbelinya pukul 9.35 minit malam. Kita ke baru dengar ke kami yang kena baru masang radio, on radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okay, malam hari 2, 15.09.2026. Okay, jadi Genang berkawal dengan pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Okey, jadi kebenarnya de malam, okey. Aku mulai cobalah kru RTM kebukai. Ngau ngulu. Raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan. Kediatur BCCK. Borneo Convention Center Kuching. Jadi kemari 14.19 sudah diatur enggak mujur raptai penuh. Jadi pengerami ngintu hari Malaysia 2026 tu dekat diatur pagi lah pedinya 16.19.2026. Jadi pengerami hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan pagi lah dekat digulu Tuai Pemegai Menua Sarawak. Sama masih datangnya Menteri Besar Menua Malaysia, Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Jadi pagilah kita boleh mendak pengerami ngintu hari Malaysia 2006 Renggat Kebangsaan tu bisi ditabur ke terus ba TV 1 RTM. Nanti nak selaku berengkari pukul 8.15 minit malam. Pemegat tahu di dinya kita ba semua stesen radio RTM, okay, yang kaum YFM juga boleh didengar kita bisik nabur ke live bagilah pengeraming itu hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Kediatur Bak BCCK. Okay, yang jadi peninga lagu kita sudah tu, aku bisik milih lagu lagu hari urai, lagu Dilah Tanah. Tang sebenarnya lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Nino Nino. Soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita kami di Pakan Lemai itu malam itu ku ya. Baru badu hujan, minta main ke lagu Simpak Ndak Bertampung. Ari Veronica dikena merindang bala ke menunding radio. Bakal ke malam itu ku ya. Ngarap ke sedaya semampai kerai belama. James Pangiran, selamat malam DJ Arbi. Selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock. Dikena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tengku Kujam, Doni Lim, Jupas Lagun, Stamer Sebi Stella, Finu Kenawit, Erinjang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polimasing. Ngarap ke sedaya semua terperindang meh. Ngau selamat dari Malaysia. Kena pagi lah. Kuih 16.09.2026. Okey. Komen ke sekali itu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam di JRB. Madah ke diri Ari Suang. Manah ke hari malam tu di Suang minta main ke lagu Melegai Pengerindu. Melegai Pengerindu. Nyokas salah sebut eh. Dituju ngagai Mary Bumatin, Adam Holyfield, Grace Michael, Ronnie Fred, Arah Arelin di Semangga. Ngarap ke sedaya rindu-rindu selalu meh ku ya. Okey, Jesse Ketan, soalan DJ, mana berita derimpu ku malam tu ku ya. Madah ke Gary di bau pan celap malam tu baru dah ngetujan. Minta main ke lagu Nadai Utang Pengerindu Ari Linda di kena merindang semua peninga atau peminat setia YFM Iban di Serata Menua aku ya. Bob Ferrari, selamat malam di JRB, minta main ke lagu rock di kena merindang bala bab Meridian aku yang harap kesamata perindang bulan pegari. Selamat malam hari 2 DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu aku ya, di kena merindang semua orang ke ngelala ke sini radio YFM ke malam tu aku ya.

Ya, terima kasih Bringnya. Lepas itu terus saya mulai sejalan ini ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey. Jadi itu info ngau berita berkawal ngau pekit atau ke anugerah carta siapa juara. Okey, sebenarnya tentu ke kita udah follow, udah like Facebook rasmi atau ke page rasmi type kita anugerah carta siapa juara. Okey, nama laban dia bisi link nur kita uliah ngundi bagi kategori lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke paling popular. Jadinya keterubah Siti Dagi dia mega bisi link dor kita ngundi bagi kategori finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang teka pemadu popular paling popular bisi duiti kategori uliah nur kita ngundi takut diundi kita aku nyebut baru keterubah tadi ianya lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Lalu kedua, ianya finalis SCJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, tahu ngelawak dia tu. Facebook rasmi, fanpage rasmi, anugerah carta siapa juara. Tentu kita follow dulu. Tentu kita like dulu Facebook anugerah carta siapa juara. Udahnya kita boleh nyegak link ke bisa di ingkah ke dia. Okey, tahu undi finalis ngau lagu di kerindu ke kita. Jadinya info berita berkau enggak anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ngelatih ke industri muzik Iban. Jadi belinya pukul 10 malam keselamatan duar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kucing.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Piamega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga ke Kami YFM Segulai Sejalai
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, dia tu kena borkia berita malam 15/9/2026. Sarawak udah nempak sejarah hingga pengawak nengkebang cip terubah di Malaysia digagak peranak menua tumpu. Nya digagak Seraban Nembia Ari University Malaysia Sarawak Unimas. Cip Op M sudah dikemansang kenyori tahun yang kemari dekat nyadi penapis signal hingga pengubah kesuh pengangat siti-siti kerban tita ulih dikenak memayung macam device hingga mesin. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah pemujurnya ngayan ke penegap Sarawak dalam sektor semikonduktor di Bejalai Keraban Nembia tidak beri peluang nur nyedia langkar penyawak Bejalai ke eksperimen mutar ke penanggul serta nengkebang. Tu tau mai rakyat Sarawak ukai semina nyadi pengguna teknologi nyadi pengeluar teknologi. Cipnya boleh penduduk nomor satu bak pekit reka bentuk litar bersepadu 2025. Sepenyampau 157 juta ringgit oleh dikelimat dengan penyawak ngena teknologi Building Information Modeling BIM bak pengawak berjalan ke projek Jalan Besai Pan Borneo Sarawak. Sekretari Besar UPIS Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim madah pengawal ngena BIM dalam projeknya bak tahun 2016 mega mujur nentu serta mutar ke lebih 3,000 penyilap bak dalam draw langkar pengawal. Tu secara efektif mantu nyeliah projek laun tembuk nyentuh 10 tahun. Pengawal ngena BIM mega mantu nyampat ke proses nyemendar ke pelin hari urung 14 hari ngagai semina 48 jam aja siti pemujur terjapai tinda ibuah berkena ke pemintar tiru. Penerbai bilun terus nyambung Kota Kinabalu, Ngau Bintulu serta Sibu dekat disambung baru bulan 11 tu. Lalu hari

0: Segulai Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menaungkus RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai ari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai ari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua angat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengawal nyaringan. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kanun dua.
1: Ti aku ngkah ke mua pintunya te ke panua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas enting ke mua pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Sabah ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuansiku.

0: Jual pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai ses ngapa angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi
2: kan nama ada sem lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak siti lagi kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak berkenyak deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Okey, terima kasih pendengar. Kita akan lagi nganjung komen bab Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi pendengar bakal selama bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam. Dor aku mai teringat ke program Galeri Artis. Jadi ke sekali tu aku mai teringat ke Tandu. Program Galeri Artis randau aku bergulai ngau penanyi Nick Rafensi. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey. Ya, jadi terima kasih ya. Ya, kita ke udah hanjung komen pak Facebook kami. Si Don Eddy, selamat malam. Arbi, selamat jalan ke penyawaan. Tu boleh minta main ke lagu hari Eddy kau ya, utai orang. Udahnya, Lily Anthony, selamat malam DJ Arbi. Selamat jalan ke penyawaan. Tu boleh minta main ke lagu World Rock. Lagu Kaban Sampai Mati. Di kena merindang semua. Ke lebagi Nu Julia, Mambang Jack, Badaisa, Rashid, Kaban, Entri Stang, Ibrahim Akib, ngarap ke sidaya gerai belama selamat terperindah mega. Doubling ke wajah, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa ku ya, selamat malam. Dundang Das, Madah Kedira Ripakan, selamat malam DJ Rajas, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu hari ini Michael Jeman, Sayau Sayau Buah Kemayau ku ya. Okay. BBF Sadu, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kelanjur Sayau Subah Ari Edmund Lim. Adanya Clarence Cundang, minta main ke lagu Iguan Teni, Meligai Pengrindu. Boniface Joe, ngarap kedua uliah main ke lagu Semina Nuan Aja Arina Dinamik di kena merindang semua. Okey, adanya Induk Kenawit, tau ke MLSM, minta main ke lagu Wendy, lagu Anangan Sak Sesemak di kena merindang semua belakang ban Facebook. Mayu nama di tag dia. Okey, Michael Elmi, soalan DJ Madah ke diri Ari Long Teru Tinjar, minta main ke lagu nama tu lagu Merampau di by Alex Swan di kedai merindang semua. Okey, udahnya Mas Diana, selamat malam, selamat jalan ke pengawal DJ. Salam Ari Limbang, minta main ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell Franklin Saran. Denya Mem N, selamat malam DJ Arbi, selamat jalan ke pengawal. Terima kasih Ayu Birbi, Ari Selangau, minta main ke lagu Ari Roslina, selamat malam Sulu ku ya. Indai Mila megap si komen tu, selamat malam DJ Ari Miri, minta main ke lagu Ari Julita James, Pengrindu Pengunjung Nyawa. Leonard, selamat malam DJ, mana Gary di Sibu Jaya malam tu ku ya, minta main ke lagu Ngapil Baru, lagu Ari Riken Rusen. Udahnya bisi komen Ari Alex Delta Bina Watabarau, madah ke diri Ari Rumah Jonas Laja Pentia Baru Ngkelili. Selamat malam DJ. Tulis minta main ke lagu Dayang Bintang Ari Mawat. Okey. Danya James Nguyen, request lagu Smoky ku ya. Oh, lagu putih ni kena merindah semua. Lina Boge, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Ari Ricky Ribut, lagu Utai Orang. Danya Rosliau, madah ke diri Ari Bayan Tasi Muka, minta lagu Roslina di Ngameh Dara. Di kena merindang, derimpu nggak merindang semua kau ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kita kudah nganjung komen lagu peminta pesan jauh malam. Pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyanakak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi komen ke bukai, nanti nak sempat dibaca aku. Bak maya ke bukai gak, kita tahu nganjung komen ke lagu peminta kita out. Okey, jadi sebelum kita niat ke lagu hari Kerry J, Angkun ke Pengeraja, aku Mike teringat ke lagu hari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru. Okey, jadi berikan anda ingat pukul 11 malam, munyi kepada aku tadi, kita teringat ke tanduk program Galeri Artis, randa pukul lain jauh Nick Rafensi. Okey, terus segera jalan dengan kami, YFM 24 jam merindang kita semua.

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, karam minat lagu dangdut.

0: Lontak, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: Dinyaca, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Segulai Sejalan.
3: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Ketitabur kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita akan ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemirsa di Sepanyol Malaysia, enggak benar luar, selamat ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bakal selamat bulan ngau aku Raja Smoking. Okey, jadi bulan ngau aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis. Udah nganti ba arus telefon kita ke malam tu enya. Penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nganti ba arus telefon ngami ke nama sejam aku nguji ngau. Nick ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, semalam.
4: Halo, selamat malam DJ.
3: Semalam Nick Norita.
4: Mana ya tu DJ?
3: Gerai ni.
4: Gerai.
3: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
4: Iya.
3: Okey, Al. Ya, jadi nyamin Nick terubah tu umur jemaah singa nuan leban uli ngelimpang geriri ngelimpang kawak nuan kemalam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, Al, Nick leban uli beranau yeah. Ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick dikena ngepun ke randau tua kemalam tu minta nuan pumeh madah nama jauh asal penatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick. Okey,
4: bah keterubah aku merik sama malam agai semua balap ringa biar megang agai nuan DJ. Aku merik terima kasih ya agai YFM agai nuan DJ labang ke udang ngangau kaku bah randau segmen Galeri Artis lah beka ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah. Jadi lebih adik lelak tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu dek asal penatai aku tu tadi aku tu segi asal penatai aku tu asal dari Uluan Nap Tatau Bintulu lah. Jadi

0: Si tu nak kalau aku dengar nama orang Nick referensi by SMP tak tahu kau aku lemonya nama komersial ya nama pentas ya lain eh
1: ya nama pentas ya lain nama asal ya. Cuma ya bisi bersangkut pawet lah
0: Nick
1: saban ketbah di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah bala sama-sama kerja jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi cuma belakangnya bisa lah cerita nama belakangnya
0: bisa cerita lagi kita aku nanya nih nama cerita
1: iya
0: okey aw oh nama dah kediri pan mix asal risuang kan sama tu apa iku risuang baru nemu kena kemana baru nemu
1: nah ni tak pengalama bukulai sekolah baru nemu ni ya
0: aw nak ada yang nanya subhan nih
1: iya
0: cuma kita sama orang tak tahu dia punya nih.
1: Ya.
0: Okey Nick, nyadinya ya benarnya tu mai aku kemalam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami di main ke kami ba radio WFM Iban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedari lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
1: Ya.
0: Ya.
1: Syukurlah syukur. Betul. Ya, puji Tuhan. Amin.
0: Betul amin.
1: Awak lagi 2-3 take lagu ke hit gak?
0: Betul. Aw lagi tu beranda pasanya tu adanya ke dulu ya. Lagu keterubah tu nek lagu asai tu lagu keterubah nuan tu lagu timpang tu nek.
1: Ya betul. Ha. Lagunya single keterubah ku.
0: Aw.
1: Single keterubahnya subak. ya 2022 selepas COVID saya ku.
0: Tahunnya COVID anuan ngerikut lagu tu nek.
1: Ya betul.
0: Okey, okey Nick tu amai balap dengar ninya ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya, dengar terus ninya ke kami dalam program Gallery Artis.

0: Ya, nyam jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bukan lain gaun Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke malam tu. Okey, Nick.
1: Ya.
0: Aku ngarap kau dapat dengar tuh nama ini ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ke lagu Timpang tu dulu nanya lapan dua mada nama ke dikenal nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama mat nuan Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Nah, minta doang cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya cuba mula lah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekolah habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi sitik band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah nyak. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya. Selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah, kenyaknya tu pak.
0: Apa ya, kira kenal band tu semua, lalu diambil nuan, sampai kesan itu, jadi nama pentas nuan, Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey, Nick, maya ke aku tadi, laban tua tu sama sekolah deh, Nick. Maya tua ke lagi belajar sama semua. Nah, kalau aku kemudian nuan tu, aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan kau belagu tu kemudian. Yang kaya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah aku berkini tu. Nek ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah tu. Balaban kita kesenia. Saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyal lah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa gaun-gaun bersekolah. Baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Dia nyala segi udah enggak orang berpekit belagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi. Ya. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba. Jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dembe baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya mala bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba.
0: Yeah.
1: Punyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam ke bisa ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start lalu aktif lah dari 2014-15 kenyak lah main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh
0: bukai vocalist
1: cuma main gitar lah. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimit-mimit nyo lalu bisa ga studio ke ngawon dua ku dia tau nya lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana
1: ya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari sebuah nyentuk nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dominasi musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan.
1: Lagu Timpang, lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipantut ke 18-19 kena kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi nyu malai lagu tu nyu pantut nyu pengudah reda covid 2021 kena ke 2022 lagu tu pantut tadi
0: kira ke lama di regal lagunya udah disimpan ne.
1: Ya
0: masih 2-3 tahun
1: 4-5 tahun kena.
0: Nyak
1: lagu tu suba laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nyak lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivia nya MV gagak ke video
0: clip. Video. Piano. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi, no bisi ngagak leka lagu tak ke Visivia pun?
1: lagu Timpang tu first single kutu sigi digaga bisifia lekau ngutiun sigi lagu gaga ya.
0: Oh,
1: lagu ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya buku lain gaga.
0: Iya, kira ke lagu ketroba tu nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu suba.
0: Bukan ini nam temu ngoya tu deh.
1: Laban visitia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari uluan napnya enggak.
0: Oh, kaban sama kaban ya.
1: Orang bukai sigi bisi petalian darah ngelaku enggak pihak ya. Visitia tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah bang kenyak menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Yeah.
0: Tambah nuan udah bisik pengerindu apa mau lagunya. Nada ke salah nguji tadi nih.
1: Ya yeah, cuma lautnya tadi. Laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige ka laban sige itu bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama belagu nuan mega landia bermain ke alat musik kebagi gitar sini Rick Nick
1: ya nak gan yang lalan dia tapi uliah
0: uliah ulian eh ulian maka kita ke belagu bak serama kelia amanya saya sih punya lagu ya amanya Nick.
1: Ya, betul.
0: Okey, Nick. Jadi tu anehnya ke baru lagu tu, tu lagu duet tu, Nick. Lagu duet dua apa tu Sheila King kita nyebut nama ya betul
1: ya Sheila King tu
0: Sheila King
1: single keempat ku
0: ya,
1: ada pengrinduan ya
0: ada pengrinduan betul
1: ya betul
0: duet daripada, nanti daripada aku bagi YouTube tadi lebih 800 ribu view dah kat dia tu masih ya, mayonya orang ke medak tak keningat lagu tu. Okey Nick lagu tu nampak orang dah tua tuan dengar ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: DJ. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin singgal Sheila King. Okay, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Lagu kena beri nama Adan Pengrindu. Lagu kena by Nick Ravensi hingga Sheila King. Okay, jadi Nick, sempat ya aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick bah YouTube, kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayo me rentak lagu tu nih Nick.
1: Ya.
0: Okay Nick. Jadi pelawak aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne. Apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu? Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga, Mr. Visifil lah. Tiwan Ngoleka ya, semua gagak ya lah. Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digaga Kami Duai Begulai, lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu-lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita nya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindon rasa dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaran ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agak ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Itik duet kebukanya kedirek lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi ngapa lah dengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing gitu. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayu lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merik setan nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo. Legend kita mega bakal Rusana Urai. Ngau bala Stevenson. Kurin lo kan ninga labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya. Coba jadi nyu Rino lah. Ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah nak rindu ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti bakal ya, nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas menjuang. Kau rindu ninga lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badunya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Kau rindu ke Judika. Makanya
0: Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kenal anak kerja tu, mimi kenal tadi.
1: Ya betul. Mayu lagi lah. Mayu. Nyalah rintai ke kita ini.
0: Okay, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick? Tidak ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita bantu. Lagu kita bantu.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban tu sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Pihak mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas kualiti industri kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh mendak. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah ngai nama kurang ke empai datuk tua-tua. Mungkin empai maya tua. Laban atuk tara tu bisik maya tua kan. Nikai kenalah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nak sebaka deh.
0: Betul.
1: Cuma kita ngantik maya aja.
0: Okey ni minta nuan nama mimi laban nuan ko dah nyebut bakaulnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tenik minta nuan komen mimit.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punyo makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisi-bisi kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuah bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira nyadi ke nama tu nyadi ke keninya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisi kualiti pada orang
0: betul terbaik ke industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Okay, ya jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik kita ibarat ke kedai tu. Okay Nick, kita ikat ingat lagu tu Nick, lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu timpang coba labang ku udah lagu slow aku selang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peringat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak lagi bisa kita buka kan ditanya aku tata jepiak tu dengar ke dulu lagu Rinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih dengar. Lah bagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru dengar ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu katanya tajuk lagu Terina Nick.
1: Bukai Keterubah. Bukai
0: Keterubah. Bukan nama laban playlist aku nyon ada di pedak aku ki. Bukan nama laban lagu dah tu. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudian lagi Pengrindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa duit itu lagu. Okey, jadi nyak menik kira ke minta nuan tu kira ke ninggal ke jaku pesan me ngagai bala enam biak ke bagi sidak ke rindu ba pengo lagu tu tang nyangka nya dia tu nya bedau bisi kati ke nya tadi bisi pemerani me mantai ke penglandia diri. Nyangka nya agi malu-malu agi takut-takut kini nyangka nuan bisi pesan nuju sidak ya tu nik.
1: Ya, nya dei ngagai bala nembiak rebak baru lah. Yeah. Ya ke bisi minat belagu lah. Mm-hmm. Nanti sidak SDG bisa minat ke mendalam bapak ngomak belagu tu. Anak malu-malu. Tau juen aja. Nanti nyemak bisa orang agak audition. Mm-hmm. Nggak berpekit. Laban dia tu. Tadi munyai ko jaku orang dia tu. Nya puasa yeah. Viral. Nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production. Berarti kutai bazanya. Mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya. Melalui kuasa viral. Nya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi anda malu-malu nanti rasa dia bisa bakat bisa minat lah
0: yeah.
1: Minat pengob lagu itu
0: oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu enggak ke kita ba TikTok enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube nyame mayu cara me dikena sida ya. Mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nick, bisi kini di Facebook, kini TikTok, kini nyangka boleh disebut nuan kini?
1: Ya bisi, jadi nanti baka akaun kumpul, semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku, ba Nick Ravensi, semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama yang ni Grafinsi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page mega lah.
0: Ya. Jadinya meh nyamai sidaya nanti kan mau berita baru-baru update Rinwan.
1: Ya.
0: Tau follow Nuan, add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu Kaiman ini.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nyamai Nick kira ke tinggal lagi bisa email tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninga ke lagu Siti lagi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey ni kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya seperti sepala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Kini nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak Yolanda. Itu dia ke minat nuan, itu dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayu agak sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi aku tu tadi berselang-berselang kaku ke bisa ke maya munyi ku tanya. Laban idea kita ke gagak berkarya tu ke kadang datai nan tu dia temu tuku tua.
0: Iya. Yeah.
1: Nyo bisa ke pansu tanya nya tante ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayolundai, jiwa-jiwa, feeling-feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni tahu tajuk lagu tu. Nada yang asuh dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup nuan tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu. Sebab digagak aku. Laban Maya ke gagak ke lagu tu sebab Maya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku Maya nya sebab case ino ke kira munuh diri lah untuk tewaan. Jadi nyo tiba-tiba age dia nya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai Waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arti
0: yang tadi yang kena. Betul.
1: Bisa pergi lalu sa, bisa ge orang baru api nak menyiko lagu orang nya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arti yang tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada nadai mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ge bisa ra bukai, munyi kedua. Ile ngiga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penudi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Yang kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih.
0: Ya.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung siapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utainya tadi enggak cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Gerindu kati
1: sida. Aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah. Ngambil sida nya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh. Biar mega aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu ga bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu ane lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian live berarti kita berlagu ni agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis kok di jalan nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Mak jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beradau ngebala follower minyak ni.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup diri sebeli kapal layan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami sebeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music. Ya ke udah halai singkeng, start singkeng ku bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agen mayuah lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati ku mari besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semua masa yang lagu aku kengelama tu aku rasa temegah hati kak. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk mujur mega jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: nuan DJ kak.
0: Sama.
1: Dengan ngau kaku berandau buat teman keliru artis tu ke malam tu.
0: Oke, okay. Nyameh laban lagu nuan ku dah jadi juara ngarap ke besi rezeki nyingkang agai anugerah cata sapa juara kau dah tahu neh Nick.
1: Ya amin.
0: Ya amin. Oke okay, Nick jadi tua nyora tai bab ngujur randa tua dalam program Gelir Artis. Kira ke sebenar tua nia ke lagu pengrindu nara tai badan tu minta nuan nyada ke mimet tu Nick boleh ya?
1: Boleh,
0: okay.
1: Tak jauh pun udah jauh malam tu.
0: Bisa
1: pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham, paham. Okay,
1: ya.
0: Ini mimin, okay.
1: Aku belanja korang sama,
0: boleh. Okay, boleh ya.

0: Okey.
1: Okey. Terima kasih ni lama boleh berana dengan aku dalam program Gelar Artis. Jadi kebenaran itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu ni.
0: Ya, terima kasih megang kenuan DJ. Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berharap. Jimat-jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okey, terima kasih ya. Ya, okay. Nyadinya benunya Nick Ravensi teman aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidup dah ke suara bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, padah ke nuan tadi. Oh. So nuan tak ada nuan dai penerbang ne. Namanya bisa penerbang bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kak menu sapa juara capai kemiala minggu tu? Sapa ketika lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu.
0: Jadi setar ya. Lagu engkau.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngerja pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu diulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya Arito udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

sebun nyam majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Logistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang pun nyebut di mail atau bau rabu kai nak ku nyual berketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tau-tau ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram punya lagu dangdut.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik sedoai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisis timbal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

jai sida ulai ngaga utai kena mana ngaga kita sita age anang kah password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 labanya mudah ditemu orang pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: Bonjour, pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman dia tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Jigu, jigu. Jigu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Gerancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita
2: Penerak Pagi Y 9-12 Nela tengah hari, lentak nali hari, tada lemai Merindang malam.
0: Y FM Segulai Kejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Lebih seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, dah nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena Maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

Gambar mana tang udah datai nak bakal dikerekat kita. Nya alai tanya siliat dulu ba orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku Derek Warren. Why?

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat ulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: bersedia? Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu? Sapa kedekat ni biar surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu dengan

rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

selekah jaku peransang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi, sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang neju kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati ti sinu, hati ti siru, kemana tetap dibalas ngau kemana. Nya adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang ti mana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkah bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: ke 9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Sihat dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: bajet. Okay. Tak ke bajet?
1: Nah, tang mana kita tak ke?
0: Hashtag #numpiaaktif.
2: But why FM?

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira rumah nang suah haga krim tu gift exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede deton.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku, meh?
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake dah kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: kereta. Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

Pagi. Why FM.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Yang mana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa nak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher ni. Ya yang dia basuk cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tuh itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai ketangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya kan?
1: Aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh. Anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah me ketelok di kelas jualan murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang, bertemu kita ba pengerak pagi hari 3 hari tu 16 hari bulan 9 2026 hari Malaysia hari Diau Megak Sarito tang tajak pan pia. Terima kasih kita yang ketemu nani pagi tu. Mendiang ke kami bawa pengerak pagi lalu 12:30 malam ngagai pukul 6 pagi tu tadi kita dah mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Ken Michael boleh go kita pagi tu peningat 6 ngagai 9 tu lagi nyalai bungkal segmen pagi kita itu ngau sampi lalu pagi tu ngulu ke kita buat segmen sampi pagi kita bergulai ngau Raban Christian Ari Gereja Methodist.
6: Shalom, selamat pagi balam nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu bersampi kita Tuhan Allah Ta'ala terima berkuasa. Terima kasih Tuhan laban wah dah meri hari kebaru ke pagi itu ngagai semua kami dalai minta no Tuhan ngiring kami ngau kami alam semua pengawak kami ke sarito lebih lagi dalam sebilik kami alam nama-nama pengawak kami ya Tuhan tiada kala awak semuanya dikemujur ke oleh Tuhan dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dapat sampai amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari ulang adat bagi 6 ayat 4 datai ke ayat 5 ketuk ya. Dengar kita orang Israel, Tuhan Allah Ta'ala kita nang siku aja. Lalu kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ngau penghabis hati kita, ngau penghabis semangat kita, ngau penghabis pengering kita. Tu jaga Tuhan, wah Tuhan berkat ke semua kita. Balam menjadi dalam nama Tuhan. Tingkatai berarti kelka jako ninga berarti tau ke ngasih. Dalam jako orang Hebrew leka jako Shema taka Shema Yisria datai ri jako Hebrew kemai reti ngasuh kita ninga berarti setang ngasih ke Shema ukai sekadar ninga ngau pendiang tang ninga Arab serta gereja. Tu ianya sitik kangau ngambil ke Tuhan nyadi ke dalam pun penghidup kita. Kesatu Tuhan nang siku aja. Retinya semina Tuhan siku aja kelayak ke diutamakan dalam penghidup kita kesarito. Nyak kebuah kita yang tahu ndak pangai ba Allah Taala labannya me Tuhan kita kesarito Tuhan dikedulu ke kita diutamakan kita sarito okey lalu pian mega rindu ke Tuhan ngau pengabis hati ngau pengabis hati runding dalam penghidup kita ianya pengabis semangat seluruh penghidup kita pengabis pengeriang ianya datai ke tindakan kita timbal kita rindu ke Tuhan ukai semina maya kita bersemayang atau kemuji Tuhan tang dalam pengawak atau kekerja ke tindakan kita timbal kita rindu ke Tuhan ukai semina maya kita bersemayang atau kemuji Tuhan tang dalam pengawak atau kekerja bak sebilia serta bak meri pemutus dalam

Titik dalam nama Tuhan. Syema, ia nyak kangau ngagai semua kita kesar itu. Kita ngenuluk ke Tuhan, kita mengutamakan Tuhan setiap hari. Nengah semayang, nengah sampi kita. Nyedia ke timpu atau ke masa nur kita itu tadi, maca jako Tuhan. Ia nyak maca buku kudus. Lalu kita meruan taluak ke Tuhan. Nyalai Tuhan, nam meruan ninga jako. Ninga sampi kita lebo kita datai ngagaya Tuhan sigi meruan namo te dipguna kita meda ninga laban Tuhan nam meruan bisi dalam penghidup kita lebo kita itu bepanggai baya ngo penghabis hati kita nyalai balam nyadi kita itu tadi ninga jako Tuhan kita berarti ke jako Tuhan kita berarti ke penekat Tuhan dalam penghidup kita kesar itu. Nyalai, kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ngau penghabis hati kita, ngau penghabis semangat kita, ngau penghabis pengeriang kita, sampai kita. Tuhan, terima kasih kejakut Nuan ke pagi itu, ajar kami terus ngingga kejakut Nuan, wak kami meruan berpanggai, serta ngasih ke Nuan, serta nunak ke penekat Nuan dalam penghidup kami. Nyalai, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hidup sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi.

Nampung singalang burung hijau, burung kayi umai gak balat merah, kayu baru mati tebang ketidak bujang, balat tidak laki umai gak kita besai, balat lantang hati keban gak kita langgang 30 hari. Umai ga udah rangkai kayu lama mati, ga kita nunu api balat menyadi, marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi tai ngi ga pamakai lo abis mati sungai ti panyai jalai de gaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Jaku perangsang kesar itu pengerai tubuh ngau semangat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu ati sida inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tanda tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari kita itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, menguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala, aku semua tai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai ngekai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ketebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang ku tai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida, lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk siti pengingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Baca pesan ia ke diterima kami yfmiban@gmail.com serta pihak gak bak lumur WhatsApp di konti 013-862-8422 pagi tu. Ya kalai pesan ya tik ke terubah tu pesan kereta dari Aslan anak geraji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan buat batu pikul wong betuang bangkit. Pihak mega pesan tu menuju kaban belayan buat nangan sengai kenawit, mapai kenawit, nangan kabah kenawit. Kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Baram, Miri, Selangau. Ngau semua kaban belayan bukai buat sebarang Nur Diau kenalah ditesau megang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang naja anak banyang tau ke indai selan. Ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur lemai hari 6, 19, hari bulan 9, 2026 pukul 7 malam. Jadi semua kaban belayan dipinta datai ngau ngetas ulit serta muain terbalu niang naja anak banyang bak rumah Petrus anak Paulus nanga tada kenawit. Berita ya ke silia tau ke sebarang tuai ke dekat ditanya. Kaul ngau pesan tu. Kaban belayan tau telefon tau ke WhatsApp. Ngagai Aslan anak geraji. 014-877-6017. Pesan ya ke nangkan kenyap pesan pemati. Datai dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Di Batang Mujuk Julau. Kaban belayan di Batang Kenawit. Kaban belayan di Entabai, Rantau Limau, Punggang Batang, Kaban belayan bak Nanga Apo, Lepung Bilat, Nanga Beketan, Nanga Tabak, Nanga Selepung, Nanga Ansir yang gau kaban belayan bukai kenalah sebut magang. Kita dipinta datai gau nyengai niang lawang anak nyadang. Tau ke Indai Luang, Kaudah Nadai, 15 hari bulan 9, 2026, hari 2. Semua kita dipinta datai ngagai rumah ekstuai rumah nyayang nanga nilau ulun siring julau. Niang lawang anak nyadang tu dekat dikubur kena 17 hari bulan 9 2026 ianya hari 4. Sebarang tuai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak ya Robert anak nyayang 010-584-4100 tahu ke Peter anak nyayang 019-881-6765. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang dari Catherine anak Iga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi nuju ex pengulu labu anak bayi ba sebandi lunduk. Kaban belayan ba sekayu ai gat, sekayu ai balih. Kaban belayan ba sungai Majau, sungai Mujung. Nangam buah suang, tapang nancam bangkit ketibas. Pesan tu mengandung juga kaban belayan bapak Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri. Gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Madah ke ngetas ulit niang iga anak buja. Tau ke laki sayun anak jalak. Kena rinam 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi. Barumah anak ya lot 1261. Taman Bian Hua, Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Seliria Kapit. Berita ke sila lagi tahu ke sebarang tai ke dekat ditanya tahu telefon dengan Catherine 010-527-2242 tahu ke Larry 019-469-3055. Pesan kenangan kenyap pesan datai dari Michael anak abiang tahu ke Ndup tahu ke Pai Giri. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan barumah Uri Betung Bebuling Atas. Kaban belayan bar rumah Morris, Nanga Ban, Betung, rumah Winnie, Sungai Langat, rumah Tiap Anak Gending, Kampung Semena, Limbang. Kaban belayan bar rumah Tuli Anak Aji, Batu Niah Suai, rumah Manggi Engkabang Kabung, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Geraman Pange, kaban belayan bar rumah Julai Mengeris Ilik, rumah Landuk Mengeris Ulu, kaban belayan bar rumah Angkasan, rumah Jabar Sungai Pasir, rumah Kucun Jabe, rumah Empayang Atas, kau Empayang Baru, rumah Albert Beji Pelasuk, Kawan belayan bak rumah Frederick Sully ngak rumah Nugal Sungai Kerubung Selalang. Pian megak pesan tu nuju semua kawan belayan bukai bak sebelah biri. Bintulu, Sibu, Kuching ngau bak ndur bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Mira anak Nai, tau ke Lin, tau ke Indai Giri. Udah nadai 14 hari bulan 9, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu 16 hari bulan 9, 2026. Lalu dikubur ke pendam Anglican Lambir Miri kena pagi 17 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kabar belayan dipindah datai ngau ngesah penusah rabat niang Mira nak naik tu ba Palan Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Lorong 5 Jalai Tudan Permai Technology Park Miri. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari dieng anak geruntang tau ke Apai Jo. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di setahun kaban belayan bak Sarau, Semabak, Merudi, Miri, Labang Atas ngau Baruh, kaban belayan bak Ulu Anap, Tatau ngau Pihak Megak. Semua kaban belayan bukai ke bisik ninggal ke pesan tu kelebih ya lagi Sabang anak geruntang ya kediau bak rumah Bidah Sebawah. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Jo anak Dieng kena 19 hari bulan 9 malam hari 6 pukul 9 malam ba rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similacau. Jadi pesan tu megak madah ke nyemin kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Barang siapa ke bisik tai ke dekat ditanya atau ke sila lagi kawal ngau berita tu kita tahu telefon ngagai menyadik niang tu atun 012-845-3491 atau ke Ani 010-239-5423.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Kesmina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta dari kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampung baru macam pesan ya ke bisik diterima kami pagi itu peningal. Kalau pesan ya ke sekali itu, pesan ke dituju ngakai semua kaban belayan, ya ke diau di Belugu Skim, kaban belayan di Banting, Kuching, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Mukai, bak sebaran dur diau, ya ke ngelala Nunya Anak Joseph. Jadi pesan tu mandah ke Nunya Anak Joseph dan adai 15/9/2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu ba lumur 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tunku Miri. Niang Nunya Anak Joseph tu dekat di Sengai malam tu 16/9, lalu dianjung pagila hari 4 17/9 tahun 2026 ngagai Penam Anglican Lambir. Penerang ya ke silik atau ke sebarang tu tanya atau telefon ngagai anak niang tu Simon Lajar 010-777-2709, Angeline Billy 014-807-8831 atau ke Billy Biju 013-850-2872. Pesan kenangan kenya datai hari baca na hijau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Lebuan tu, kaban belayan di Inklili, Miri, Melikin, Sebang, Skrang, Paku Ili Undup, kaban belayan di Kuching, Lubuk Ndumpu, Skrang, pihak menggap pesan tunuju semua kaban belayan di Ngkaras, Keramut, Melugu Kuari, Melugu Skim, Tituak Ili Lubuk Antu, Tulang Atas, ngau semua kaban belayan Mukai, bawa sebarang nodiau. Pesan tu madah ke semiangin tu 100 hari. Niang punai anak bugan, ngau niang laki ya, runggah anak ngali. Kena hari 6/19/2026 pukul 10 pagi barumah Edwin Jawi entulang tekalung Seri Aman. Nima bisi tuai kedekat ditanya atau telefon ngakai Santinia 011-1279-0965 atau ke Adin 018-874-9430. Pesan ke nangkan kenyap, pesan pemati datai dari Michael nak biang tau ke Lucky Mira, Gary anak Michael, Jonas Dalin anak Michael, dengan Olivia Sinon anak Michael. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan ba rumah Manggi, Ingkabang, Nyabun Ruban, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Pangi, rumah Senulap, Layar Betung, kaban belayan Barian Batang Layar Betung, Rumah Jawa Kerubung Selalang, Rumah Nuga, kaban belayan di Segerat Limbang, kaban belayan di Bebuling Atas, Rumah Uri, Rumah Muris Nangaban, Rumah Wini Sungai Lansat, kaban belayan di Limbang, Batu Niah Suai, ngau semua kaban belayan Bukai, ia ke ngelala Mira anak Nai tau ke bini Michael anak Abiang tau ke Lin. Jadi pesan tu madah ke Mira anak Nai tau ke Indai Gary tau ke Lin. Udah nadai 14 hari bulan 9 2026 niang tu di Intu ba Ching Kiong Funeral Permajaya Miri malam hari 3 16/9/2026 lalu dikubur ke pagila hari 4 17/9/2026 ba Pendam Anglican Lambir Miri. Sebarang tanya atau telefon ngagai Michael Abing 019-948-4209, Gary Michael 011-406-6952, Jonas Dalian Michael 011-317-00461 atau ke Olivia Sindon Michael 010-965-1905. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu siti pesan ngetas sulit ngupas sebalu serta berantu datai dari Seblen anak Fidelis Asan. Pesan tu nuju semua kaban belayan di Bentungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, Selitut, Serupai, kemudian di Baskat, Sebawah, Tangap, Niah, Penasuk, Sibu. Ya, bagi pesan tu nuju semua kemampuan di Miri dengan Brunei. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan. kena 19 hari bulan 9 hari 6 lot 1344 RPR Sibiu Lorong B10 Bintulu pukul 9 malam. Yang ni udah pengawal ngetas ulit tembok malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Fidelis Asan anak Inki Megak. Sebarang karaoke dekat ditanya atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 atau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944. Pesan ke data dari Steven anak tuan nuju semua kemelayan bah sungai sebatang buak kemelayan di sebidang seputi lawang bukit limau kemelayan di teru long teran tuyut bayin nat nipa selepit atas ngau baru kemelayan di tulang sungai malang tiris sungai silas bintulu kemelayan di biri bintulu kapit ngau semua kemelayan bukai di lubuk sayat ngau setengin lubuk antu. Pesan tu badah ke pemati ensu menak tuan kena 14 hari bulan 9 lalu niang tu dintu ba sungai selulit atas sebatang buat tinjar baram ba rumah James Udit anak tuan lalu di sungai 15 ngau 16 hari bulan 9 2026 di anjung pagilak 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ke pendam di sebatang buat tinjar baram. Beritahu ke sili atau telefon ngagai lumur tu 013-7582-180 atau ke 019-875-8894. Pesan ke sekali tu data dari Jonis Ana Dana atau ke Pain Wheel dari ke Sidaz Bilia. Duju ke pesan ngagai semua kemah melayan baknanga singat semah bawan sebinjai. Kemudian di Las, Lasa, Babil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang Asan, Serban, Pasin, Teluk Mulung, ngau semua kemudian bukai kenalan dirintai kemagang. Kediau di sebelah Sibu, Biri, Bintulu, Kapit, Sung, Kucing, ngau menua bukai. Ia ke Ngelala, Niang, Paula, Nayah, Anagiri, tau ke Indai Limau, Ari Nanga Singat. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang, Paula, Naya anak giri tau ke Indai Limau kena hari 6 19 hari bulan 9 pukul 8 malam ba rumah lumur 3G Lurung Timur Kemuyang 5J2 Sibu lalu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 ianya nganjung bungai ke pendam menerang ya ke silik tau telefon ngagai Jonis 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ngetas ulit data hari Juliana Pamli tau ke Indai Ide nunju semua kaban belayan bersebaran durdiau madah ke ngetas ulit Niang Budin anak sigat kena hari 6 19 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai barumah Margaret Lubuk Rukuh Buduk Seratua. Jadi semua kemelayan kengelalan yang budian anak sigat dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Lalu seberang tu tanya tau telefon ngagai Juliana Pomli tau ke Indai Dek 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-8339-4 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Lalu ke penundi benar pagi tu pesan kata sulit dari Imas anak surang nuju semua kapal melayan kediau di Batang Jelalung kapal melayan di Sepadu Sebungan Sebutin Gerung Sebawah Gelam Sebawah kapal melayan di Betung ngau semua kapal melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan madah ke ngetas ulit niang Patrick anak Budin tau ke Pile kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 8.30 malam ba Fusiu Trading Sdn Berhad Jalai Nyabau Bintulu. Beritahu ke silik tau telefon ngagai Imas anak surang balumur 011 157 1506. Ya, sekadar pesan pagi tu peningal ya ke bisi dibaca lalu pesan ke bukai mega ke dibaca muak ke tengah hari ngelemai ke sehari tu lagi. Santau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com dan ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Asa aku ngenang layak tuasa itu.
3: Eh,
2: ketegar
3: sama di muai urat banyak.
2: Nama itu untuk stream. Nama tay.
3: Anang muai urat banyak. Dan orang kita.
2: Nama hal teh kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
3: Eh, anang gak mampu muai banyak. Nadai pura mendak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata. Pura bukain nuna. Ya.

7 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi hari 3. Sarito duju semua balah kita peninga. Okey, berita berkawal dengan ikas pengamal angin Sarito ba website DOE. Dari dekat pukul 7 pagi 16 hari bulan 9 untuk peninga puji Tuhan. Kena nama leban ikas pengamal angin ba semua pilih di Sarawak Sarito babaru 100 API magang retinya Jalan Pemersi Kuching 76 Kota Semarahan 72 Surian 77 Suri Aman 59 API Serikai ke Pemadu Bersih Pagito 48 API Sibu 67 Kapit 58 Mukah 54 Bintulu 56 Miri 55 Lalu Limbang 47 API pagi tu garap ke gayari atau ke tikas pengamah angin tu majak bersih lalu pihak mega bisi awak atau ke dua kita sama belak jalai ke pengawak kita baka selama seliah ke hari sebarang aktiviti ke Nunu Babas atau ke Nunu kanan duar kebun ya ke benandang besai kena nyeliah ke penusah nguas hari kenyadi lalu garap ke mega dalam kandang seminggu dua tu mega hari bisi hujan ambil ke kena buai sebuah nasab ya ke berapa minggu tu dah ngeruga tau ke nganggul kita di Sarawak di tu peninga Nicholas Frederick berindang kita dah lepas lagi dengan lagu yang biar meh aku pergi tang sebenarnya tu Daniel Petrus sari tu sayau bagi lalu nyau buat penggerak pagi YFM.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Okey, laju main layan tu ni. Download dulu mengerjauh dari tu. Cerita Robocop Yakut Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayuma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
1: Ni, Jess.
3: Pedak dia. Lagi.
1: Apa?

0: Siapa ampun pengawal tu lah.
1: Sekejap, main dengan reta company download utai. Yo, yo. Bukannya ada bayar, nih. Company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerjawab pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download dengan reta company, bakal reta kita yang putuh hari kami, YFM.

nampak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakar di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

Ya, selamat pagi Sumandak Sabah. Sumandak Sarawak. Ya, kemudian ke kita pagi itu. Bapak pengerak pagi, nyengkau bisi balas Sumandak kita. Tumu angkat pagi itu. Ya, betesah kini nyembi gari. Lalu kita ke berkawal ngau Sumandak Sabah. Mungkin Sabah nanti subaknya tadi di Kelala ngenak nama North Borneo. Nyau ngelansa cerita lama gak kita pagi itu seraya hari Malaysia ke dintu kita sarito 16 hari bulan beninga utai kenyadi dalam tahun 1963 subak ia kalai Melaya begulai ngau Sabah serta Sarawak ngau piam ga siti dagi entiti ianya menua Singapura ia ke numbuh ke serakup Malaysia ba tahun 1963 sebedau Singapura ia ke mansut kiri ba tahun 1965 subak ngau utai kenyadi lalu tu kena kita yang lain ianya hari Malaysia ke dintu kita sarito 16 hari bulan 9 2026. Nang irame dini alai kita, dini dor kita di Malaysia dito. Sekali ke kita yang tadi di Melaya, di Sabah, di Sarawak. Utai ke pemandu berguna ianya penyerakup antara pangandiri. Tajak pan mayuh pupu rabat bangsa jalai pengarap ia kena sebaka tang utanya tadi nak nanggul kita rakyat Malaysia tu begulai sati ngau pangan diri ya. Pukul 7:30 pagi itu lagi kami nabur ke berita pagi bakal selama kita kebaru angkat pagi itu. Selamat pagi hari Malaysia 16 hari bulan 9 2026. Kini pedunga nama pejalai hari diau selamat belelak dengan kita sehari itu mega nyangka kita ia ke Lembau dekat Mindah kini-kini sehari itu. Terima kasih ada minyak kami bak penggerak pagi YFM pagi 16 hari bulan 9 tu. Tu lagori Kimara Band Sayau Kenuan bak penggerak pagi 101.3 FM di Kuching. Lalu kita ke di Semanggang mendiang ke kami pagi tu bak frekuensi 89.5 FM.

Selamat pagi, Datuk, kami nombor ke berita pagi hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Atur pengawak ti setimbang, nentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalan kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Nyematang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Penyulut ekonomi, pengawak ngintu rampak menua anggau pengelantang komuniti tik setimbang berguna amat. Kena tentu ke pemujur pengelantang Sarawak ungkup rebak dudiari. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dalam pesan Hari Malaysia 2026 madah. Pengayang kebenar sesebengkah benua ukai seminar berpanggai bak pengeraja asal aja. Tang tu megah bak pengeransiang rakyat merenak ke penemu, innovation, kelimpah rundi yang ditebuka ngau berintegriti. Pemujur Sarawak Jemaah Hilang megah berpanggai bak pengawak ngada ke institution ti dikarap ke rakyat ngau integriti, pengurus serta accountability dalam sektor perintah luar gau komuniti. Limpah hari dentu ke Nadai Raban tidik kelaweng ke hari arus pemansang. Pemansang menua pesisir hari baru hiring premier atau patinggi Abang Johari Tonopeng. Ia bukti pengawak pemansang inklusif diuleng rapid ke seraka ekonomi antara kanan menggeri gau menua pesisir. Berpesan ke sebah kadia Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke integriti, memanah tur pengawak ngau rakyat tiba penemu jadi pelasar berguna ngakai Malaysia gambi keterus dipebasa serta ulih bersemekir. Rakyat patut terus ngintu semangat percaya serta pebasa ngau pangan diri. Pemujur berguna ke penglihat hati, penemu, penyerakup ngau pengorbanan lebuh napik mayuh macam penguji. Ia megah minta penyulut belak ditegap ke dalam pelajar, fansi, lumbak ngau main, seni ngau servis sektor perintah, ngambil kuliah nyapai standard ke pemadu manah bak renggat antara bangsa. Berserimai ngau di Malaysia 2026, ia ngarap ke pengeraminya jadi pun dur ngemaru ke julu hati, nampak menua terlebih adil, progresif serta ngebuan penyiruk bak sesama mensia. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia berundian ke Perambu dikenak mantu upis Menteri Pengerai berjalan ke penerbai pengasih maik pesakit ngulih ke atur perubat ngenyit bak kandang menua ulu. Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail madah ke sidan nerima ngau manah Perambunya. Tajah pihak raban petugas penerbai langit PDRM kediatuk belak napik penanggul pengurang aset langit dan ipak ngau pemesai kandang dur ngau pemayuh tubuh pemesai tip jalai ke pengawak. Aset langit dikemisik di Sarawak nyengkaum dua buah bilun ngau sebuah bilun Angkabang. Ngelansa pasal pansiat penusah bilun Angkabang servis lutur terbaik terempas di Long Lelang yang madah kebisik 20 ikut saksi udah menerik penerang. Mayuh agik penerang dekat diulih ke kena nebuk ke pansiat kesnya dan dipasuk ke dalam kategori kes pemati ngenyit SDR. Perintah Sarawak benung mengangkat ke pemanah lebih 5,000 km jalai kem batang di serata menua lalu dipelabak ke Taut Tembuk Manggai bak tahun 2030. Premier atau patinggi Abang Johari Tonopeng madah pengawak ngagak jalai tu nuju ngagai kanang menua ulu dekat ngurang ke atur rakyat tik kelalu berpangai bak servis lutur terbaik FDS. Akses jalai lun megah dekat ngelimat ke ungkus operation serta nentu ke penglikun di mana lagi ungkup semua raban. Ia mansur kerja-kerja lebuh dipinta merik penemu senantang atur tidak berjalai ke perintah negeri. Kena ngangkat ke quality service ngintu pengerai bak menua ulu berindari penusah bilon kabang FDS ia keterempas di Long Lelang Biri. Bawa perkara bukai Sarawak masa atur pengawak perintah besai tiba setuju gubah constitution perintah besai. Kena gemenar ke penambah penyampau penduduk ungkup sita Parlimen Sabah Gau Sarawak ngagai nisbah baru titinggi agi. Datuk Patinggi Aman Johari madah pengawak tu dekat mulai ke penyampau 1/3 pengari Sarawak bak Parlimen. Nya begak sitik singkang ting keman dalam meriaku sempekat Malaysia 1963.
Atur silik berkawal dengan pengawak magi garis sentara sitak pengawak berpilih baru kuasa Komiti Pengawak Berpilih SPR. Ia berjakuk ngagai pengarang berita di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 2.48 juta ringgit sudah diberi ngagai Raban Media dengan wang turuk tabung kasih Ed Hawana kenyawa yang dilancar ke bat tahun 2023. Inisiatif tu udah merik penguntung ngagai 845 ikut Raban Media di serata menua. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tahun tu bisik 239 ikut Raban Media nerima bantu hari baru inisiatifnya gau penyampau duit belanja bangkai RM729,300. Sepenyampau RM172,000 disedia gagai 58 ikut penerima di Sarawak. Lalu di Sabah bisik 33 ikut Raban Media nerima sepenyampau RM96,000. Kelimpah harinya nengah agen belanja tidak disedia ke Telekom Malaysia TM. Sepenyampau RM234,100 disewak ke agen 76 ikut pengamal media. Ia berjakuk dengan pengarah berita pengudah nyuak ke pemerik tabung kasih Ed Hawana XTM dengan jurugambar surat berita benua tu Chairman Upun berumahya di Tabuan Dayak Kuching. Kena 25 hari bulan 8 tu tadi, rumah Chairman rusak ditinggal atap hari bangunan sepiak kemenung digaga berada hari hujan bangat dengan angin tip balat mayanya. Company penerbai bilun mesti nentu ke servis ke disedia ke sidak stabil serta boleh dikharap ke. Menteri Dagangan Temuai Seni Ngamain Asal Datuk Seri Tiong King Sing megak gingat ke company penerbai bilun nyeliah ke penerbai bilun tik suah dikinsil tau ke berubah jam berminit ke penudi. Ia ketau ngeruga ikas perkara mati raban penumpang. Air Asia megak mesti ngetan ke tambang berrega ke boleh dibeli ngambil katur milih penerbai bilunnya tahu meri penguntung ngagai bensia mayu. Upis Menteri ia dekat terus ngawal diri ngau company penerbai bilun serta raban berkuasa ke berkawal. Kena ngemanah kagi sambung ngatur penerbai bilun antara Sabah ngau Sarawak. Tunya dia ke mayu hagi pilih pejalai ngagai penumpang serta nentu ke servis penerbai bilun gerembai setipah ngau tai ke diguna rakyat serta pemansang bak kedua-dua negeri. Perengka guna Makmal Building Information Modeling BIM dengan dikermai kengagai serata berdua kena mantu kontraktor ngaraban konsultan guna teknologinya. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim madahkan inisiatif temegak mantu ngurang ketatiang ukus yang kebekawal ngau gulih ke softwarenya. Tahun tu KKR nerima agian belanja sepenyampau RM83.3 juta ringgit kena numbuh ke Makmal BIM di Serata Menua yang kaum di Sabah ngau Sarawak. Ia kengujung ke penyampau semua Makmal BIM bangai 16 buah. Aturnya sebagai hari inisiatif KKR nambah ke pengawak ngena teknologi lalu harinya oleh negap ke pengulih gaya bersemekiah menua dalam perambu menggeri ngau industri ngaga. Kena kujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Atur pengawak tik setimbang tentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalai kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akek cakenya.
4: Kok lok melanau.
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya. Bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Berjaga. Anang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang tang megak nguruka ngelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan ngenyit 999. Harami melakukan kekuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
9: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
10: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Anang nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai megak semina ngiri semangat patriotik.

Ya, selamat pagi serta terima kasih nuju kita ia ke mendiang ke kami di ulu sungai ukai nama laban saritori komisi kita nya tadi kami awak gambi peluang tu nerasa menua ulu sungai ngai kita ke rindu ke rampak menua kita ia ke jungle trekking kita ke bisi trip ngai ulu sungai mega sama belah jimat nyaga pemilikun derimpu lebuh maya komisi tu kita ia ke udah bemalam semalam nyerumba hari Malaysia Sarito mega tau ke nyangka sekedar kita mega ya ke Sarito dekat nurun memarin pulai hari ngelawa sekedar dur mandi oi kerangan naik wong kini sabar jaga pengelikun dirimpu diri sebilik bala nak menyadik kita ya ke ngelantang ke hati lebuh maya hari Malaysia. Pengarap pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 selamat hari Malaysia. Ngagai kita ia ke baru mendiang baru Dani pagi itu. Udah tu lagi nyangka kita ke dekat ngiga dur makai kini palan dur makai tau ke pejalai kita Sarito bisi mindah jauh. Mupuak berkemas nyendia ke diri. Selamat pagi gayari nyangkung pengawak tau ke pejalai kita Sarito. Merina kita ngau lagu ke sekali tu. Lagu hari Johnny Aman nama penyadi tua. Ba Pagi Pagi YFM.

0: Betul. Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sana ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480.